0: waktunya kentongan.
1: Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: 92,5 FM Pro 4 RR Makassar. Masih bersama Bang Rian di pagi hari ini. Sebab udah kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di acara Bari Basa. Dan tentunya dengan topik pagi hari ini, yaitu hilangnya Pangadereng di tengah maraknya aksi penyerangan antar kelompok. Nah, tadi sudah ada masuk dari Deng Limpo, ada Pak Marsuki, dan tadi ada Indah. Dan yang ingin bergabung silakan kini di 0811 400 9250. Tadi ada Pak Deng Saleh, silakan masuk kembali Deng Saleh. Ada Bu Cida, katanya Bu Cida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bari Basa, semangat semua ki. Buat yang nyiar di seluruh fans RR Makassar yang tercinta, merdeka semangat. Ya, masuk Ibu Dacu. Ada juga di TikTok tadi, ada Ibu Nur Hudaing, katanya pagi Bung Rian, selamat beraktivitas, sehat selalu, semoga kita dijauhkan dari mara bahaya yang sekarang marak terjadi, amin. Baik sahabat budaya, dan tentunya di topik pagi hari ini kita ingin tahu bagaimana tanggapan sahabat budaya dengan maraknya perang kelompok. Dan tentunya ini kita kaitkan dengan budaya kita, dan ini budaya kita luar biasa, ada nilai-nilai pencegahan terjadi sesuatu. Di mana ketika ada masalah kita duduk bersama, tudang si pulung, dan tentunya si pakato saling melindungi ki, atau kita menyelesaikan masalah dengan cara beradat. Bagaimana itu sahabat budaya? Nah, mungkin ada tanggapan sahabat ya, silakan ki masuk di 0811 400 9250. Lalu kita mulai sedikit dari kata Pangadereng itu sendiri, itu etika dan tata krama. Nah, itu menjadi benteng utama masyarakat. Dan tentunya sahabat budaya, yang jadi pertanyaan itu, masih efektifkah saran dan teguran orang tua atau tokoh masyarakat di lingkungan tak kalau ada anak muda yang melakukan perang kelompok? Bagaimana itu sahabat budaya? Silakan ki di 0811 400 9250 yang mau bergabung bersama Bang Rian. Tadi ada komentar dari Deng Saleh, memang semua harus turun terlibat dalam upaya pencegahan perang kelompok ini. Dan tentunya tidak hanya seorang polisi saja, tentunya perlu ada turun seperti pihak TNI, yang di mana ada garnisium atau babinsa yang turun langsung atau menjaga 24 jam, tentunya sebagai tanggung jawab atau tugas dari pihak keamanan itu sendiri. Karena kita melihat tadi ya, mungkin di depan mata Bang Rian itu sendiri, tadi subuh ini daerah jalan masih rawan. Setiap lorong di sekitar jalan Tirun itu ada sekelompok orang. Bahkan tadi ada sempat dikejar ada orang-orang yang memakai semacam topeng gitu, siap untuk membusur itu yang motor itu lari. Nah, ini kan menjadi suatu perhatian. Nah, bagaimana menurut sahabat budaya? Silakan 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar ini Deng Saleh?
1: Alhamdulillah.
0: Sia-sia
1: tadi Jiki. Itu yang orang curah itu panjang sekali.
0: Kenapa ya?
1: Yang curhat itu panjang sekali.
0: Iya.
1: Tapi saya tidak curhat, jadi ini wajah komen saya.
0: Iya, Pak. Aman, gitu. Deng Saleh. Di mana kini Deng Saleh? Di rumah?
1: Ya?
0: Di rumah kini, Deng Saleh?
1: Iya, masih di rumah ini.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan kopi?
1: Ya, sudah sementara ini juga. Anu masih mendampingi teman di sini.
0: Wih, dede, hitam manis.
1: Kalau sudah habis hitam manisnya, ya baru, apa namanya, mulai keluar beraktivitas begitu.
0: Iya, tahu, mencari selama rezeki.
1: Ini, anu dulu, hitam manisnya masih setia mendampingi.
0: Iya. Anu Deng Saleh ini, marak sekali. Tadi di depan mata Bang Rian itu sendiri, di dua lokasi berbeda. Ini ada perang, ya mungkin sesama-sesama teman-teman itu, bah. Di depan mata dia pegang busur, pakai topeng, bahkan tadi ada dikejar salah satu kendaraan yang lewat. Nah, ini kan membahayakan. Seandainya Bang Rian tidak naik mobil, waduh, bahaya kalau dia motor, ini bisa jadi sasaran juga.
1: Kita yang dapat tanggungnya dampaknya.
0: Dampaknya, rancinya kita yang kena. Nah ini ya, kan betul. Kalau kita kaitkan dengan nilai pengadaran atau etika dan tata krama, apakah masih efektif jika saran dan teguran orang tua, tokoh masyarakat kepada anak muda kita ini supaya tidak terjadi bentrokan atau kelompok perang kelompok ya, ini?
1: Kalau pendapat saya, Bang, ya, jelas namanya pengadaran itu sudah agak menipis, berkurang. Artinya juga saling menasihati juga berkurang. Contohnya, Bang, ya, dulu itu kalau misalnya seperti saya misalnya, ada anak yang artinya yang begitulah, artinya yang agak berbuat yang tidak senonoh. Terus saya tegur, saya beritahu, dia mendengar itu, Bang Dian. Sekarang itu kalau misalnya ada orang yang berbuat terus kita tegur, jangan anu itu, malah dia balik kita, siapa kok? Begitu. Dia melawan itu, Bang Dian. Artinya kalau sedangkan keluarganya sendiri yang tegur, dia bantah begitu. Apalagi kalau bukan keluarganya. Sedangkan dulu kita itu kalau ada yang tegur kita itu kita dengar semua. Jadi kita itu nasihat itu kita dengar dulu, bukan hanya dari orang tua, di luar juga. Selain daripada orang tua kita juga, kalau yang namanya ada nasihat itu kita terima.
0: Betul.
1: Begitu. Sekarang tidak, Bang Rian, begitu. Jadi artinya sepertinya makanya itu sekarang itu ada prinsip itu mengatakan kau tuh nak kita. Iya, begitu. Karena
0: itu tadi. Itu prinsipnya.
1: Iya, karena pada sebenarnya pada apa namanya? Pada dasarnya itu sebenarnya namanya itu hal-hal kebaikan, kita tidak harus pandang dari mana orangnya. Jadi jangan kita pandang orangnya, pandang apa yang dia ucapkan. Begitu. Betul. Jangan kita mentang-mentang orangnya begini terus dia artinya itu nasihatnya itu bermanfaat. Terus kita mau abaikan karena masa orang begitu, masa bicara begitu. Tidak, bukan itu. Jangan, artinya jangan lihat orangnya. Dia apa yang diucapkan?
0: Ucapkannya itu betul. Jangan lihat orangnya. Iya, cocok betul.
1: Jadi itulah biasa orang begitu, tertipu biasa. Kalau walaupun ucapannya itu tidak masuk akal, tapi lainnya bagus atau golongannya bagus, ya itu yang didengar.
0: Tabal ya ini. Tabal. Waduh.
1: Iya.
0: Jadi. Berarti dia kemampuan memahaminya kurang gitu ya?
1: Iya, artinya. Iya, karena mungkin ada juga faktor-faktor desi itu, Bang, ya. Mungkin di
0: faktor-faktor
1: desi itu.
0: Oh, iya.
1: Karena kan biasanya itu kalau ada orang menasihati kita, kalau kita lihat orangnya agak bagaimana penampilannya, kita
0: mungkin itu biasanya itu mungkin orangnya paham, bukan paham. Orang terpandang gitu ya, orang biasa. Iya,
1: kalau orang terpandang yang nasihati dia ya, merasa bangga. Jadi walaupun tidak terlalu masuk akal, dia terima itu. Tapi kalau orang tidak terpandang yang nasihati dia, walaupun baik itu nasihatnya, dia terima.
0: Wah, itu sebenarnya menjadi betul. Ini jadi tanda tanya, ini orang bagaimana penilaiannya ini orang ini?
1: Itulah ya.
0: Iya.
1: Seperti kalau kita hubungkan tadi dengan sekarang ini yang maraknya itu yang brutal itu, itu kalau sesuai ini sama saya, sesuai yang saya tahu ya. Itu karena itu biasanya itu yang hal-hal yang seperti itu biasanya itu bandingan itu diawali lalu anak-anak kecil. Iya, biasa itu anak-anak kecil itu.
0: Karena kecil kan main-main gitu.
1: Iya, anak-anak kecil sama anak kecil akhirnya terlibat orang besar. Begitu. Jadi kalau pendapat saya, makanya sekarang itu kalau bisa artinya tiap kecamatan itu tiap apa itu harus diadakan itu namanya jam malam itu.
0: Oh ya, betul, jam malam. Ya, ini yang sebenarnya yang sudah mulai jam malam sebenarnya sudah mulai luntur.
1: Dia kembali diadakan karena itulah biasa itu orang yang begadang-begadang itu. Dan apalagi itu anak-anak yang di bawah umur itu kalau begadang itu kalau tengah malam itu sudah brutal itu. Bersama kemari.
0: Masang barang nih.
1: Iya, masih di daerahnya orang begini-begini. Biasanya ini orang-orang yang besar ini sudah ada yang mulai masuk. Anak-anak dari mana itu begini-begini. Nah, ini lebih situ. Inilah yang memicu ini hal-hal seperti yang terjadi sekarang. Nah, ini yang saya tahu, Bang Dianya, yang saya tahu ini. Saya bicara ini sesuai dengan yang saya juga yang saya dapatkan begitu.
0: Iya, jangan sampai ini didapat satu juga. Dipukul, mah panggil lagi gitu. Apalagi dalam kondisi mabuk, aduh.
1: Baru kalau waktu ya. Kalau apa namanya kalau sudah terjadi itu bahasanya kamu itu cuma anak, kau tahu lawang. Hmm. Coba ini kalau orang besarnya.
0: Yeah,
1: nah, itu.
0: Oh, iya, betul-betul.
1: Begitu biasa. Ini yang saya tahu, ini bandingnya yang saya tahu. Iya, begitu biasanya. Jadi, itulah tadi. Ada apa namanya, kesimpulannya itu, kalau kita itu
0: dinasihati
1: orang, diberitahu orang ke, hal-hal kebaikan, jangan pandang orangnya, tapi pandang itu apa yang
0: diucapkan.
1: Kita harus pandai-pandai memilih-milih itu kata-kata orang. Karena saya sendiri yang rasakan waktu saya anak kecil, Bandar, ya. Dan saya masih anak, dulu kan saya anak, sekarang sudah tua.
0: Iya.
1: Begitu, saya dulu, Bandar, makanya saya dulu itu guru saya banyak. Jadi guru saya dulu bukan hanya orang tua saya yang guru. Tetangga saya, tetap teman saya, orang tuanya teman saya, guru saya juga. Kalau ada yang beritahu sama saya terus hal-hal kebaikan, saya dengarkan.
0: Nah, itu karena itu yang bermanfaat, kalau, ucapannya bermanfaat gitu ya.
1: Iya, betul. Kalau sekarang sudah tidak berlaku begitu, Bandel. Karena biasa itu kasihan orang sudah betul-betul berniat baik. Berniat baik untuk memberitahu dia hal-hal begini. Dia Pak, artinya dia balas kepahitan.
0: Betul, ya tahu.
1: Karena jawabannya itu pahit. Ah, tak usah kau banyak ngomong, masa saya diberitahu begini. Saya sudah tahu ini begini-begini. Nah, itu.
0: Berarti jatuh nilai anu itu, nilai budaya sepakat tahunya.
1: Ya, makanya itu yang saya bilang tadi, yang namanya si pengederan sekarang itu sudah agak berkurang.
0: Betul,
1: karena begitu sudah orang tidak ada kurang yang mau dinasehati begitu. Nah, itu padahal itu namanya pengederan itu kan kita harus sering apa namanya sipakat tahu kan begitu. Ya, jadi kesimpulannya itu kalau bisa dirubah itu semua itu ya insyaallah mungkin sudah bisa aman. Jadi sudah bisa berkurang yang namanya apa namanya tawuran-tawuran seperti ini yang terjadi sekarang ini.
0: Anu yang disayangkan ini anak-anak remaja semua masih belasan tahun, masih panjang masa depanmu nak gitu lah.
1: Istilahnya itu anak-anak itu masih istilahnya itu anak-anak itu masih perlu diisi.
0: Iya, betul.
1: Masih mau diisi itu.
0: Memang
1: ibaratkan
0: ini,
1: itulah. Ember itu masih kurang air.
0: Itu takutnya kalau berbuat sesuatu ditangkap orang yang tidak bertanggung jawab, dihakimi. Itu yang kita hindari sebenarnya, takut itu.
1: Nah, itu itu lagi parahnya, Bandrian. Kalau dia masih begitu-begitu, mesti tidak tahu orang tuanya itu. Nanti kalau sudah masuk ke kantor polisi pasti dicari orang tuanya. Anaknya siapa ini? Biasanya makanya biasa kadang orang tua sudah kaget.
0: Karena
1: itu tadi tidak terlalu memperhatikan anaknya kan. Begitu dikiranya ini anaknya begadang ini baik-baik. Hal-hal baik dilakukan di luar. Padahal apa? Nanti pasti di kantor polisi ada panggilan orang tua baru dia kaget. Begitu. Karena pengadaran itu agak kurang. Di samping orang tua juga mungkin enggan juga menasihati anak-anak.
0: Enggan, betul.
1: Awalnya sebenarnya di situ orang tua. Di samping orang tua, orang luar juga begitu nasihati dia. Seperti itulah saya cerita lagi zaman saya dulu. Begitu, makanya saya bilang itu bandingan dulu. Zaman saya dulu itu saya banyak guru saya. Bukan hanya orang tua saya yang guru saya.
0: Betul.
1: Orang tuanya teman saya juga.
0: Bahkan tetangga ya. Ya,
1: begitu.
0: Kalau kita ya, orang kalau kita dulu itu menghormati sekali lebih tua di atas tak?
1: Iya, betul. Jadi di samping kita tidak pandang apa namanya nanti berkata-kata baik baru kita tapi kita pandang dulu orangnya
0: gimana. Dulu, betul.
1: Ya, dilihat kita hargai dan biasanya orang begitu juga tidak mungkin juga berkata-kata sembarangan.
0: Kalau sekarang banyak rewa.
1: Sekarang itu kan yang tidak ditahu yang mana tua yang mana muda.
0: Ini
1: dia pukul rata sekarang.
0: Aduh sayang sekali.
1: Sama derajatnya itu. Pokoknya coba bayangkan benernya contohnya itu kan ketemu di luar itu tua muda. Pas itu bilang, "Halo bro." Nah, begitu. Tidak tahu ini siapa tua ini siapa muda. Bro saja. "Halo bro. Bagaimana bro?" Gitu.
0: Lucu tau jadi.
1: Iya, mungkin itulah bandarnya. Yang saya akan nanti ada yang
0: Anda aja aman.
1: Ya, jadi sehat selalu sukses.
0: Iya, makasih Nesa Lina.
1: Bisa ketemu lagi kita ini.
0: Insyaallah.
1: Dulu ke Dewar, tak ketemu di bandaran, saya ketemu sama Mbak Rumse.
0: Bah. Jadi.
1: Iya, jadi perompak suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya Deng Saleh. Berarti memang harus ada keterlibatan tak semua. Baik, kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Baribas, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waduh, saya kira saya sendiri yang nelpon ini.
2: Iya, kita dulu telepon.
0: Itu bilang, kenapa?
2: Cepat ke pulangin karena suaranya Bang Rian. Saya mau dengar.
0: Bagaimana, habis kian olahraga, Bunda?
2: Iya, sudah. Sudah naik matahari ya.
0: Pulang.
2: Tidak usah lama-lama.
0: Iya, Bunda.
2: Kalau ini lama-lama di sana ya, terlalu banyak pandangan mata yang enak.
0: Jajanan-jajanan di.
2: Iya, banyak sekali.
0: Enggak apa-apa lah, 1-2 lah dibeli. 1-2 dibeli lah, enggak apa-apa lah, yang penting.
2: Ada ikan kambu, ada gogos, ada ini, ada semua yang ikan makanan-makanan dulu.
0: Ikan kambu?
2: Iya.
0: Kayak mami pasar itu kalau begitu. Jual ikan kambu?
2: Iya, tidak pernah makan begitu.
0: Maksudnya dijual di Car Free Day ikan kambu
2: begitu? Iya, itu kan sudah jadi, tinggal dimakan.
0: Oh, tinggal dimakan di...
2: Ikan bolu.
0: Iya, itu mi.
2: Nggak pernah lihat?
0: Bah, saya tahu
2: aja. Biasa aja. Bagus, enak di sana. Tumpi-tumpi. Jadi tinggal kita pilih mana yang...
0: Nah, yang
2: tinggal uang yang dibawa.
0: Itu yang utama sebenarnya. Bunda, kita bahas pagi hari ini. Ini... Nilai pangandaran ini sudah mulai, mungkin orang tidak melihat di tengah maraknya perang kelompok. Ini kan bisa tanda tanya, apakah saran dari orang tua itu atau saran dan teguran orang tua atau tokoh masyarakat itu tidak berefek lagi kepada anak muda. Sehingga banyak ini perang kelompok yang dilakukan langsung, pelakunya langsung itu anak-anak remaja, Bunda.
2: Maksudnya bagaimana?
0: Nah, ini kan marak ini di Makassar perang kelompok. Dan itu yang melakukan perang itu anak-anak remaja kita. Pengalaman tadi subuh saya lewat ada dua titik perang kelompok. Pelakunya anak-anak masih muda. Nah, kalau kita kaitkan dengan budaya kita, nilai pengadereng atau mungkin etika tata krama, apakah saran dan teguran dari orang tua atau masyarakat itu atau di lingkungan ini masih didengar sih sama anak muda kita?
2: Sebenarnya dia dengar sih, cuma di mau apa tadi dibilang tuh erotikane. Dia tidak mau juga ketinggalan seperti teman-temannya tuh.
0: Iya.
2: Sampai di rumah enak, tapi kalau kita kasih jerah, insya Allah tidak akan melakukan lagi karena sudah ada bukti. Anak remaja SMA atau apakah itu SMP, saudara, didapat toh sabu-sabu atau apa? Dia tidak terlibat, tapi dia ada di situ. Akhirnya ditangkap mereka semua, sudah diperiksa satu orang, semuanya diperiksa terlibat, tapi ada satu orang tidak sama sekali dia pemakai atau apa kan toh?
0: Yeah.
2: Atau dia menjual, enggak. Jadi dihubungi orang tuanya. Dihubungi orang tuanya, bang, di mana numu, di mana rumah, bagaimana? Dihubungi, apa kata orang tuanya? Kasih jerah saja, Pak. Tidak usah dulu dikasih keluar. Orang tuanya bilang, tidak dikasih dengar anak-anak ini dulu, dikasih jerah saja. Nanti setelah mungkin ini tidak dijamin makannya apa toh? Tapi orang tuanya yang mengirim, dia tidak dikasih tahu orang tuanya ini. Nanti betul-betul ini merasa dikasih jerah sama polisi. Saya panggil orang tuamu, bikin di atas perjanjian itu, di atas pun kertas putih. Perjanjian kalau kapan kau dapat begini-begini, lebih parah lagi nomu. Saya ambil tuh satu orang ini, yang lain sudah ditahan nih. Jadi dikasih jerah, jadi sampai sekarang itu anak diam betul di rumah. Nanti keluar sekolah atau apakah baru ini dikasih jerah, tapi jangan disakiti fisik. Kasihan juga anak karena tidak bersalah terus dikasih begini-begini.
0: Maksudnya hukuman mendidik lah gitu ya?
2: Ya, mendidik lah. Sekarang anak tidak bisa disakiti, dikerasi. Saya pribadi anakku, cucuku ini. Sudah berapa orang tempat mengaji, tidak bisa sekali dimarahi kata-kata saja, tidak terima, apalagi dia dicubit.
0: Iya.
2: Jadi saya selalu ke tempat-tempat itu jangki anu kalau memang mau lihat anak-anak maju ini. Gitu ya, makin marah itu apa.
0: Iya.
2: Iya. Jadi maunya memang tidak, walaupun tidak pemerintah turun tangan, akan selesai kalau memang ini anak mendengar.
0: Yeah.
2: Tapi susah juga, tergantung manusianya.
0: Iya, berarti memang kembali bagaimana cara tak bisa mengubah.
2: Iya, tergantung manusianya bagaimana ini. Tapi memang kalau kita mau lihat anak-anak itu sekarang, apa butuh modal seperti cuan-cuan ya? Kita harus membujuk dengan cara-cara begini, apa maunya atau apa? Kalau kita sudah kasih begitu, terus dia masih melakukan yang kita tidak inginkan, ya kita berdoa saja, bagaimana kata. Itu poin saja, ini dunia sudah tua, kita sudah di ujung tanduk, akan terjadi itu berperang bersaudara, kita orang tuanya berperang gara-gara masalah tanah, masalah apa. Ini semua ada tanda-tanda mau kiamat, maksudnya begitu. Jadi tergantung manusianya memang. Walaupun anak-anak kalau dia mau menerima nasihat, dia masa merasa berpikir, iya ya kalau saya begini salah, saya juga ya setengah mati, apalagi orang tua. Jadi maunya memang itu.
0: Intinya orang tua tidak, jangan pernah bosan-bosan untuk selalu mendidik anaknya. Dibarengi dengan mungkin ya doakan itu, ya doakan yang kepada di atas supaya dibolak-balikan hatinya gitu ya.
2: Iya, memang itu kan Allah sudah balikan hati manusia ya, pikiran manusia, bagaimana. Tinggal kita yang
0: berdoa,
2: bisa bagaimanapun minta. Juga itu nasihat atau apa. Kalau kita tidak menyadari diri kita sendiri kan tidak akan menjalani kebaikan atau bagaimana. Banyak orang yang sudah di penjara, sudah di apa, dia sudah sadar bahwa salah itu bagaimana. Ada juga orang sudah beberapa kali di penjara tapi keluar masih melakukan.
0: Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa ini orang udah berubah?
2: Iya, berubah.
0: Apakah hatinya sudah gelap kah atau bagaimana ya?
2: Iya, itu kan yang begitu tidak bisa gelap hatinya ya. Terlalu banyak keraknya itu hatinya yang tidak
0: Allah
2: bisa
0: mami
2: dibersihkan.
0: Yang tahu, Tuhan mami yang tahu.
2: Iya betul. Kita kan ini cuma
0: berusaha
2: distir sama Allah ya. Kita cuma merencanakan atau apakah Allah yang menentukan. Tapi kita juga bisa atur diri kita sendiri. Makanya kita ini orang dewasa atau orang tua. Kan banyak juga orang tua yang melakukan yang tidak baik kan. Jadi ini anak-anak sekarang juga melihat bagaimana. Jadi makanya itu janganlah dunia menggenggam kita. Kita yang menggenggam dunia. Jadi kita bisa menundukkan dunia atau bagaimana begitu. Itulah sifat-sifat bijaksana seperti itu. Walaupun kita tiap hari duduk si polung atau apa. Kalau memang anak ini manusianya tidak bisa mengatur dirinya sendiri, bukan cuma kita yang ngatur, dia yang bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi baru musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Bukan dari mana kita aja sendiri yang bisa terbukti baik mau susah kan kita aja yang mengatur, berpikir baik-baik begitu, jangan sampai ke siapa tadi ini masuk ujung-ujungnya persoalan sama istri.
0: Naji itu canda gitu
2: ya. Bilang bercanda kan orang mengerti. Lama tuh apa?
0: Opini
2: itu. Jadi begitu saja. Mau dilibatkan pemerintah atau apa? Pemerintah kan bilang juga, kenapa saya mau dilibatkan semua walaupun urusan begitu? Makanya memang harus di seperti dulu. Ada apa ya? Ronda begitu.
0: Jam malam ronda, iya betul.
2: Ya, jam malam. Dulu kan enggak ada.
0: Iya itu memang. Sekarang, saya zaman-zaman dulu, zaman-zaman tahun 90-an itu ronda itu enak sekali. Orang bersama-sama begadang keliling-keliling.
2: Dalam satu lingkungan itu ada 5 orang anak orang. Ada yang duduk di posnya 2, ada yang jalan, keliling. Ada begini
0: betul,
2: begini.
0: Betul. Itu yang sebenarnya mengaktifkan kembali. Itu
2: mesti dikembalikan. Tapi ada orang juga orang tua ini ya, bukan anak, sudah punya anak, punya ini ronde. Tapi ya ya ronda ya apa nama lu bahasanya itu? Hmm. Ada bahasanya orang tua dulu itu.
0: Siskamling.
2: Tidak ronda itu. Oh, ya ronda ya luka.
0: Oh. Ah gitu kan.
2: Iya. Dia maksudnya menjaga kita ya, maksudnya pagar maka tanaman begitulah. Jadi memang tergantung manusianya.
0: Iya sih, kembali ke manusia
2: jadi itu walaupun sendiri. Tidak ada ronda atau apa, masing-masing kita jaga di rumah atau bagaimana kan?
0: Iya iya iya.
2: Artinya masalah anak-anak juga memang harus kita tanamkan sekarang ya, karena dulu anak-anak tidak terlalu ini karena memang tidak ada HP, tidak ada ini. Sekarang sudah ada HP, baru tidak tahu tuh anak-anak. Nonton itu dia nonton apa itu kayak kayak gulat itu apa dia lihat bagaimana caranya berkelahi bagaimana ya tidak baik sekali itu memang bagaimanapun juga ini masalah HP ya tidak bisa dihapuskan karena memang zamannya sekarang zaman teknologi begitu tanpa depan pokoknya panjang umur kau lihat di depan matamu Alian kita jadi bersaudara berperang mulut berperang apa
0: nah, kita saudara
2: itu juga oke ya
0: betul. Siap bunda makasih banyak nah
2: sehat selalu ya
0: sehat juga siap bunda
2: oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bunda Fatma sahabat budaya yang mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Dan tentunya ini ya tadi garis bawahi bahwa Bunda Fatma itu bagus kalau kita aktifkan kembali itu jam malam atau ronda-ronda ya minimal ketika ada anak-anak muda di lorong atau wilayah tan lingkungan ta ketika ada malam ya dihindari dipanggil kalau bisa ikut ronda juga yang bermanfaat daripada keliling-keliling tidak jelas kan itu membahayakan juga sahabat budaya kan. Baik di 0811 400 9250. Halo Bari Bahasa, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat Bun Rian.
0: Iya, dengan siapa di mana? Ini kecaskan suara apa ini?
3: Dengan Ibu Nur Intan di Takalar.
0: Ibu Nur Intan di Takalar. Kecaskan suara apa Bu Nur?
3: Besar di keras.
0: Iya kak, kedengaran kecil ini Bang Rian ini.
3: Di radio aku di sini besar suaranya.
0: Oh gitu ya.
3: Oke, besar mungkin. Suaranya suara.
0: Oh iya. Oke Pak. Bu Nur Intan, bagaimana tanggapan ta ini kan marak aksi saling serang antar kelompok di Makassar ini. Bahkan tadi Bang Ria lihat sendiri kejadiannya di jalan pas mau ke kantor bertugas. Nah ini kan kalau kita kaitkan dengan nilai pangadereng atau norma etika tata krama, apakah ini anak muda kita masih mau mendengar atau bagaimana ini menurut tak?
3: Oh begini sih Bung Jan, sekarang itu anak-anak
0: Kenapa putus telepon tak bunda? Waduh, baru saya mau komentar langsung putus telepon tak. Dicoba lagi coba bunda. Mungkin salah tindis ki. 0811 400 9250. Mau tadi mau komentar langsung putus teleponnya. Mungkin gangguan jaringan di sana Bu Nur. Di Bu Nur Intan. Ya, dicoba lagi 0811 400 9250. Tadi sempat ada Bu Nur Intan yang mau bergabung ya. Sudah ada telepon kayaknya. Kita terima lagi ya. Oh iya putus lagi. Mungkin gangguan Bu Nur Intan ya. Dicoba lagi 0811 400 9250 di pagi hari ini di acara Bari Bahasa dengan topiknya yaitu hilangnya pengedaran di tengah maraknya aksi penyerangan antar kelompok. Hilangnya pengedaran di tengah maraknya aksi penyerangan antar kelompok. Nah tentunya bagaimana ini anak muda kita ini masih efektifkah saran dan teguran orang tua, tokoh masyarakat, penegak hukum di lingkungan tak sendiri kepada anak muda supaya tidak ada bentrok itu terjadi. Ini kan hal-hal yang tidak bermanfaat ketika melakukan perang-perang, apalagi yang dilakukan anak muda remaja masa depannya masih jauh. Ketika yang ditakutkan nanti kalau terjerat hukum atau menjadi korban antar perkelahiannya kan menjadi hal yang sia-sia. Nah bagaimana juga peran-peran dari orang tua, bagaimana bisa memantau langsung anaknya. Kalau orang Bugis bilang aja mau lampa anakmu, jangan biarkan anaknya berkeliaran di luar tanah yang tidak jelas. Nah, ini perlu sebenarnya ada ketegasan dari orang tua. Bayangkan orang tua yang sudah mengasuh anaknya sejak kecil, anak-anak remaja bahkan dewasa itu ketika salah jalan itu kan gimana gitu ya sahabat budaya sebagai orang tua. Apa bisa dikatakan gagal mendidik anak itu sendiri atau bagaimana? Karena pembentukan anak itu sendiri kan cerminan dari orang tua. Maka jadilah ya orang tua yang tanggung jawab orang tua secapek apapun tetap harus mendidik anaknya. Sembari dibarengi dengan doa kepada yang di atas Tuhan ya Allah Allah. Dan bagaimana melihat fenomena saat ini sahabat budaya? Takutnya bukan saja para anak kita, bahkan orang lain itu bisa menjadi korban ketika terjadi perang kelompok. Orang yang tidak tahu apa-apa lewat atau bahkan mungkin tidak tahu lewat menjadi korban. Nah itu kan menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan juga sahabat budaya. Ya, orang lain yang tidak tahu apa-apa menjadi korban gitu. Baik, sambil menunggu Bari akan putarkan satu buah lagu. Nanti kita akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana di, tetap bersama kami di acara Bari.

0: siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoah akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Nusantara Pagi.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.

Sari Mata Malabri masih bersama kami di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Baik, sama udah melihat waktu kita kurang dari 20 menit, artinya atau kurang dari 15 menit, artinya kita sudah di penghujung acara Sabar Budaya. Dan tentunya kali ini Baribasa ini Bang Ria mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan siaran kami dan juga ikut berpartisipasi di acara Baribasa, baik itu dari lain telepon, WA, dan juga dari TikTok tadi ya Sahabat Budaya yang sempat berkomentar. Dan mungkin Sahabat Budaya yang belum sempat juga bergabung, terima kasih juga. Dan semoga apa yang menjadi opini tanggapan tak semua di pagi hari ini di acara Baribasa

Tentang topik kita di pagi hari ini, hilangnya pengendoran di tengah maraknya aksi penyerangan antar kelompok. Semoga ini menjadi referensi, mungkin menjadi bahan bagi pihak-pihak yang terkait, baik itu penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, untuk berperan langsung mengantisipasi terjadinya perang antar kelompok. Seperti kemarin malam, kalau tidak salah, ada pembakaran salah satu kendaraan di Jalan Urip Sumoharjo. Menurut berita, diduga itu milik dari salah satu kelompok yang menyerang kelompok lain, sehingga motor yang sempat terjatuh dan pemiliknya lari langsung dibakar oleh kelompok tersebut. Ini menjadi sebuah atensi atau perhatian bagi kita semua, bagi itu orang tua, di tokoh-tokoh agama, masyarakat, budaya, dan tentunya pemerintah, penegak hukum. Ini kita bersama-sama harus menjadi perhatian khusus, sehingga mungkin tadi harapan dari teman-teman diaktifkan kembali itu jam malam, ronda, itu untuk mengantisipasi adanya perang-perang yang bisa merembes kemana-mana, sahabat budaya. Artinya, marilah kita jaga kota ini, kota yang aman, nyaman, bahkan dikenal oleh daerah lain bahwa kota ini kota aman dan nyaman, apalagi kota sejuta kuliner. Itu menjadi harapan kita tentunya, sahabat budaya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Baru yang cukupkan di program acara Bari Bahasa Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Amin kering! Kibang mempermama!
0: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.

0: Baik, sahabat Budaya, Tanah Doang merupakan sebutan lama untuk Pulau Selayar yang kini menjadi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Nama Tanah Doang telah dikenal sejak masa lampau dan banyak ditemukan dalam catatan pelayaran serta literatur sejarah. Meskipun asal-usul nama tersebut belum dapat dipastikan karena minimnya sumber tertulis, Tanah Doang sejak dahulu dikenal sebagai wilayah yang strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan di kawasan timur Nusantara. Sejak sekitar abad ke-16 hingga ke-17, Tanah Doang menjadi tempat persinggahan para pedagang dari Makassar, Jawa, Maluku hingga bangsa Eropa. Letaknya yang berada di jalur Flores menjadi wilayah ini berperan penting dalam aktivitas maritim. Hingga kini sebutan Tanah Doang masih digunakan oleh masyarakat Selayar sebagai bagian dari identitas sejarah dan budaya daerah mereka.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ikan kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari batang malabiriku, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Untuk umat Kristiani, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita sekarang di program musik informasi, Richard hadirkan informasi sampai jam 11 siang nanti. Dan langsung saja informasi pertama, Kariba pertama, Baturi RRI Jakarta. Sari batang malabiriku ngasing, setiap daerah ini memiliki alat musik tradisional dengan ciri khasnya masing-masing. Ria Australia, salah satunya yang paling dikenal adalah didgeridoo, ya, alat musik tiup tradisional masyarakat aborigin. Melansir dari Mklung Museum, didgeridoo ini merupakan alat musik tiup yang digunakan oleh banyak kelompok masyarakat aborigin di Australia bagian utara dan tengah. Instrumen ini dibuat dari batang pohon eukaliptus yang dilubangi secara alami oleh rayap. Nah, lubang yang dibentuk rayap menghasilkan rongga alami di dalam batang pohon, di mana rongga-rongga tersebut menjadi salah satu faktor yang menciptakan suara dengan khas didgeridoo. Keunikannya terletak pada teknik memainkannya yang disebut circular breathing atau pernafasan sirkular. Teknik ini memungkinkan pemain meniup udara melalui mulut sambil tetap menarik nafas melalui hidung sehingga suara terdengar tanpa putus. Pemain yang menguasai teknik tersebut dapat mempertahankan nada dalam satu waktu sangat lama. Rekor yang pernah dicatat bahkan mencapai sekitar 50 menit. Meski di luar sahabat budaya namanya didgeridoo, nah, sebutan tersebut bukan berasal dari bahasa masyarakat aborigin. Berbagai kelompok budaya di Australia memiliki nama yang berbeda untuk instrumen tradisional ini. Didgeridoo umumnya digunakan untuk mengiringi tarian, lagu, dan berbagai upacara adat masyarakat aborigin. Instrumen ini juga menjadi bagian penting dari warisan budaya Australia yang masih dilestarikan hingga sekarang. Kini suara khas didgeridoo tidak hanya terkenal dalam pertunjukan tradisional, tapi alat musik tersebut juga mulai dipadukan dengan berbagai genre musik modern dan dimainkan oleh musisi dari berbagai negara.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: apa ya? Aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Ya udah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa, satu meja. Beda suku, satu bangsa. Karena dari banyak rasa, kita temukan rasa yang sama, yaitu persatuan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

Ya, sahabat Buddha, informasi berikutnya dari RRI.co.id Jakarta. Dua paduan suara Indonesia berhasil meraih gelar juara pertama dalam kompetisi internasional di Tokyo, Jepang. Farah Nusantara memenangkan kategori mix choir setelah memperoleh nilai 91,35 dan penghargaan Gold Prize. Bina Vokalia Bali menyabet juara satu kategori Children Choir A serta melaju ke Grand Prix Final. Ajang AIC Tokyo International Choir Competition tersebut berlangsung sejak Jumat hingga Minggu 26 Juli 2006 kemarin. Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syah, menyampaikan apresiasi atas pencapaian dua kelompok tersebut. Paduan suara asal Tangerang Selatan ini juga menjadi sesuatunya wakil dari Indonesia pada babak final tersebut. Pembina Bina Vokalia Bali Ida Ayusri Aryani Rosantiwati menyatakan keberhasilan ini melalui persiapan panjang. Kelompok yang berdiri sejak tahun 76 ini tampil membawa 37 penyanyi berusia 4 hingga 13 tahun. Pendiri Farah Nusantara Ahmad Yani mengaku sangat bangga atas pencapaian timnya pada panggung internasional tersebut. Farah Nusantara menyanyikan lagu daerah Manalolo Banda untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Farah Nusantara juga memeriahkan acara Satellite Concert Antique Exchange Party bersama peserta internasional. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo terus mengawal anak-anak bangsa yang mengikuti berbagai kompetisi di Jepang. Iya, nanti kita akan hadirkan lagi karya berikutnya di Sahabat Budaya. Jangan lupa sinampe di Tete Sampulorua yang ditunggu-tunggu. Makelong Karawang.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Om Swastiastu beli, ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Nusantara Pagi, Pro 4.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Rijat hadirkan lagi satu informasi ya. Ini dari rri.co.id Makassar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat meniru kebiasaan warga Mangkasara ya, yang menambahkan rasa jeruk nipis ke dalam makanan sebagai bagian dari pola makan sehat. Dilansir dari channel Instagram Budi Gunadi Sadikin @bg_sadikin. Ajakan tersebut disampaikan melalui video edukasi bertajuk Budi Gemar Sharing yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Sang Menteri Kesehatan menyoroti kebiasaan masyarakat yang sering menambahkan bumbu penyedap atau kecap secara berlebihan pada masakan, nah khususnya hidangan berkuah. Nah, menurut beliau, penggunaan bahan alami seperti jeruk nipis ini tentunya dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Jeruk nipis mengandung vitamin C yang berperan membantu penyerapan zat besi dari makanan. Selain itu, penggunaan jeruk nipis juga dapat memberikan cita rasa agar sehingga mengurangi keinginan menambahkan kecap yang umumnya mengandung natrium atau garam dalam jumlah yang tinggi. Menteri Budi Gunadi juga mengapresiasi masyarakat Makassar yang masih mempertahankan kebiasaan tersebut, karena tradisi kuliner itu dapat menjadi contoh penerapan pola makan yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia. Menteri Kesehatan juga berharap kebiasaan menggunakan bahan alami seperti jeruk nipis dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi dan mendukung pola hidup sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipat kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Cik, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di siang hari ini di program acara Teras UMKM. Dan tentunya sahabat budaya, kita akan membahas tentang wajib halal Oktober 2006. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber di ruang dengar kita dengan Bapak Yus Muhammad Yusri. Beliau adalah konsultan dari UPT PULT atau bagian dari juga rumah kemasan KUKM Sulsel. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kami. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Adrian.
1: Bagaimana kabar ini, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, segar juga ini kayak.
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun mungkin di pagi-pagi hari sudah saya ganggu ingin datang ke kantor.
2: Ah, siap, aman.
1: Aman.
2: Apalagi untuk RRI dan teman-teman UMKM, insyaallah siap bantu.
1: Luar biasa, memang wajar ini jadi konsultan memang. Stand-by 24 jam ini.
2: Ada 24 jam.
1: Luar biasa ya. Pak, jadi ini saya panggil siapa ini, Pak?
2: Saya biasa ya, kalian panggil Pak Yusri, tapi karena tadi saya dengar Bang Rian boleh panggil saya Bang Yus juga.
1: Oh iya, luar biasa.
2: Sama
1: ya,
2: abang nih.
1: Sama abang ya. Walaupun saya sebenarnya lebih tua saya enggak. Bapak ini muda sekali. Baik, sudah kita akan membahas ini. Nih, kita bahas dulu nih, kita sebelum lari ke bahas halal ke Bang Yusri. Ini mungkin bisa dijelaskan apa itu UPT PULT? Mungkin di bawahnya juga ada rumah kemasan KUKM Sulsel.
2: Ya, betul, Bang. Jadi kita di UPT Pelut, Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Sulawesi Selatan, itu merupakan bagian dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulsel. Nah, jadi boleh dibilang kita itu instansi pemerintah yang bertujuan untuk membantu teman-teman UMKM naik kelas.
1: Naik kelas,
2: betul.
1: Mungkin job desk-nya lah, sebagian besar itu apa yang dikerjakan oleh bagian teknik?
2: Ya, baik. Nah, jadi mungkin untuk diketahui sama teman-teman juga, khususnya pengusaha UMKM, jadi kita di Pemprov Sulsel itu ada yang namanya UPT Pelut Sulsel. Nah, di situ kita ada 8 orang konsultan, 9 termasuk saya. Jadi konsultan inilah yang membantu teman-teman UMKM untuk naik kelas. Nah, naik kelas dalam hal maksudnya apa? Kalau misalkan ada yang belum didapat legalitas usaha, misalkan seperti izin usaha NIB itu belum ada, terus izin edar PIRT juga belum ada, itu kita siap bantu. Mulai dari sisi legalitasnya, pemasarannya, keuangan, kemudian digital, marketing, dan lain-lain itu. Kalau teman-teman butuh pendampingan, itu kita bisa bantu.
1: Ternyata besar bayi juga kerjaannya ya.
2: Ya lumayan lah.
1: Padat juga.
2: Jadi jangan heran kenapa besar putih rambut begini, Mas.
1: Tapi jangan kira walaupun rambut putih bayi masih belasan tahun
2: bayi ini. Bayi
1: sendiri kan.
2: Dilihat masih seumur kita, Bang.
1: Masih bisa lah, tiga kompi lah. Bang Yusri, nah ini kan tadi saya sempat jelaskan job desk-nya. Mungkin sebagai konsultan kemasan, mungkin tentu paham bahwa kemasan bukan cuma soal estetika, soal mungkin informasi label. Bagaimana integrasi logo halal Indonesia pada kemasan bisa meningkatkan daya saing produk UMKM lokal agar setara dengan produk industri skala besar.
2: Ya, betul. Jadi Bang Rian, terus terang kalau kita bicara kemasan juga sedikit ya. Kemasan itu ibarat penjual tanpa mulut. Silent salesman istilahnya.
1: Betul.
2: Penjual tanpa mulut. Jadi apapun informasi yang dibutuhkan konsumen, apapun informasi yang layak dan wajib diketahui sama konsumen, semua adanya di kemasan. Mulai dari mereknya, izin edarnya, sampai dengan logo halalnya. Nah, jadi ketika misalkan dari sisi pembeli nih, mau tahu ini produk sudah dapat sertifikasi halal belum ya? Nah, jawabannya itu ada di kemasan. Jadi lihat, tinggal cek, ada yang tahu logo halalnya. Ada yang logo halalnya berarti pasti sudah dapat sertifikasi halal. Nah, tapi penting untuk diketahui oleh teman-teman khususnya yang
1: konsumen
2: mau beli, konsumen. Nah, untuk logo halal yang resmi adalah logo yang berbentuk kotak, kemudian berwarna ungu, ada model wayang, tulisan halal Indonesia disertai dengan nomor sertifikat halal. Itu yang resmi.
1: Yang dulu kan kalau tidak salah warna hijau ya.
2: Betul.
1: Berarti ada pembaruan.
2: Jadi yang warna hijau itu dulu dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, tapi dengan adanya undang-undang baru, yeah. Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang sebelumnya sertifikasi halal diterbitkan oleh MUI, sekarang sudah dialihkan melalui pemerintah.
1: Dipegang langsung pemerintah.
2: Betul. Yang pegang adalah Kementerian Agama.
1: Oh.
2: Nah, jadi dari Kementerian Agama membentuk lagi satu badan namanya BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi, sorry nih Bang, saya singkatan.
1: Mungkin juga masyarakat ya, Anda asing ya. Berarti koordinasi antara Kementerian Agama dengan Dinas UMKM ini, UPT ini bagaimana ini? Kan yang menentukan ya. Adalah Kementerian Agama.
2: Betul, betul.
1: Nah, itu bagaimana ini?
2: Nah, jadi sebenarnya ini kan memang
1: regulasi
2: berjenjang ya dari pusat kan Kementerian Agama.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian dari Kementerian Agama membentuk badan badan penyelenggara jaminan produk halal BPJPH.
1: Yeah.
2: Nah, dari BPJPH nanti akan ada satgas di setiap provinsi. Nah, di situ akan direkrut pendamping halal.
1: Oh, pendamping.
2: Ya, melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. LP3H. Jadi LP3H inilah yang akan merekrut para pendamping halal. Nah, jadi pendamping halal inilah yang akan membantu teman-teman UKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.
1: Iya. Jadi
2: lebih begitu
1: alurnya ya.
2: Iya. Terus kami juga saya pribadi kemudian ada beberapa teman-teman juga di perusahaan sendiri kami sudah alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat pendamping halal. Jadi kami bisa menghalalkan.
1: Oh, ada sertifikasi berarti ada bisa mengeluarkan juga. Ya.
2: Tidak, kami bisa menghalalkan, Bang.
1: Tapi yang perusahaan bukan orangnya. Iya. Tapi tidak sembarang menghalalkan. Ya. Ada kategori-kategorinya.
2: Betul,
1: gitu,
2: betul.
1: Oke lah, kita ini ke topik utama. Ada apa ini di WHO ini wajib halal Oktober 2006? Ada
2: betul.
1: Apa ini?
2: Nah, ini penting sekali untuk diketahui oleh teman-teman pengusaha UMKM.
1: Iya.
2: Ya. Sekarang sudah ada aturan yang mewajibkan 18 Oktober 2026 semua produk sudah wajib bersertifikat halal. Ini sudah ada aturan. Bahkan sebenarnya Bang Dian, aturan ini sudah diberlakukan sejak 2 tahun lalu.
1: Oh, 2 tahun lalu.
2: 2024. Nah, tapi karena pemerintah melihat masih banyak teman-teman UMKM yang belum punya sertifikat halal, ini diperpanjang. Diperpanjang dikasih batas waktu sampai dengan 18 Oktober 2026.
1: Oh, ada batas. Ini katanya batas waktu.
2: Batas waktu.
1: Oh, iya.
2: Jadi yang belum dihalalkan segera.
1: Segera.
2: Ya, yang belum dihalalkan.
1: Nah, kategori produk apa yang dihalalkan? Ini kan yang semua produk kebuk asal
2: dia. Betul, betul. Nah, yang paling diutamakan sebenarnya adalah tentu makanan minuman. Makanan minuman semua kuliner itu tentu wajib halal di 18 Oktober 2026. Kemudian ada beberapa item lagi. Yang paling diutamakan juga adalah RPH.
1: Rumah potong hewan.
2: Rumah potong hewan. Okay. Betul. Yeah. Kemudian RPU.
1: Apa itu?
2: Nah, rumah potong unggas. Tapi saya
1: beda.
2: Ya. Jadi saya mau bilang rumah potong ayam.
1: Oh, iya.
2: Nanti protes bebeknya.
1: Oh, ini nanti ada unggas juga. Iya,
2: rumah potong unggas.
1: Kira kepleset sedikit KPU. Aduh, ya bagus.
2: Ya, itu yang sudah diwajibkan juga sekarang. Jadi 2026 nanti Oktober nanti jadi semua yang namanya RPU RPH wajib bersertifikat halal. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan menjadi pemasok ke warung makan, ke rumah tangga, bahkan ke SPPG.
1: Oh, SPPG juga.
2: Dapur.
1: Oh iya,
2: dapur SPPG itu. Makanya juga sekarang semua catering, semua yang namanya rumah makan, semua yang namanya kafe, itu juga sudah wajib bersertifikat halal sebenarnya.
1: Seberapa krusial harus memperoleh sertifikat halal ini, Pak Bang Yus?
2: Krusial, karena salah satu efeknya, salah satu dampaknya nanti ketika teman-teman tidak mendapatkan sertifikat halal, melewati Oktober nanti, tentu ada peringatan tertulis. Peringatan tertulis.
1: Teguran.
2: Ya, teguran. Kemudian yang paling parah ini adalah penarikan produk. Penarikan produk.
1: Sambung dengan penarikan produk.
2: Jadi tidak boleh dijual selama belum mendapatkan sertifikat halal. Jadi ini kan tentu kita dari pemerintah, teman-teman pendamping, fasilitator, ya tentu tidak ingin hal ini terjadi. Nah, makanya pemerintah sekarang menggenjot kegiatan sertifikasi halal produk ini. Ya, termasuk juga salah satu yang diprogramkan oleh Bapak Gubernur misalnya tahun ini adalah memberikan sertifikasi halal reguler ke teman-teman UMKM sebanyak 152 UMKM. Ya, tahun ini sedang berjalan.
1: Oh, kotanya itu.
2: Ya.
1: Nah, itu kan tadi sempat kita dengarkan, kita mendorong ini para pelaku untuk mendapatkan sertifikat halal.
2: Betul.
1: Nah, dari pelaku usaha sendiri mungkin tingkat mikro, kamu merasa kadang ada orang yang susah rumit pengurusannya.
2: Ya, betul.
1: Dan makan waktu.
2: Betul.
1: Nah, apalagi dibatasi Oktober 2020.
2: Betul.
1: Bagaimana?
2: Betul, Barenas. Makanya ini lewat pemerintah sebenarnya melalui BPJPH ini mengeluarkan ada tiga skema sebenarnya. Ada tiga skema pengurusan sertifikat halal. Itu yang pertama adalah melalui skema self-declare, pernyataan mandiri, itu yang pertama. Jadi untuk yang pertama ini melalui pernyataan mandiri atau self-declare, nah disinilah peran pentingnya para pendamping halal. Jadi pendamping halal yang akan membantu teman-teman UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tapi dengan catatan, tidak semua produk bisa mendapatkan sertifikat halal lewat jalur self-declare ini. Betul. Kenapa? Ini hanya diperuntukkan untuk produk-produk. Pertama untuk makanan minuman. Yang kedua, bahan bakunya bukan dari hewan sembelihan. Begitu. Jadi contoh, jadi dari sisi bahan baku saja itu sudah beda jalurnya. Jalurnya. Jadi yang pertama ini saya mungkin sebut dulu ketiganya. Pertama jalur halal self declare. Yang ini yang gratis. Ini gratis.
1: Jadi kan ada berbayar juga.
2: Ya, ada yang berbayar.
1: Ini
2: yang gratis. Jadi halal self declare ini gratis. Kemudian yang kedua, ini halal self declare mandiri. Nah, ini berbayar. Berbayarnya kurang lebih Rp250.000. Kenapa ada halal self declare mandiri? Karena halal self declare tadi ini terbatas untuk satu kategori produk.
1: Apa itu?
2: Misalkan dia masuk satu kategori. Jadi misalkan dia punya kategori produk yang lain, dia harus lewat skema halal mandiri. Nah, yang ketiga, halal mandiri. Halal reguler. Betul. Jadi yang pertama tadi self declare, yang kedua self declare mandiri, yang ketiga halal reguler. Nah, halal reguler ini berlaku untuk produk-produk yang berbahan dasar hewan sembelihan. Kemudian produk yang non makanan minuman.
1: Non makanan minuman.
2: Tas. Contoh sabun cuci piring. Sabun mandi. Kosmetik. Nah, ini semua masuk kategori halal reguler. Dan berbayar.
1: Berbayar.
2: Apa boleh buat itu lumayan lah.
1: mungkin masyarakat mau tahu berapa itu.
2: Itu sebenarnya yang perbedaannya lagi antara self-declare dengan reguler ini. Self-declare ini yang bantu sertifikasi halalnya adalah pendamping halal. Pendamping halal. Untuk halal reguler ini yang membantu untuk penerbitan sertifikat halalnya melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, itu bedanya. Nah, jadi karena dia lembaga pemeriksa halal, ini berarti ada tim yang akan turun.
1: Lebih besar cost-nya dia.
2: Iya, lebih besar cost-nya. Jadi kurang lebih antara 2 sampai 3 jutaan. Tergantung produk, tergantung juga dari jenis produk dan banyak sedikitnya produk. Itu pasti akan berpengaruh ke harganya.
1: Ketika tadi ada jalur gratis, ada mandiri, reguler. Nah, untuk yang gratis sendiri itu, gratis ini, apa ada kategori khusus untuk bisa dapat gratis ini?
2: Betul.
1: Itu apa saja?
2: Nah, untuk kategori produknya tadi tentu khusus untuk makan minuman.
1: Makan minuman?
2: Ya, non makanan minuman wajib reguler.
1: Itu makan minum maupun industri kecil maupun besar?
2: Industri kecil.
1: Oh, kecil. Oke.
2: Kalau besar masa mau yang gratis?
1: Ya. Bayar dong. Berarti berlaku untuk UMKM mikro.
2: Betul. Okay. Betul.
1: Maka minuman.
2: Jadi berlaku untuk omzet di bawah 2M per tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya omzet di bawah 2 miliar per tahun, ini sudah berubah lagi nih regulasinya. Yang sebelumnya 500 juta per tahun. Tapi dengan adanya perubahan regulasi, akhirnya diubah yang sebelumnya 500 juta per tahun, diubah menjadi 2 miliar, di bawah 2 miliar per tahun.
1: Gratis?
2: Itu masih gratis.
1: Wih, luar biasa.
2: Ya, jadi kalau misalkan omzet tak per tahun 1,9M, ya itu masih bisa gratis.
1: Wah, pasti orang baik tertarik.
2: Cuma masalahnya tidak semua produk bisa dapat sertifikasi halal gratis. Pertama tadi makanan minuman. Yang kedua terbatas hanya untuk 10 menu atau 10 produk.
1: Oh, terbatas.
2: Dari misalkan bakery. Bakery. Dia punya toko roti nih. Dia produksi sampai 30 macam roti. Jangan kita ambil yang sub declare yang gratis, harus yang reguler.
1: Oh, kalau memiliki 30
2: ya
1: menu.
2: Menu. Apalagi misalkan produk bakery. Nah, itu harus reguler.
1: Jadi harus berapa menu yang dia bisa dapat gratis ini?
2: 10.
1: Oh, 10.
2: Ya, sama hanya 10. Makanya gratis ada tapinya.
1: Iya, gratis tapi ada tapinya.
2: Di mana-mana itu gratis ada tapinya, pasti itu. Di mana-mana. Sama jadi misalkan kami juga desain kemasannya gratis ada tapinya.
1: Oh, ada tapi.
2: Ada tapinya. Sama ini. Halal gratis ada tapinya.
1: Ada
2: tapinya. Tapinya tadi ya hanya untuk makanan minuman. Yang kemudian yang kedua hanya terbatas untuk 10 jenis produk.
1: 10 produk.
2: Ya. Kemudian yang ketiga. Bahan bakunya bukan dari hewan sembelihan.
1: Oh, iya tadi.
2: Nah, jadi ya, ini kadang-kadang teman-teman salah persepsi nih. Kan dianggap ketika ada hewan sembelihannya berarti dia reguler. Nah, contoh misalkan kalau Bang Dian misalkan roti isi daging. Kan ada daging. Roti isi daging. Menurut Bang Dian ini dia harus halal gratis atau yang reguler?
1: Kan jatuhnya dia reguler karena ada dagingnya.
2: Nah. Nah, di sinilah pentingnya bahan bakunya.
1: Oh, komposisinya.
2: Betul. Roti isi daging. Kalau roti isi daging, bahan bakunya apa?
1: Bahan utamanya roti
2: isi daging pasti terigu
1: ya,
2: roti isi daging pasti bahan utamanya terigu. Dagingnya hanya sebagai isian atau pelengkap. Nah, ketika dagingnya ini hanya sebagai isian atau pelengkap atau topping, ini masih bisa masuk kategori halal self declare gratis. Kecuali nah tadi abon ayam.
1: Ayam full.
2: Nah, bakunya abon.
1: Iya.
2: Bakso daging.
1: Otomatis.
2: Lebih banyak.
1: Ya. Kalau bakso kan
2: bahan bakunya.
1: Bakunya banyak juga, kanjinya, tepungnya. Atau yang dominan daging.
2: Ya, ini dalam hal ini yang dominan daging. Tapi kalau dibilang bakso ya pasti bahan bakunya adalah daging.
1: Jatuhnya ke reguler.
2: Reguler.
1: Baik.
2: Nah, inilah kadang-kadang yang dikeluhkan sama teman-teman UMKM sebenarnya.
1: Baik,
2: karena omsetnya belum terlalu banyak. Jualan bakso, tapi jatuhnya halal reguler. Apa boleh buat aturannya seperti itu.
1: Tapi itulah pentingnya ada konsultan.
2: Inilah yang kita
1: memberikan edukasi.
2: Betul.
1: Baik. Seperti mungkin kayak warkop memiliki 10 macam jenis minuman, berarti masih gratis gitu ya?
2: Ya, tapi di atas 10 jenis sudah pasti masuk kategori halal reguler.
1: Yang mandiri tadi 290 itu.
2: Nah, 290
1: itu kategori apa saja lagi yang jatuh ke situ?
2: Nah, jadi maksudnya kenapa lagi ada dikatakan halal self declare mandiri?
1: Iya.
2: Nah, jadi di aturan itu sebenarnya satu UMKM bisa mendaftarkan 3 kategori produk. Satu kategori produk maksimal 10 jenis.
1: Jenis ya.
2: Nah, contoh misalkan si UKM ini dia bikin roti dan kue. Ini satu kategori produk nih. Ketika dia buat juga keripik, misalkan keripik pisang, keripik singkong, ini beda juga kategori produknya. Berarti dia dapat dua sertifikat halal.
1: Betul.
2: Satu sertifikat halal untuk kue. Yang keripik. Kedua sertifikat halal untuk keripiknya. Nah, maksimal 3. Maksimal 3. Tapi ketika misalkan dia mau urus lagi
1: tapi dengan brand yang sama.
2: Mau urus lagi dengan produk yang lain ya enggak bisa lagi. Nah, dia harus lewat jalur halal self declare mandiri yang berbayar. Tapi alhamdulillah itu pun juga tidak tinggi kok, 250.000
1: Baik. Kita sudah ketahui kategorinya. Nah, ini untuk ketika kita sudah memperoleh sertifikat halal baik itu dari gratis, mandiri maupun reguler, itu berlakunya itu berapa lama itu?
2: Nah, pertanyaan bagus, menarik. Jadi kita flashback dulu nih. Ketika dipegang sama MUI, Majelis Ulama Indonesia, sertifikat halal itu hanya berlaku selama 2 tahun. Waktu masih hilang logo hijau tuh. Jadi setelah diambil alih oleh BPJPH, aturan pertama itu halal berlaku selama 4 tahun. 4 tahun. Jadi setiap 4 tahun diperpanjang. Nah, alhamdulillah dengan adanya lagi aturan baru, sekarang halal itu berlaku seumur, saya tidak mau bilang seumur hidup, tapi seumur usaha. Ya bukan seumur hidup. Hmm. Kalau halal yang seumur hidup, halal yang satunya.
1: Oh, lebih. Yang tiga juta lebih. Oh, ada lagi. Oh, ya ya ya.
2: Jadi halal sekarang, halal untuk produk itu sudah tidak ada lagi masa berlakunya.
1: Oh.
2: Sama kayak KTP.
1: Oh, seumur hidupnya.
2: Ya, bukan seumur hidup, seumur usaha.
1: Oh, ya. Ketika usaha tidak ada ya sampai di situ juga ya. Oh, 250 itu sampai
2: seterusnya. Jadi halal sekarang berlaku seterusnya. Jadi tidak ada lagi masa berlaku.
1: Bukan sebelumnya itu 2 tahun ya.
2: Ya, 2 tahun. Kemudian ada lagi terbit dia berlaku selama 4 tahun. Nah, jadi ini banyak yang teman-teman bertanya nih. Pak, mami habis masa sertifikat halal kok kan waktu di awal-awalnya terbit sertifikat halal itu yang resmi itu pakai logo Garuda. Ya, wajib ada logo Garudanya.
1: Garuda ya ya ya.
2: Nah, terus di situ masih tertera berlaku sampai dengan tahun sekian. Nah, tapi dengan adanya aturan baru, otomatis sudah tidak ada lagi masa berlaku. Jadi abaikan ini saja itu kalau tulisan berlaku sampai dengan. Karena dengan adanya terbit aturan baru, otomatis yang berlaku sampai dengan itu sudah tidak dipakai lagi.
1: Artinya lagi,
2: ya sudah berlaku seterusnya. Sama aja KTP tak,
1: iya, misalkan. Iya. Kalau sudah meninggal mungkin tidak berlaku ya, gitu ibaratnya kan.
2: Ya kurang lebih lah.
1: Oke. Nah, ini kan kita sudah tahu ini jangka waktunya. Nah, kan namanya juga manusia kan dari yang sempurna ini yang bagus. Ketika dia memperoleh sertifikat halal. Oknum nakal.
2: Ya.
1: Bagaimana bisa pihak ini bisa memantau bahwa ini produk ini dijamin halal terus atau mungkin di pertengahan jalan nakal?
2: Ya betul. Nah,
1: itu
2: betul,
1: bagaimana itu pengawasannya itu?
2: Nah, bagus. Betul. Nah, jadi sebenarnya di melalui BPJPH sudah ada perwakilan sebenarnya di setiap provinsi. Ada namanya Satgas.
1: Oh.
2: Ya Satgas. Di Sulsel sendiri alhamdulillah sudah ada Satgasnya. Jadi Satgas ini nanti yang akan turun ke lapangan. Salah satu tujuan dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terkait produk-produk yang sudah dapat sertifikat halal. Ya cuma kan ya tentu harapannya kita halal loh ini. Masa masih mau dipreteli misalkan, masa masih mau di
1: ya
2: harapannya kan tentu seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat halal, ya tentu kami imbau juga ya tetap pertahankan sesuai dengan pada saat pendaftaran. Ya tentu akan ada sanksi-sanksi yang berlaku. Tentu akan ada.
1: Paling parah sanksinya itu.
2: Ya tadi penarikan produk, bahkan bisa-bisa dipidana.
1: Penutupan
2: sampai dipidana.
1: Oh.
2: Karena kan ini sudah masuk. Sudah masuk pemalsuan namanya.
1: Oh iya. Perdata jatuhnya betul.
2: Bahkan ini kalau misalkan kita singgung masalah izin edar ini kurang lebih sama dengan halal ini. Izin edar. Jadi sama-sama sudah wajib sebenarnya.
1: Nah, ini kan tadi kita bisa menghalalkan.
2: Ya.
1: Kadang masalah bingung, saya mau lari kemana ini? Ke Kementerian Agama kah? Ke UPT? Apa harganya sama atau beda?
2: Ya.
1: Nah, itu bagaimana, Bagus?
2: Nah, jadi teman-teman yang belum dapat sertifikat halal, ya boleh datang ke PLUT. Nah, di PLUT itu kita akan bantu untuk menghubungkan teman-teman dengan pendamping halal. Cuma kan memang sering kadang-kadang teman-teman yang belum punya sertifikat halal, siapa yang harus saya hubungi, siapa yang harus saya datangi. Nah, paling mudah kalau misalkan dekat dengan kantor urusan agama, KUA, hampir semua KUA ada yang pendamping halalnya. Jadi KUA sekarang bukan lagi sudah lebih fleksibel kah? Sudah lebih fleksibel lah. Jadi kan KUA selama ini menghalalkan orang. menghalalkan dua juga.
1: Iya.
2: Nah, sekarang ya alhamdulillah di KUA juga sudah
1: produknya.
2: Sudah ada pendamping halal yang siap membantu teman-teman UMKM yang membutuh sertifikasi halal. Jadi sudah banyak kok di KUA itu pasti sudah ada pendamping halal.
1: Kalau mungkin dekat-dekat kantor food bisa ke food juga.
2: Boleh. Kalau dekat-dekat dari KUA, ya boleh ke KUA.
1: Tapi berbicara harga itu satu pemahaman kah atau berbeda? Ini kan dua instansi ini.
2: Sebenarnya yang terbitkan tetap satu instansi. Lewat BPJPH.
1: BPJPH.
2: Barang penyangga jaminan produk halal.
1: Berarti kita cuma bantu.
2: Ya. Jadi tetap satu harga lewat BPJPH. Dan bahkan sekarang alhamdulillah transparansinya sangat baik sekarang karena kita sudah ada sekarang kalkulator halal itu di sistem BPJPH. Bahkan kalau misalnya kita mau ngecek nih, misalkan Kan tentu beda produk pasti akan beda juga harganya, apalagi untuk produk-produk yang jatuhnya ke sertifikat halal reguler. Kalau sertifikat halal self-declare itu kan jelas, gratis. Kalau mandiri 250.000 itu jelas. Nah, ketika yang halal reguler nih, nah ini ada sedikit perbedaan. Nah, karena pertama dari sisi produk, kalau misalkan dia kuliner, makin banyak menu pasti akan
1: kena
2: mahal.
1: Oh, berarti tergantung jumlah menunya gitu. Betul. Ya, dihitung dari situ nih.
2: Iya, jadi misalkan kalau menunya di bawah 20 menu, di bawah 20 menu itu kurang lebih 3 jutaan kurang lebih. Nah, tapi misalkan 20 sampai 60 menu atau 50 menu itu akan berbeda lagi harganya. Di atas 60 menu pasti akan berbeda lagi harganya.
1: Oh iya iya, itu kan udah seberapa kan ini sampai sumur ya sampai ya,
2: seterusnya
1: ya, seberapa kalau ya, dihitung lagi omsetnya
2: ya,
1: makanya secepatnya datanglah mengurus.
2: Betul. Ingat teman-teman, WHO
1: apa itu WHO tuh?
2: Wajib
1: halal Oktober 2006. Nah ya Pak Bangus, ini kan jiwa manusia juga yang kan tekan pelaku UMKM kita kan ada yang paham literasi. Betul. Paham tentang pengurusan ini, karena juga ada ownernya yang mungkin tidak paham alur-alur begini. Ada oknum petugas yang nakal yang sebenarnya jatuh ke gratis, diarahkan ke mandiri atau leguler. Itu bagaimana ini?
2: Ya, memang
1: kan ada yang sempurna.
2: Betul. Jadi makanya inilah juga salah satu fungsinya kami di Plut. Jadi fungsinya kami di Plut adalah memberikan edukasi ke teman-teman pengusaha UMKM. Nah, jadi tentu edukasi ini sangat penting supaya apa? Supaya teman-teman lebih paham. Supaya teman-teman lebih tahu, oh ternyata ada ya aturan seperti ini. Oh ternyata ada ya regulasi seperti ini. Nah, jadi inilah juga pentingnya teman-teman kenapa harus mengetahui hal ini. Nah, mungkin juga di luar sana masih banyak yang belum tahu. Belum tahu itu tentang WHO. Jadi selama ini hanya asyik jualan, ternyata ada regulasi yang sudah mengatur. Harus wajib halal sebelum 18 Oktober 2026. Nah, jadi tentang oknum memang tidak bisa dipungkiri, mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin ada. Inilah pentingnya teman-teman mengetahui, termasuk salah satunya mendengarkan RRI Pro 4. Supaya apa? Supaya bisa dapat informasinya.
1: Oh, ternyata begini.
2: Iya, betul.
1: Ketika ada ditemukan bagaimana itu?
2: Nah, sudah ada satgasnya. Jadi bisa melapor ke Kementerian Agama. Di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, di situ ada satgas BPJPH-nya. Kalau kami pribadi dari Plut Sulawesi sendiri, teman-teman pendamping, memang bukan ranahnya kami. Karena sudah ada satgas di Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Itu ada satgas BPJPH. Di setiap provinsi alhamdulillah sudah ada.
1: Berarti ini memang ada sinergitas dari vertikal ke provinsi-provinsi, ke kota-kabupaten gitu ya.
2: Betul.
1: Berarti tingkat kabupaten ada juga.
2: Ini kalau untuk seperti tingkat kabupaten di Plut sendiri memang sudah ada beberapa kabupaten kota kita di Sulsel itu ada 6 atau 7 daerah yang sudah ada pusat layanan usaha terpadu. Jadi di Maros itu alhamdulillah sudah ada, kemudian di Pangkep, di Selayar, di Sidrap juga ada Plutnya.
1: Oh, sisanya kan ada KUA-KUA masing-masing gitu ya.
2: Betul. Nah, jadi kalau misalkan masih ragu, enggak tahu nih mau kemana, paling gampang ke KUA.
1: Oh iya.
2: Kantor urusan agama. Jadi bukan hanya orang lagi, produk juga sudah diurusi sama KUA.
1: Oh jadi bukan saja menghalalkan dua insan lah. Nah Pak Bangil, bagaimana pendamping dari rumah kemas atau Plut itu membantu UMKM dapat memverifikasi bahan baku agar lolos sertifikasi?
2: Jadi tentu teman-teman harus mengetahui sebenarnya pertama produknya masuk kategori apa sebenarnya. Ya ini yang perlu diketahui. Nah, di sinilah juga pentingnya edukasi ke teman-teman, apalagi kan sekarang yang namanya keterbukaan informasi kan sudah sangat luas.
1: Luas ya.
2: Bingung, taman. Iya, betul. Bingung siapa bertanya? Ada Om Gemini, ada Om ChatGPT.
1: Betul.
2: Produk saya adalah produk ini. Kira-kira
1: lolos enggak?
2: Iya, ini bisa dapat sertifikasi apa yang wajib untuk saya misalkan. Nah, itu sudah kurang lebih bisa dapatlah informasi dasar atau awalnya. Tapi tentu juga tetap disaring lagi informasi yang diterima. Tapi alhamdulillah sekarang keterbukaan informasi sangat luas. Jadi ya teman-teman juga bisa memanfaatkan ranah digital. Kemudian bahkan kita di Pelud juga rajin memberikan informasi-informasi terkait melalui Instagramnya kami.
1: Baik.
2: Di Pelud _ Sulsel.
1: Oh, Pelud _ Sulsel. Nah ini sebagai konsumen, saya posisikan sebagai konsumen Bang Yus. Saya mau memastikan ini produk ini terdaftar tidak ada sama halannya. Itu bagaimana itu mengatur mencekan biasa ada nakal tunjuk itu pengusaha.
2: Betul.
1: Ya tempel-tempel ternyata ini ternyata tidak terurus ini. Ya. Itu bagaimana bisa mengetahui Pak konsumen ya, ya sebagai untuk jaminan keamanan.
2: Betul, betul Marian. Jadi dari sisi konsumen ya, dan kita memang perlu tahu ini produk betul kah halal kah atau tidak kah. Nah jadi pertama tadi yang sempat kami sampaikan adalah lihat dari logo halalnya. Jadi kalau misalkan logo halalnya masih yang warna hijau itu sebenarnya sudah tidak berlaku sebenarnya.
1: Oh, sudah tidak berlaku?
2: Ya, jadi yang berlaku adalah warna ungu ini
1: masih.
2: Ya ini kan masih ada yang warna hijau, tapi yang resmi sekarang adalah yang model kotak tadi ada wayangnya, ada tulisan halal Indonesia dan ada nomor ID sertifikat halalnya. Nah itu yang resmi. Kenapa? Supaya teman-teman misalkan membeli suatu produk, lihat nih, oh ada nomor sertifikat halalnya. Tapi kan kita mau pastikan
1: ya.
2: Ya betul enggak ini? Jangan sampai ini nomor istilahnya kita nomor abal-abal.
1: Iya, biasanya sampai ada abalnya. Ada tidak? Kita ketik ini ID diarah ke sistem
2: ada
1: terbaca.
2: Oh, ya, di BPJPH.
1: Oh.
2: Jadi ada situs cek halal BPJPH. Jadi kita boleh browsing saja cek halal BPJPH. Nanti akan terbuka situsnya. Tinggal masukkan kode ID sertifikat halalnya.
1: Nanti akan terlihat di sistem gitu.
2: Iya. Betul.
1: Ada produk sesuai dengan ini.
2: Iya.
1: Oh, iya.
2: Dan bahkan saran kami sebenarnya ke teman-teman UMKM.
1: Iya.
2: yang sudah dapat sertifikat halal. Nah, ketika teman-teman dapat sertifikat halal nih, itu kan ada barcode tuh.
1: Oh iya iya iya.
2: Di sertifikat halalnya.
1: Ada.
2: Nah, kalau mau lebih mudah, barcode itu salin cantumkan ke kemasannya.
1: Wah, itu.
2: Nah, jadi ketika konsumen membeli suatu produk,
1: scan.
2: Ya, misalkan betul enggak ini? Kalau scan akan muncul.
1: Tapi kalau kita melihat sekarang di bawah produk enggak ada cantumkan begitu.
2: Ya,
1: apakah karena tidak diarahkan oleh pihak BPJS atau Pelud atau bagaimana?
2: Nah, memang sih secara regulasi memang belum mewajibkan.
1: Oh.
2: Yang diwajibkan hanya logo halal tadi dengan nomor sertifikat ID halalnya. Tapi kalau untuk pencantuman barcode itu memang belum diwajibkan, tapi disarankan. Supaya apa? Lebih memudahkan konsumen. Nah, sama juga dengan izin edar. Nah, untuk izin edar BPOM sendiri, selain ada nomor izin edar BPOM RIMD-nya, di situ juga wajib. Nah, kalau BPOM wajib mencantumkan juga barcode BPOM-nya. Makanya kalau misalkan ada produk yang kita dapat, dia ada tulisan BPOM RIMD, wajib mencantumkan juga kode QR code. Wajib juga mencantumkan QR code-nya. Ya, tujuannya apa? Supaya begitu di scan akan muncul nomor, apakah nomor tersebut sesuai dengan yang ada di kemasannya.
1: Oh gitu. Baik. Ini kan tekan juga harus dicantumkan BPOM juga kan.
2: Ya, itu sebagai jelarnya betul.
1: Apakah cukup halal itu saja atau harus ikut juga BPOM dalam suatu produk itu?
2: Ya, untuk produk makanan minumannya.
1: Iya.
2: Teman-teman, jadi yang wajib adalah izin edar. Izin edar ini dalam hal ini terbagi dua lagi. Ada produk resiko rendah. Ada yang di atasnya menengah rendah atau produk resiko tinggi. Nah, untuk produk-produk resiko rendah, dia bisa dapat izin edar PIRT. Pangan industri rumah tangga.
1: Keluar tingkatannya lagi.
2: Ada. Ketika produknya berupa produk resiko tinggi, nah wajib BPOM tidak boleh PIRT.
1: Oh.
2: Begitu.
1: Iya.
2: Nah contoh saja paling mudah. Semua produk frozen food.
1: Oh, frozen food. Oke.
2: Semua produk frozen food izin edarnya adalah BPOM.
1: BPOM.
2: Ketika ada frozen food izin edarnya PIRT.
1: Jelas.
2: Jelas.
1: Asli.
2: Jelas keliru. Semua produk frozen food PIRT
1: jelas.

0: pelengkung ikan. Sama-sama bahan baku ikan. Sama-sama bahan baku ikan. Tapi ketika ikan ini diolah menjadi bakso frozen. Berarti dia wajib BPOM.
1: BPOM.
0: Ketika ikan ini berubah menjadi kerupuk ikan, produk kering, resiko rendah, PIRT.
1: Oh, PIRT. Oh, paham.
0: Tapi sama-sama tetap wajib halal.
1: Oh, wajib halal. Oh, iya ini. Minuman. Tadi kan yang ketika luar itu kita unggas ya.
0: Unggas.
1: Kalau kerupuk kulit, kayak ada kerupuk kulit sapi.
0: Betul.
1: Itu jatuhnya mungkin pelaku kecil yang memproduksi ini. Itu jatuhnya ke gratis kah atau ke reguler ini?
0: Nah, untuk halalnya. Kalau kerupuk kulit sapi, kan ya, tentu pertama acuannya adalah apa bahan utamanya? Apa bahan utamanya? Kerupuk kulit sapi, bahan utamanya sapi.
1: Sapi. Jelas. Oh, jelas ya, jatuh reguler.
0: Reguler.
1: Ini cerita coba.
0: Nah, saya makan pernah Bang Rian dapat jadi ini agak lucu juga sih. Jadi pernah ada seseorang mengatakan ke saya lebih memilih daging impor daripada daging lokal. Kok bisa?
1: Harga.
0: Kenapa kita lebih suka daging impor dibanding daging lokal? Salah satu alasan utamanya karena hampir bisa dipastikan semua produk daging impor pasti ada halalnya.
1: Oh iya betul.
0: Jangan harap itu daging impor bisa masuk Indonesia kalau tidak
1: ada halalnya.
0: Dari sisi kehalalan jelas.
1: Iya jelas. Kan ada aturan kita masuk.
0: Untuk daging lokal sendiri, ya tentu kalau misalkan mau cek apakah ini halal atau tidak, tentu harus yang bersertifikat dari RPH. Dan tentu logikanya tidak mungkin datangi penjual daging ayam kah, datangi penjual daging sapi, deng halal jin ayam tak?
1: Iya. Tapi kembali ke kalau mulai di segar, ya segar, pasti orang yang lokal. Kalau segar.
0: Ya. Jadi kenapa banyak orang sukanya lo karena tadi kesegarannya. Tapi dari kehalalannya.
1: Masih.
0: Pasti kita pembeli bismillah pasti halal kok.
1: Iya. Benar bismillah ya. Ya.
0: Pasti halal gitu. Kalau tidak, tapi kan ya itu tadi jadi persoalan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kenapa memang pemerintah mewajibkan ini sertifikat halal terutama untuk RPH RPU?
1: Oh, RPU ini.
0: Kenapa pertama RPH RPU adalah pemasok utama untuk semua rumah makan.
1: Betul.
0: RPH RPU adalah pemasok utama untuk semua rumah tangga.
1: Berarti fokus di situ sekarang.
0: Iya, memang itu wajib RPH RPU.
1: Iya, iya.
0: Semua catering, SPPG tadi, dapur dan seterusnya semua bergantungnya ke RPH RPU.
1: Ketika tidak memiliki label tersebut akan ditolak produknya gitu ya.
0: Iya.
1: Bahkan akan dievaluasi usahanya.
0: Iya, setelah lewat 18 Oktober nanti. Makanya ini teman-teman yang bergerak di bidang RPU, rumah potong unggas. Segera.
1: Oh, segera.
0: Segera ki urus itu ayam tak, bebek tak supaya bisa dapat sertifikat halal.
1: Baik. Dah.
0: Karena ini sangat penting. Kenapa? Ya. Tentu tadi sebagai jaminan keamanan untuk konsumen.
1: Oh iya. Ini kan kita mungkin di mana-mana selalu menghalau-halaukan ke masyarakat tentang batas ini untuk pengurusan sertifikat. Ada tidak program dari PLUT sendiri itu jemput bola? Kan mungkin tidak maksimal kalau hanya melalui media, karena terkadang juga konsumen kita kan enggak gaptek medsos apa. Itu ada tidak program itu supaya lebih maksimal lagi?
0: Ya betul Pak Dan, jadi memang kita diperlu juga sendiri. Kita sudah jalin kerjasama dengan teman-teman dari LP3H, lembaga pendamping proses produk halal. Jadi untuk jemput bolanya sendiri memang kita pertama sering edukasi ke teman-teman UMKM. Terus yang kedua kita aktif juga turun ke lapangan. Jadi teman-teman konsultan ini juga sering aktif turun ke lapangan ketika misalkan ada teman-teman yang butuh bantuan. Nah, pasti akan kita cek semua juga. Sudah adakah NIB-nya, sudah adakah izin edarnya, sudah adakah halalnya, itu semua akan pasti kami cek, kita bantu. Dan bahkan sebenarnya untuk pembuka pintu mendapatkan sertifikat halal itu adalah nomor induk berusaha.
1: NIB.
0: Nah, jadi teman-teman yang bahkan belum punya NIB, ya sebelum urus halal wajib dulu NIB-nya.
1: Ya, itu tahap awalnya.
0: Tahap awalnya dulu, karena gerbang utamanya.
1: Ya, gerbang utamanya.
0: Tidak bisa lagi masuk ke gerbang berikutnya, pintu berikutnya kalau gerbang utama ini belum terbuka. Nah, ini adalah NIB, nomor induk berusaha.
1: Baik. Oke, mungkin saya posisikan diri saya sebagai pengusaha. Oke, tadi ada berbayar untuk penerbitan sertifikasi ada 50 juta atas.
0: Betul.
1: Kan didampingi oleh konsultan.

0: itu sebenarnya.
1: Nah, itu konsultan bagaimana posisinya? Berbayar kah? Gratis kah? Atau bagaimana ini, Pak?
0: Jadi, Bang Yus? Kita di konsultan Plut sendiri itu gratis. Jadi teman-teman yang butuh pendampingan usaha, kita di Pusat Layanan Usaha Terpadu, itu melakukan pendampingannya alhamdulillah gratis. Bahkan saya sendiri saya tangani desain kemasan. Bahkan kami bukan desain grafis tapi desain gratis.
1: Desain gratis. Berarti mengawal betul ini pengusaha kita ini sampai terbit itu ya.
0: Ya, jadi memang tujuan utama kita membantu sebenarnya.
1: Ini sistem konsultan ini berbasis tatap muka langsung kah atau bisa mungkin melalui non tatap muka, mungkin ditelepon Pak bagaimana ini, bisa tidak?
0: Ya, tentu. Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang berada di dekat-dekat di misalkan Makassar dan sekitarnya, kalau ada waktu bolehlah jalan-jalan ke Plut. Kan tentu lebih enak bicara, lebih lepas bicara kalau misalnya ketemu langsung. Nah, jadi kita di Plut Sulsel itu terbuka mulai dari Senin sampai Kamis. Kenapa Jumat? WFH.
1: WFH.
0: Work from home. Jadi untuk yang di teman-teman berada di wilayah Makassar dan sekitarnya, kalau ada waktu boleh jalan-jalan ke kantor kita di Pusat Layanan Usaha Terpadu.
1: Di mana?
0: Di Jalan Metro Tanjung Bunga.
1: Tepatnya di
0: satu kompleks dengan Mall Pipo.
1: Oh iya, satu kompleks
0: Pipo dan pas bersentuhan dengan Hotel Rindra.
1: Rindra, di situ.
0: Di situ ada. Jadi cukup cari di Google Map, Sulsel itu sudah ada di Google Map.
1: Okay lah. Mungkin ada kan ada beberapa daerah yang tidak ada UPT Plutnya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin orang lebih serak ke Plut dibandingkan ke instansi lain. Itu bagaimana bisa konsultasi ke Plut?
0: Nah, makanya di
1: ada hotline Plut,
0: betul. Kalau Bang Rian buka tadi
1: website-nya
0: kita, di situ ada Nia Plut. Nah, di situ teman-teman klik itu bisa konsultasi langsung dengan semua konsultan Plut lewat WA. Jadi tinggal diklik, di situ ada mau konsultasi dengan siapa, tinggal diklik, nanti akan diarahkan.
1: Diarahkan langsung.
0: Bisa langsung chat langsung. Jadi teman-teman yang dari daerah, jam ki mau jauh-jauh dari Lutim ke Plut banyak sekali. Ya, kita sudah
1: mudahan.
0: Ya, kita kasih kemudahan juga untuk teman-teman yang butuh informasi, butuh pendampingan. Ya, insya Allah kita bantu.
1: Betul-betul berjalan betul ini pengabdi masyarakat betul ya sebagai ASN. Ya tadi sempat di awal-awal sedangkan tadi Pak Gubernur ada program ya Kota Legur.
0: Ya,
1: bagaimana itu maksudnya itu program itu tadi?
0: Nah, jadi tahun ini alhamdulillah Bapak Gubernur Sulsel sendiri sudah membuat program untuk membantu UMKM yang tidak bisa dapat halal sertifikat yang gratis. Karena kan tadi ada beberapa kriteria tuh. Nah, contoh misalkan tadi abon ayam, bakso ayam,
1: jatuhnya reguler.
0: Bahkan Bang Rian, semua depot air minum. Semua depot air minum jatuhnya reguler.
1: Depot air minum.
0: Depot air minum itu jatuhnya reguler bukan self declare. Ya, karena mungkin pasti kalau misalnya mau bilang, masa air minum juga harus ada halal.
1: Itu sesuai tadi.
0: Betul enggak? Nah, tapi ini yang penting diketahui juga oleh terutama konsumen. Jadi di depot air minum itu kan pasti ada filternya.
1: Jelas
0: tuh. Itu pasti ada filternya. Nah, filter itu kadang-kadang mohon maaf ada yang terbuat dari tulang babi.
1: Ada.
0: Banyak bahkan. Nah, makanya hati-hati untuk teman-teman yang punya usaha depot air minum, jangan pernah beli filter yang tidak ada logo halalnya. Begitu.
1: Ada kejadian?
0: Ya.
1: Ada jual filter yang bahan dasar tulang babi?
0: Ya, karena kan masih kita masyarakat masih belum teredukasi dengan baik, masih belum dapat informasi dengan luas lah tentang sertifikasi halal ini. Jadi mungkin pokoknya mau beli filter air minum, ya ini ada dijual. Tidak perhatikan nih sertifikat halalnya. Makanya tidak mungkin kan filter di sini terbuat dari ini kan?
1: Tidak mungkin.
0: Ya, intinya filter lah. Nah, ternyata di filter itu ada beberapa komposisi filternya itu terbuat dari tulang babi. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi pastikan teman-teman yang punya depot air minum, pastikan Ki, saya sampaikan lewat forum ini, lewat RRI Perempat, jangan pernah Ki beli filter yang tidak ada sertifikat logo halalnya.
1: Termasuk depotnya harus memiliki sertifikat
0: halal. Nah, makanya itu tadi titik kritisnya di situ sebenarnya.
1: baik. Kalau masa kan
0: begitu ya kosmetik. Nah kan apalagi ini misalkan ibu atau cewek-cewek nih, kan pasti pakai kosmetik.
1: Iya.
0: Paling sering itu pakai kuas.
1: Bulu.
0: Ah itu masalahnya.
1: Bahkan kue.
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Kan belum pernah kita protes toh?
1: Iya.
0: Masa kuas juga harus ada sertifikat halal?
1: Ternyata orang tidak tahu sumber ini dari mana.
0: Betul. Oh ini adalah pentingnya kita berikan edukasi ke teman-teman, ke masyarakat. Bahwa ternyata ada hal-hal seperti ini yang mungkin selama ini kita tidak terpikirkan oleh kita.
1: Oh iya ya, betul. Saya sudah terpikirkan. Ya mungkin depot yang biasa, oh biasa jadi oh ternyata, oh ini
0: sampai segitunya.
1: Malah biasa informasi penting ini ya. Nah tadi kan programnya Pak Gubernur, itu ada kota itu maksudnya jatuhnya reguler.
0: Betul.
1: Itu
0: betul.
1: Gratis.
0: Gratis. Berbayar sebenarnya. Tapi kenapa gratis? Karena Pemprov yang bayarkan.
1: Kotanya berapa?
0: Tahun ini 152.
1: Sudah terpenuhi berapa?
0: Sudah terpenuhi.
1: Kemarin terpenuhi. Ya,
0: kemarin. Kemarin itu alur pengurusannya adalah lewat kabupaten kota.
1: Baik.
0: Jadi lewat Dinas Koperasi UKM Provinsi menyebarluaskan informasi ke semua kabupaten kota. Jadi kabupaten kota lah yang mendata UKM-nya yang mau dapat sertifikat halal. Nah, itu baru kita
1: berarti rekomendasi.
0: Betul.
1: Oh, baik.
0: Lewat kabupaten kota.
1: Oh, baik.
0: Dan bahkan itu juga sudah jauh-jauh hari kita sudah sebarluaskan informasinya.
1: Berarti banyak peminat sekali, apalagi ini batas ini. Orang cari data.
0: Batas ini teman-teman ya. Jadi masih ada waktu bulan ini sekarang akhir bulan Juli kurang lebih 2-3 bulan lah.
1: Ya, ini yang penting konsultan sudah standby ini. Yang sudah kelihatan nih bola mata dari Bang Yusin sudah hitam-hitam, mungkin begadang-begadang ini saking banyak konsultasi ini. Bang Yusin ini sudah di penghujung acara ini Bang Yus. Mungkin ada mau sampaikan kepada pendengar kita, masyarakat kita, mungkin berhubungan dengan topik kita utama ini. Apa yang kita mau, mungkin closing statement lah Bang Yus, silakan Bang Yus.
0: Ya, mungkin closing statementnya jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama
1: nanti dia
0: intinya teman-teman sekarang masih ada waktu ya, hari ini tanggal 22 Juli.
1: Ya, 20 Juli.
0: Masih ada waktu sampai dengan 18 Oktober 2026.
1: Oh, 18 Oktober.
0: Ya, 18 Oktober. Makanya WHO.
1: WHO.
0: Wajib halal Oktober. Masih ada waktu, teman-teman. Karena sekarang kewajiban sertifikasi halal sudah mandatory. Artinya tidak boleh tidak.
1: Oh.
0: Tidak boleh tidak. Makanya masih ada waktu, teman-teman yang belum dihalalkan segera sebelum Oktober.
1: Bukan yang dua insan ya. Nah, itu beda ini makanan minuman dan
0: produknya.
1: Ya, baik. Tapi ketika lewat dari Oktober apa yang menjadi ancaman ini?
0: Ya, konsekuensinya tadi tentu pertama peringatan tertulis.
1: Baik.
0: Kemudian teguran dan seterusnya sampai dengan yang paling parah itu tadi, penarikan produk dari pasar.
1: Nah, makanya teman-teman pengusaha segera. Ya, bukan ini sampai seumur anu lah sertifikatnya.
0: Ya, sudah tidak pakai lagi masa
1: 2 tahun. Mungkin itu sudah takut, mungkin itu ketakutan dari pengusaha sebelumnya. Aduh, bayar lagi, terus lagi. Itu menjadi ternyata ada aturan baru ini satu kali pengurusan.
0: Betul, betul.
1: Walaupun tetap akan dievaluasi gitu ya.
0: Iya.
1: Baik. Bang Yus Muhammad atau Pak Muhammad Yusri, makasih sempat hadir di RRI Perempat. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Bang Yus. Menarik ini sebenarnya. Banyak mau dibahas ini produk apa ini kira-kira, termasuk tas, apa ya, baju, sepatu. Saya hampir juga kemarin, wah ini baru sepatu ini, saya mau beli ini. Bang istri, oh jangan, ini ada tandanya. Apa? Oh, bahannya.
0: Ya, kulitnya terbuat dari kulit babi.
1: Betul. Ternyata tidak hanya makan minuman, non makanan juga ternyata harus perlu halal ya.
0: Betul.
1: Baik. Makasih bagus.
0: Siap, makasih Pak.
1: Sudah hadir di RRI, semoga bermanfaat bagi kita semua.
0: Amin.
1: Tentunya mungkin suatu saat kita akan undang lagi jauh bersambung-sambung.
0: Siap, insyaallah.
1: Ya. Mungkin saya Bang Rian dan Bang Yus pamit undur diri dari ruang dengan Anda di program acara TLS WPM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

0: Khabar Ratna Pro
1: 4. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, Bulo Japa. Bulo Japa atau bambu berjalan lahir dari titisan sejarah masa lalu kerajaan Gowa yang berakar kuat di desa Jipang, Kecamatan Bonto, Nompo, Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Narasi tradisi ini bermula pada masa pemerintahan Raja Gowa yang ketujuh, Batara Gowa Tunia Wangeng, Ri Paralakena. Sang Raja membawa dan mewariskan ritual ini kepada masyarakat Jipang, hingga akhirnya bambu tidak lagi sekedar tanaman biasa, melainkan simbol ikatan spiritual yang sakral dan dihormati secara turun-temurun. Bulo Japa adalah ritual pembayaran nasar atau tinja dan wujud syukur masyarakat desa Jipang atas terkabulnya hajat besar seperti kesembuhan atau keberhasilan panen. Warga yang hajatnya terpenuhi akan melapor ke pemangku adat atau pinati untuk bermusyawarah menentukan hari baik, lokasi, dan menyiapkan sesaji ritual.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat Buddhaya dimanapun berada, Richard Ferdinand masih menemani. Dan sekarang kita sudah di program Makelong. Ya, program ini hadir di setiap hari Minggu jam 12 siang hingga jam 2 siang. Ini merupakan sebuah program yang sangat bagus sekali, diberikan kesempatan bagi semua sahabat Buddhaya yang ingin mengembangkan kemampuannya dalam bernyanyi, ya. Jadi kita seru-seruan aja, kita happy-happy, bahagia sampai nanti di jam 2 siang nanti. Dan sudah beberapa hadir di ruang studio kami, beberapa sahabat Buddhaya yang siang ini akan menghibur kita semua dengan pilihan yang ya pilihan lagu-lagunya di kesempatan siang hari ini. Iya. Dan sudah hadir di studio siang hari ini Ayahandaku. Apa kabar? Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, ada suaranya. Oke. Okay. Ayahanda Asis Dayang Aswe, lamanya lagi baru kita bagu dapat.
1: Betul, betul, betul. Ada 20 saat istirahat. Ya.
0: Sehat?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Amin, amin. Oke, okay, siang hari ini mau menghibur kita dengan lagu apa ini, Ayah?
1: Nacu Kucaberu.
0: Nacu Kucaberu. Ini lagu apa? Bugis Makassar?
1: Bugis, Bugis.
0: Oh, lagu Bugis. Oke. Okay. Ya, sahabat Buddhaya, yang masih dalam perjalanan, ayo Bung Rica tunggu, mengundang kita semua untuk hadir di sini. Sapa-sapa minggu dulu, Tabe. Siapa tahu ada yang kita mau sapa-sapa.
1: Saya mau sapa dulu, dan nurunya ini. Dan sia-sia selalu, dan nurun.
0: Amin.
1: Lama juga dapat ketemu. Iya, dan ada Pak Jono, kemudian siapa Ibu Ramla, Mbak Sasa, dan Haji Andi Eli, dan semua-semua ada, okay, yang ada di studio juga.

0: Terima kasih, selamat datang Pak Sasa, Hibur Ramla.
1: Iya, terima kasih Ayahandaku. Oke. Selanjutnya mari silakan. Kita punya penyanyi lagi berikutnya yang siap mengguncang ya. Mengguncang studio Perempat siang hari ini.
2: Pak Ahmad di
1: Mamat. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya.
2: Iya.
1: Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang.
1: Iya, boleh sapa-sapa perkenalkan dulu diri Tatabe.
3: Makasih. Saya anggota baru di RRI Perempat Makassar 92,5 FM. Saat ini saya hadir di studio RRI memperkenalkan diri sebagai anggota baru. Nama saya Ahmad. Salam buat Ibu Haji Ramla, Ibu Haji Nureni dan Pak Asis Dengaso dan semua pendengar, pemirsa RRI Perempat Makassar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Udah siap, Bapak?
3: Siap.

Lanjut lagi untuk penyanyi kita berikutnya, Sabar Budaya. Iya.

0: Assalamualaikum bundaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Tapi perkenalkan dulu diri ta.
1: Nama saya Salma Dengbaji dari Limbung Gentengan.
0: Wih, luar biasa dari Limbung. Terima kasih. Waduh, ini istimewa sekali ya, beliau datang jauh-jauh dari Limbung karena begitu mencintai RRI Makassar. Terima kasih, Ibu.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, iya. Siap, Maki?
1: Iya, insyaallah siap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buku. Oke, sahabat budaya jangan kemana-mana. Kita ikuti dulu yang satu ini, nanti balik lagi di program Makelong.
2: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: kayak semua kemarin ada di situ juga kita
1: dengan di sini sih.
0: Bukan bisa dikonek ya. Oh, tuh. Kalau
1: mau jadi
0: cuma
1: ada apa?
0: Kalau
1: nggak ada,
2: ini yang dibawa.
3: Yang mana?
2: Ini mungkin yang dibawa.
3: Ini ya? Yang ini ya?
2: Ibu kan.
3: Yang mana?
2: Kelong kujiba ini. Ya.
3: Tapi bukan karaoke itu, Bunda.

0: Jepang.
1: Kok gak pergi di Tokyo?
0: Kau punya
1: bukan yang ini.
2: Kau punya Sabar-sabar mikir dulu.
1: Buat kandaku, kanda Nurung. Semoga cepat sembuh kanda supaya bisa gabung-gabung. Dan semuanya. Itu yang ada. Tunggu dulu, dia mau poin ini kan. Dan semuanya semoga sehat-sehat ki semua.
2: Oke, ada Bunda Ramla di sini akan menghibur kita dengan suara merdu.
1: Aku

0: Iya, kita lanjut lagi sahabat budaya untuk penyanyi kita berikutnya. Bunda Sasa. Gelong tak?
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana.
1: Dan Dui.
0: Fata Morgana. Yang mana ini, Wan?
1: Iya.
0: Oh, ini. Oke, sapa-sapa bikin dulu.
1: Buat kandaku, kanda lurung cepat disembuh, kanda. Sehat-sehat, Ki. Ibu Andi Tendri juga kasihan lagi sakit.
0: Kamu tahu?
2: Hah?
1: Cepat sembuh semua saudaraku.
2: Pakai lagi dulu.

0: Terima kasih bundaku. Oke, kita berlanjut lagi sahabat budaya untuk menghadirkan ini ada Bunda Ajiku. Iya, silakan Bunda. Ya. Salam nilai. Kita mau jumpa buat siapa ini Kelong Tatabe? Iya ini nih. Iya.
1: Aku mau kirimkan untuk Bapak Putra Tunggal yang ada di Kalimantan sana.
0: Halo Pak Putra Tunggal.
1: Di Malawi. Malawi.
0: Ya.
1: Dia minta lagu ini. Dia minta lagu ini.
0: Oh begitu.
1: Jangan kau salah menilaiku.
0: Oke, selamat menikmati.
1: Ya, semoga berbahagia.

0: sama bundaku. Saat Bunda jangan kemana-mana, Rijet akan balik lagi sesaat lagi.
1: Mozaik Budaya.
2: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis. Dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Ustaz dan Nurun sehat selalu, cepat pergi sembuh ya Nurun, bersama-sama ke sini saya nak. Salam nakku emak.
1: Oke, selanjutnya ini biduan kita datang jauh-jauh dari India. Dari mana? Dari Cina. Tuhan. Persis. Jadi piye lagunya?
2: Lagunya Hati Kusmira.
1: Oh, oke. Okay. Semurni cintaku
2: setulus hatimu,
1: semurni cintaku setulus hatimu. Yang mana? Oke. Okay. Sapa-sapa mikir dulu.
2: Buat saudaraku di Nurum. Semoga sehat selalu dan juga Pak Bahrun selamat di monitor. Spesialnya buat yang di Bunga Jaya sana. Selamat mendengarkan dan juga Kakak Aji di Bunga Jaya yang lagi monitor. Selamat mendengarkan.

0: Gewel, mari silakan. Selanjutnya bundaku. Oh, talapas dang. Talapas. Lagu tak?
1: Air mata dalam mereka.
0: Ih, aduh, takutku.
1: Gara-gara HP ku air mata darah.
0: Wih. Waduh.
1: Dujuk. Kira bukan Richard yang menyergap bandren tadi pagi.
0: Kan sampai jam 10 tadi toh. Yang mana ini? Ide, takutku saya lagunya. Sapa-sapa Megi dulu Pak, sapa kita mau sapa.
1: Pakai.
0: Sapa-sapa Megi dulu.
2: Oh, tunggu dulu. Sambil napas dulu, habis ya. Capek.
0: Oh, kalau gitu mau siapa dulu? Kita mau istirahat dulu.
2: Siapa yang belum menyanyi kan?
0: Boleh, mau istirahat dulu atau mau langsung menyanyi?
2: Menyanyi, Mi. Untuk Denur yang cepat sembuh saya.
0: Iya.
2: Supaya kita ngumpul lagi saya ini. Ada mungkin berapa bulan ya baru saya muncul di
0: perempat. Sama, kita juga baru
2: iya.
0: Satu purnama.
2: Iya.
0: Satu purnama baru kita baku dapat lagi.
2: Bisa kita tipes.
0: Iya.
2: Aduh.
0: Akhirnya sembuh, amin.
2: Habis ke pesta lagi, ya. Ketinggalan lagi HP hampir hilang. Diblokir Mas Gunawan. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.

0: kasih Bung Rica.
1: Sama-sama Bung Jago. Mari silakan selanjutnya. Yang masih mau. Ya, yang mana gelong kamu Bung Jago? Adik. Layu sebelum berkembang. Oke. Layu sebelum berkembang. Lanjut ya Bunda ya.
2: Oke, layu sebelum berkembang, sahabat budaya.

0: kasih bundaku.
1: Atau anu okay. Dekat tinggi.
0: Iya, yang mana?
1: Dekat tinggi coba. Ayo mara, itu kak saya.
0: Rikate Inji. Oke. Rikate Inji ya. Yang mana ini?
1: Oh ini.
0: Oh. Ada cewek kan?

0: Sama-sama bundaku. Kita lanjut lagi sahabat budaya. Mari silakan. Yang mana kelong tak bundaku?
1: Janjiku.
0: Yang mana?
1: Yang cewek.
0: Oh ini. Eh ini ya?

0: dadaku, kita berlanjut lagi. Oh, habis ini kita. Masih ada, masih ada. Masih ada dua lagu. Apa agak gelong tak?
1: Lagu bugis tepat jeling.
0: Laut tepat jeling. Tepat jeling atau laut tepat jeling?
1: Tepat jeling.
0: Tepat jeling. Yang mana? Oke. Okay.

0: pagi sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Nanti kita ketemu lagi di pekan berikutnya. Terima kasih bundaku. Sekarang kita mau hadirkan dulu info Kabarana untuk pukul 2 siang ini.
1: Kabarana Pro 4.
0: Sahabat budaya Istana Maimun. Istana Maimun bersejarah peninggalan Kesultanan Delhi yang terletak di Medan Sumatera Utara, dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah dengan bantuan arsitek asal Italia. Istana Maimun terkenal karena kemegahan dan keunikannya. Memiliki total 30 ruangan, Istana Maimun menampilkan perpaduan arsitektur Timur, Melayu, Timur Tengah, dan juga Eropa yang membuatnya tampak berbeda dan menonjol dibandingkan dengan bangunan kerajaan lainnya. Hingga kini, sahabat budaya, Istana Maimun masih menjadi ikon budaya dan wisata sekaligus tempat penyimpanan berbagai benda pusaka Kesultanan Delhi yang memperkaya nilai historisnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat budaya, kita sekarang sudah di program musik informasi. Langsung di chat hadirkan dulu informasi-informasi ringan kita sampai jam 3 siang nanti dari rri.co.id Jakarta. Setiap daerah memiliki cara berbeda untuk menghormati anggota keluarga yang telah meninggal. Di Madagaskar, salah satu negara di dunia, ini mereka punya tradisi yang masih dilestarikan hingga kini dengan nama Famadihana. Melansir dari National Geographic Indonesia, Famadihana ini merupakan tradisi masyarakat Madagaskar yang dilakukan dengan mengeluarkan jenazah luhur dari makam keluarga. Jenazah kemudian dibungkus kembali menggunakan kain kafan baru sebagai bentuk penghormatan. Karena bagi masyarakat Madagaskar, orang yang meninggal belum benar-benar berpisah dari keluarga. Mereka tetap dianggap bagian dari kehidupan keluarga. Proses Famadinaha biasanya diiringi musik, tarian, dan doa bersama. Keluarga besar juga berkumpul untuk mengenang serta menghormati leluhur yang telah meninggal. Setelah dibungkus dengan kain baru, jenazah diarak mengelilingi makam keluarga. Prosesi tersebut dilakukan sebelum jenazah dikembalikan ke tempat peristirahatan semula. Tradisi ini umumnya tidak diselenggarakan setiap tahun. Sementara bagi banyak keluarga, sahabat budaya, beberapa tahun sekali sesuai kesepakatan keluarga atau kemampuan ekonomi. Bagi masyarakat Madagaskar, Famadihana bukan sekedar ritual adat. Ini juga menjadi momen memperkuat hubungan keluarga lintas generasi. Meski masih dilestarikan di sejumlah daerah, pelaksanaan Famadihana mulai berkurang. Biaya yang cukup besar menjadi salah satu alasan tradisi tersebut tidak lagi selalu dilakukan. Hingga kini, Famadihana tetap menjadi salah satu tradisi budaya yang paling dikenal dari Madagaskar. Tradisi Famadihana tersebut mencerminkan cara masyarakat setempat memaknai hubungan antara keluarga yang masih hidup dan para leluhur. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi untuk menghadirkan informasi berikutnya dari rri.co.id Makassar. Lappa-lappa, ini merupakan salah satu makanan khas dari Makassar yang cukup populer di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Lappa-lappa ini sari batang malabiriku, ya, biasanya disajikan pada momen-momen spesial seperti hari raya atau acara keluarga. Bentuknya unik dan rasanya gurih membuat lappa-lappa ini menjadi hidangan yang selalu dinantikan. Dikutip dari laman indonesia.travel, lappa-lappa terbuat dari bahan utama beras ketan yang dimasak dengan santan dan sedikit garam. Proses pembuatannya mirip dengan lontong, namun dibungkus menggunakan daun kelapa muda yang dianyam. Nah, anyaman inilah yang memberikan aroma khas sekaligus tampilan yang unik pada makanan tersebut. Keunikan lappa-lappa ini tidak hanya terletak dari bentuknya, ya, tapi juga cara penyajiannya. Lappa-lappa biasanya disantap bersama hidangan pendamping seperti opor ayam, rendang atau ikan berbumbu khas. Kombinasi rasa gurih dari lappa-lappa dan lauk yang kaya rempah ini menciptakan cita rasa yang sangat lezat, sahabat budaya. Nah, selain sebagai hidangan sehari-hari, lappa-lappa ini juga memiliki nilai budaya yang unik, ya, di mana dalam tradisi masyarakat Bugis Mangkasara, makanan ini dihidangkan sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Nah, kehadirannya dalam berbagai acara adat menunjukkan bahwa lappa-lappa bukan sekedar makanan tapi juga bagian dari warisan budaya. Kini lappa-lappa tetap eksis di tengah perkembangan kuliner modern. Banyak masyarakat yang masih mempertahankan cara tradisional dalam membuatnya agar cita rasa aslinya tetap terjaga. Hal ini menjadikan lappa-lappa sebagai salah satu kuliner khas daerah yang patut dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi muda kita.

0: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
2: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh,
2: takut semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Ya, sahabat budaya dari rri.co.id Jakarta. Mengkudu ini lebih dikenal sebagai buah yang diolah menjadi jus atau suplemen kesehatan. Padahal jauh sebelum pewarna sintetis digunakan, akar mengkudu telah dimanfaatkan sahabat budaya sebagai pewarna alami untuk kain tradisional. Ya. Tanaman mengkudu telah dimanfaatkan sebagai pewarna kain secara turun-temurun di Indonesia. Akar dan batang mengkudu ini menjadi sumber utama pewarna alami yang digunakan di berbagai daerah. Tradisi tersebut ditemukan di Jawa, maksud kami di Sumatera, ada juga di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Flores. Pewarna dari akar mengkudu ini digunakan untuk memberikan warna khas pada berbagai kain tradisional, termasuk batik dan juga tenun. Nah, menurut penelitian tersebut, akar mengkudu ini menggandeng senyawa alami seperti anthraquinone, flavonoid, dan tanin. Senyawa inilah yang kemudian menghasilkan warna alami, sekaligus menjadi alasan mengapa tanaman ini banyak diteliti sebagai alternatif pewarna ramah lingkungan. Tapi meski demikian, pewarna alami dari mengkudu kembali menarik perhatian para peneliti. Selain berasal dari sumber yang terbarukan, pemanfaatannya juga dinilai lebih ramah lingkungan dibanding dengan pewarna sintetis. Kini mengkudu tidak hanya dikenal melalui buahnya, tapi akar tanaman ini juga menjadi bukti bahwa kekayaan hayati Indonesia telah lama dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam tradisi tekstil Nusantara.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, sahabat budaya, musik informasi, Bung Richard cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Kita menuju ke pukul 3 sore saat lagi ada rekan saya Kavi akan menemani dari pukul 3 sore sampai di jam 8 malam, kemudian lanjut jam 8 malam sampai jam 12 ada Inces nanti ya. Tapi tetap selamat menikmati libur bersama keluarga keluarga tak dimanapun berada. Semoga kita semua dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Maha Kuasa. Semua mimpi, impian, cinta, harapan, dan doa kita dipeluk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat lagi akan kita hadirkan info kabarana sari batang malabiriku, jangan kemana-mana.
1: Kabarana Pro 4.
0: Sahabat budaya Palilu. Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi Palilu menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih di program 4 RR Makassar. Dan saya Lekapi alias Ahmad Kahfi akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan lama-lama, kita akan hadirkan program Siri Napace. Ya.

0: Iya, selama 2 jam ke depan nantinya Lakapi akan menemani ruang dengar Anda dalam program Sirina Pace Jadi Sahabat Budaya. Yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 400 9250 ya. Ini Lakapi masih menunggu penelpon dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi Sahabat Budaya yang ingin bergabung silahkan. Ini sudah ada ini penelpon ini. Kencang mentong Bunda Marlina. Kita enggak dulu, kita sudah terhubung dengan Ibu Marlina. Halo, Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu Napro 4 C.
0: Asik. Bunda-bunda Marlina, apa kabar ke hari ini?
1: Iya, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah, kalau baik-baik.
1: Mudah-mudahan Lakapi juga sehat selalu, Di.
0: Alhamdulillah, Lakapi ini sehat selalu.
1: Ya, amin.
0: Oke, dengarkan lagunya apa?
1: Belum ada pi lagu di kasih muncul.
0: Oh, belum pi ku sebut di astagfirullah. Dulu saya bacakan ki dulu lagunya ya.
1: Okay.
0: Jadi sahabat Buddha juga yang lain silahkan monitor ki, dengar ki lagunya. Karena Lakapi ini ndak bisa juga kodong kasih selalu ulang-ulang nih. Jadi ada ini lagunya Curhat dari Ayu Soraya. Ada Usaha Bertanya dari A. Rafiq. Kemudian ada Pucuk Cemara dari Rosita. Rindu dari Miggy Z. Ilalang dari...
1: Nah, itu mau. Ilalang mau saya.
0: Ilalang mau, dari Macica Mohtar.
1: Macica Mohtar, iya. Oke deh. Ya, terima kasih Lakapi. Sehat selalu. Lanjut
0: sama-sama
1: tugas,
0: Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marlina di Veteran Utara. Kita beralih ke telepon biasa. Halo, Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Oh.
0: Halo, Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagunya Pro 4 C.
0: Asik, Ibu Nurinten di Takalar, Di.
2: Betul sekali.
0: Betul memang. Ibu Nurinten, apa kabar hari ini? Baik-baik, Ji. Alhamdulillah kalau baik-baik, Jeki Bunda.
2: Iya, anak.
0: Sehat
2: selalu.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini, Bunda?
2: Itu lagunya
0: lagunya apa Ilalang. Tuh Ilalang sudah di request mi sama Ibu Marlina.
2: Oh sudah.
0: Mm-mm.
2: Yang lain aja.
0: Yang lain ada Curhat, Usaha Bertanya, Pucuk Cemara, ada
2: Bertanya bukan sekedar bertanya.
0: Hah?
2: Bukan sekedar bertanya.
0: Bukan, Usaha Bertanya saja itu. Usaha bertanya. Uh-uh. Kemudian ada lagunya Rindu.
2: Rindu
0: saja. Mungkin rindu ini bundaku ya sama ya itulah.
2: Itu kan cuma lagu.
0: Iya. Betul. Oke, mimpale Bunda.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya.
2: Bertugas Pinanda.
0: Iya.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke telepon WhatsApp Sahabat Budaya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna Pro 4 C.
0: Asik. Memang tahu Bunda Harsina ini tahu. Sang penguasa paropo setengah.
3: Kenapa ada setengahnya?
0: Setengah mau Bunda, karena kalau semua enggak bisa dipegang. Jeletong itu kalau semua kita pegang. Jadi bagaimana ini Bunda? Ini hari cuaca kan panas ini Bunda toh?
3: Iya.
0: Ini tadi lah tapi sudah minum kopi tapi kayak melengke di tenggorokan Bunda. Jadi eneki begitu.
3: Dikasih kue manis-manis.
0: Kue manis-manis. Biasanya Bunda kalau begitu makan kue manis-manis yang bagaimana itu?
3: Anu kayak
0: kayak apa itu?
3: Coklatnya manis.
0: Kopiko atau apa? Kalau Lakapi sebenarnya toh kalau
3: pisang hijau.
0: Kalau sarannya Lakapi ini Bunda toh, mau kita dengar ya sarannya Lakapi ini. Kalau sarannya Lakapi itu biar makan kue lapis Kalau kita lihat mukanya Lakapi itu langsung manis sekali. Enak mas.
3: Fotonya saja kulihat dah manis kekar. Apalagi orangnya, belum ketemu orangnya.
0: Iya tau bunda. Ada nanti kesempatan itu pasti ketemu. Oke.
3: Iya.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini bunda? Mau kita dengarkan lagunya apa ini? Ada lagunya Curhat dari Ayu Soraya.
3: Iya, Curhat gak Lakapi.
0: Bukan ke Mama Dede bunda. Curhat dong ma. Iya masa bilang ki nanti di situ. Curhat dong Lakapi. Bilang ki iya dong bunga. Iya dong Bu Arsina.
3: Ini kan cuma judul.
0: Judul aja.
3: Judul lagu.
0: Iya. Oke Mipale bunda.
3: Iya sehat tuh selalu.
0: Amin. Amin.
3: Kapan-kapan bisa ketemu di.
0: Iya ada nanti waktunya itu bunda pasti ketemu.
3: Ada waktunya. Nanti ini kalau 17 pasti kesana ada acara.
0: Iya.
3: Pasti kesana.
0: Iya betul itu bunda.
3: Iya. Terima kasih paling.
0: Siap.
3: Sehat selalu. Amin. Bersama keluarga.
0: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Harsina di Paropo. Dan sahabat budaya masih Lakabini masih mau menerima penelpon ini. Silahkan yang mau menelpon. Halo, assalamualaikum. Kita sudah terhubung di telepon WhatsApp ini sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Sri Sinta di MU.
4: Ya.
0: Ku hafal mi dong.
4: Itu ada apa
0: nih? Iya, biar berubah nama tadi situ di WA, tetap ku hafal karena ya itulah.
4: Gendang lirik lagu na perempat ya.
0: Iya, betul sekali. 100 perak. Bunda mau dengarkan lagunya apa ini bunda?
4: Apa lagunya?
0: Ada lagunya Usaha Bertanya, Pucuk Cemara, Sambalado, Mau Kawin Sebab Sambalado. Akibat. Weh, colak-colek Sambalado, alama oi, dicolek sedikit. Wah.
4: Sambalado.
0: Iya. Saya suka ji bunda kalau mas Sambalado ya, mamaku ya.
4: Yang penting buat saya jangan terlalu pedih.
0: Kalau iya bunda, ini saya ampun mas saya kalau pedis bunda langsung mak. Oke. Iya, oke mimpali bunda na.
4: Iya, makasih sehat selalu.
0: Iya, sama-sama bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Harsina, Bunda Harsina, Ibu Siti. Sri Sinta di Minasau Pak ya. Dan kita sudah menerima 4 penelpon nih sahabat budaya. Jadi jangki kemana-mana. Tetap stay tune di program 4 RR Makassar. Kita putar dulu 2 kelong sebelum kita menerima lagi penelpon berikutnya. Jangan kemana-mana. Kita dengarkan lagunya Macica Mohtar Ilalang.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirine Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Masih bersama Lakapi di Ruanda Ngarta dalam program Sirine Pace. Lakapi ingin berbincang-bincang dengan sahabat budaya semua. Yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 400 9250. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon di telepon WhatsApp. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum, Sirine Pace.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirine Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Asik, Pak Radin di Banting Murung.
1: Mapelai,
0: Pak Radin. Mapa juga kensi-kensi nih, Jolo.
1: Sosok nih, Pak, juga kensi-kensi.
0: Para di. Logi mengkeling elona aga, engkau apa lagu ku depan laku.
1: Aga.
0: Engkau laguna usaha bertanya pucuk cemara mau kawin sebab akibat engkau impianku aku rindu mirip engkau mantan.
1: Epitamala.
0: Enggak ada Epitamala. Anu jada LP Sukaisi.
1: Iya naro.
0: Jenaro lagu Nelpi Sukaisi.
1: Iya.
0: Ah, kok lagu Nel Bisik Tetangga.
1: Iya.
0: Magi rekenge paradinge. Mapelalat dega aki bola tatu atau magi.
1: Kayak mau seru nginge aja.
0: Makencang nginge atau digaga angin miring.
1: Pelat apa kencang apa nginge ai. Lutu-lutu anuku.
0: Agak telutu. Ah, wah, sengi dilutu ai.
1: Mulai sele baru ai. Masope di yo.
0: Oi, mau suto enggak tu sedih nganging itu. Ah, iya toh nginge waseng. Itu jo lo situasi dan kondisi re ke para didi.
1: Pura ada dua ngesa tu ngesa kan. Kurang-kurang. Si sengi yeso wah, kentas sih.
0: Iya, na ganggu bawa para di re kengi.
1: Iya, lutu-lutu air ke tenda ya.
0: Iya, apa le para didi?
1: Oke,
0: sih. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurong. Dan sahabat budaya yang bergabung, Lakapi masih menerima penelpon dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Inilah kami masih menunggu yang menelpon di telepon WhatsApp, silahkan. Ini mana ini? Tumben ini. Pak Saleh mana? Pak Saleh mana suaranya? Siapa lagi di pasar? Pauli apa? Siapa lagi? Bunda Sofi, Ibu Ina Kristalara, Bunda Fatma, Deliwang. Desarro, mana semua Maki? Ini ada minta menelpon dari telepon biasa. Kita angkat dulu dari telepon biasa di. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makrami Mekah tata itu. Pak Bahar di Boni Camming.
2: Ya belum tahu kepipan ini semua seraku.
0: Wah jelas dong.
2: Iya, bakal aku tahu Pak. Ya. Yo lo bisa salah lagi pina, alena sebaya pasal lagi mani, ni menyerkam gak tiris.
0: Tetap itu, pita rari ke sadan lah lagi itu.
2: Ya, alena lagi pina kira-kira di pandat tu pada makan apa nak serengnya?
0: Hey, magalah menemui.
2: Iya,
0: cuma rege ni.
2: Terima kasih, kekuat gitu.
0: Iya, si Dimi bawang, apa liu pelana, weh kesi.
2: Wah.
0: Iya.
2: Makir, jadi terakhir. Aku di Makassar betul ramai mempelai lade. Kau ni di mana boleh? Kau tak kiri. Dia macam ini dah. Lade, tengah dia setiap pukul tala. Aroh.
0: Ya.
2: Jadi kau ini sekarang lumpi kau ni di busi. Nasi bayar sendiri. Wah ini aja. Buah ni kasih asing tau. Lawan masuk macam ini tahu mas tampui. Lawan itu busi. Nah, wah pamur sendiri. Kau ni salah lagi. Terakhir wah. Nama pelah lah tu aku kira berapa jahil, lima pelah.
0: Oh, lima pelah na.
2: Lima pelah ni. Ia nak kasih rupa aja mahu tak tanya di kamar macam aku nyetau event PO, otak kena curi. Nah, makai lima dah. Jadi, oh, mak malung pula aku.
0: Yeah. Iya, Loki mengkalinya. Loki mengkalinya.
2: Pak Yerdendre, ya kita lagi. Nah,
0: pakai wali dore. Iya, ubah cakik. Tengkalingan ni mari cek deceng.
2: Ya, terbaca ni.
0: Uterangkan ni reka cerita na lagu nai he.
2: Ya.
0: Angka lagu na usaha bertanya, pucuk cemara mau kawin sebab akibat. Engkau impianku. Ada aku rindu, mirip mantan, sahabat, cinta sabun mandi, hayal dan penyair. Tunjukkanlah dua kursi.
2: Ya.
0: Cintai aku karena Allah. Maafkanlah dia kerinduan mega-mega kelabu, benci. He, kegaina tapi le.
2: Cintai aku karena Allah.
0: Cocok ini.
2: Sayangi aku kelakati.
0: Dia nak wedding usah ya.
2: Dia nak wedding putar.
0: Okey, wedding.
2: Oh, Andi. Wah, sini Ali.
0: Agar roh.
2: Lagu-lagu Bugis oi, pada hari apa istoy.
0: Iya, lagu anu si Rek ini.
2: Iya.
0: Lagu dandu si Rek, geng.
2: Mak kabar lu tapi ewetan Lindro selama ki banyak perut ini. Jama-jama mata.
0: Iya.
2: Ini galang ini betul Lindro serengis ini. Ingin nanti Lindro do. Mungkin betul nama tak telepon. Ya, aku tahu. Ewetan do ngat Lindro sengin na. Ewetan do penyiar Papa mula kapi.
0: Amin. Amin.
2: Jangan ujim satriani. Dente ne dembaji. Ya, Lindro. Ya, ingat lagi. Udah kemana ni?
0: Iya. Amin.
2: Ya. Sama aku tu baru kapi.
0: Iya, siap. Karena
2: betul Lindro. Masa caringa betul marah ringkaringa ya
0: sore
2: di tanggal 2 bulan Agustus bapak mula ni betul ni mak pendek bandir saya punya
0: iya
2: terima kasih banyak pak selamat ki
0: iya selamat kepada selamat
2: selamat warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhubung lagi dengan telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sirina Pacir senandung lirik lagu na perompat. Ces.
0: Eh malam pilak deh kapat tu. Boros si cek deh tu.
3: Iya.
0: Setelah Pak Pazar, setelah Pak Bahar terbitlah Pak Azhar. Tuh pada padar. Setelah Pak Bahar terbitlah Pak Azhar. Sama-sama orang Bone. Betul. Memang tahu ini pendengar dari Bone kompak sekali.
3: Kompak nih.
0: Kompak. Nah kalau kompak lah kapi. Ups. Mau kita dengarkan lagunya apa nih, Pak Azhar?
3: Sahabat.
0: Lagunya Roma Irama. Roma Irama dong. Angka ke cerita di balik narik yang ro anu lagunya sahabat.
3: Suatu ketika Roma Irama itu pergi, kalau betul ini ya, siapa tahu tidak. Ada kulihat di filmnya itu. Ada suatu ketika Pak Haji Roma pergi nongkrong di sebuah tempat makan.
0: Iya. Yeah.
3: Cuma belum menemu apa? Dia mencari sahabat yang setia, suka ataupun duka. Ada tuh di band itu senita tuh yang namanya tuh yang keyboard di situ yang siapa namanya kelupa aja siapa
0: kan? Itulah.
3: Itu temannya sampai sekarang itu masih.
0: Sahabatnya sekali itu
3: formasi dari pertama. Ya, aku lihat di filmnya itu.
0: Iya, artinya ini bercerita tentang Haji Roma Irama yang mencari sahabat sejati sehidup semati lah. Ya,
3: suka maupun duka.
0: Kalau pasar sendiri ada tidak sahabat sehidup sematinya?
3: Ada dong.
0: Wih, gelona tuh. Nih kan asana roh. Coding siapa-siapa roh ke si anggota tuh sahabat sehidup semati tarik yang siapa nih cede?
3: Aja nih dispilih
0: di ha hebat toh. Oke nih Pak Le Pazar di.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya lah kami masih menerima 2 penelpon sampai 3 penelpon ini kalau sempat ya. Yang ingin bergabung silakan bisa melalui telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Inilah kami masih menerimaan menunggu penelpon ini. Kalau tidak ada telepon WhatsApp, kita beralih ke telepon biasa. Kalau tidak ada telepon biasa, kita beralih ke telepon WhatsApp. Karena tidak ada yang di telepon WhatsApp, kita beralih ke telepon biasa. Maksudnya lah Kepi, kalau tidak ada kan ini tidak ada di telepon biasa, kita angkat dulu di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sirik Nana Pace, Senandung Lirik Laguna Prompat Ces.
0: Asik semangat nyami Bu Siti Nurbaya.
4: Semangat dong.
0: Iya,
4: semangat.
0: Sudah minum apa lagi? Sudah makan atau minum apa lagi nih Bu Siti Nurbaya? Nah, semangat sekali.
4: Tidak ada.
0: Oh, tidak kita ada, Ji.
4: Tidur.
0: Oh.
4: Kita bangun tidur, mau asar toh.
0: Iya, betul.
4: Habis ini ada lomba.
0: Nih, lomba apa itu?
4: Lompat karung.
0: Lompat karung. Kita yang ikut juga lomba?
4: Iya, tapi enggak ikut, Kak.
0: Oh, enggak ikut kita. Itu yang kubilang, jangan ikut kita nanti goyang lagi lutut tak. Oh, masih bisa, Ji?
4: Bisa,
0: yakin.
4: Masih menang. Masih menang walaupun juara 3.
0: Wih, kerennya mi Bunda Siti Nurbaya.
4: Walaupun tua gini, Cek, masih kuat lari, iya. Lompat.
0: Lari, lompat. Apa pi lagi, Bunda? Kuat kuat ki apa lagi?
4: Kuat jalan.
0: Iya, kuat jalan. Apa lagi?
4: Naik sepeda. Rayang sepeda sampai itu, sampai nipa-nipa sana.
0: Wih, jauh nah.
4: Iya, sampai 3 kilo naik sepeda.
0: Wih, Masya Allah. Ternyata Ibu Siti Nurbaya masih kuat ya, sahabat Duda ya.
4: Alhamdulillah.
0: Semoga juga lah Kapi bisa seperti Ibu Nurbaya.
4: Ya, walaupun umur 65.
0: Ya. Iya, betul. Umur 65 masih bisa naik sepeda 3 kilo lagi. Iya,
4: masih bisa sama bapak-bapak ini.
0: Mm-mm. Tapi tidak sembarang bina makan.
4: Makan saya, sekarang sudah enggak jaga sih, yang makan.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini, Bunda?
4: Anu tadi apa?
0: Apa itu?
4: Lagunya tadi apa?
0: Selengudani, Selengudani. Lagu dangdut ini pale.
4: Tadi.
0: Lagunya apa pale, Bunda?
4: Guru Pawi tadi.
0: Tidak bisa, maka capek, maka aneh, baca ulang. Ada lagunya ini, usah bertanya, pucuk cemara, mau kawin. Ada sebab akibat, engkau impianku, aku rindu, mirip mantan, cinta sabun mandi, hayal dan penyair. Cinta sabun mandi. Oke, memang Bunda.
4: Terima kasih.
0: Siap, sama-sama Bunda. Iya. Jadi sahabat budaya, masih menerima Lekapi satu penelpon ini sebelum Lekapi putar kelongnya ya. Silahkan yang ingin bergabung menghubungi 0811 409 250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi sahabat budaya, jangan lama-lama Lekapi mau angkat telepon tak ini. Kalau tidak ada di telepon biasa, di telepon WhatsApp, Lekapi putar mi pale lagunya. Ini lumayan ini sahabat budaya, masih banyak lagunya Lekapi ini belum laku. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 10 lagunya Lekapi ini belum laku. Jadi kalau mau ki beli lagunya Lekapi, bergabung maki, berbincang-bincang mi bersama Lekapi, baru nak kasih Lekapi lagu gratis. Tahu ada mini tahu Pak Jangkis dari Pangkep. Halo, assalamualaikum Pak Jangkis.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
5: Senandung Lirik Laguna Prompat Ces.
0: Asik. Pak Jangkis, apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau baik, Jeki. Mau kita dengarkan lagunya apa ini, Pak Jangkis?
5: Oh, kira kutang.
0: Anda, mau kita dengarkan lagunya apa ini?
5: Apalagi di pertama judulnya?
0: Sisa usah bertanya.
5: Ya itu mo.
0: Itu mi. Oke sih. Oke mi pale Pak Jangkis.
5: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya Jangki kemana-mana tetap stay tune di program 4RR Makassar. Karena Lekapi mau putar duluin lagu yang sudah di request tadi. Ini langsung 3 lagu yang di putar oleh Lekapi ya sahabat budaya. Kita dengarkan lagu dari Ayu Soraya, Curhat Selama Kimaring Kalinga.

0: Iya, masih di program Petir dari Makassar dalam program Sirina Paces, senandung lirik lagunya Prom Paces. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon di telepon WhatsApp. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace Bunda.
1: Senandung lirik lagunya Prom Paces.
0: Asik.
1: Daniko. Berkapi. Wih,
0: boleh tiga metoki Bunda.
1: Karena pongkali gak sak data.
0: Wih. Boleh tiga kimi emang Bunda. Boleh ki pulau aga senar nasenge. Anu.
1: Pulau aga.
0: Pulau na apa? Ni ga senar he gondrongi matali. Anu. Kalau lupa ina sana.
1: Ina padaki.
0: Alena pun angka makada sirun tu kena sebunda Fatma aki anu aki pulau ya makada apa nangka makada iye.
1: Oh, air wani mapawi.
0: Tapi
1: kadek kali ngah okay, iya memang boleh kak kasih mitai butika ngah ganang kotor ya.
0: Ini si mapak buting rekingi bunda.
1: Ah?
0: Ini si rekingi mapak buting.
1: Sajiku.
0: Oh, si Jita.
1: Sapoku tapi walai nomor dari Inces. Kebetulan saya mau ke sana. Nah, jadi sempat mencari dan percaya Pak Korol kasih dah. Oh, jadi aku selesai acara tidak ada, saya lihat orangnya begini-begini ya, saya telepon. Ternyata kasih nah. Nah, potong malah enak.
0: Iya, nah cerita aja bilang ketemu sama Bunda Fatma di sini.
1: Iya, terima kasih Pak Agus, Pak Agus.
0: Iya, Pak Agus.
1: Pak Agus.
0: Betul sekali, Pak Agus namanya. Ah, aku lupa-lupa ingat.
1: Iya. Tunggu dulu sebentar.
0: Apa itu Bunda?
1: Terus lagu apa ini?
0: Iya, mungkin dengarkan lagunya apa ini Bunda. Ay, lambat lagi monitor.
1: My Denre Pawan, tapi ada LP suka sih?
0: LP Sukai si
1: Bunda yang apa ya?
0: Kalau LP Sukai si Bunda sudah mi tadi sisa
1: sudah,
0: ini.
1: Sudah, ada yang ada tuh.
0: Iya, sudah ada mi tadi yang
1: ada, tidak ada lagi kah?
0: Tidak ada mi sisa Muhsin Alatas. Nadi Baraka, Rita Sugiarto, Rido Roma, Mirnawati dan Mega Mustika, Nini Karlina, Penti Nur Afiani. Ada Igun mau kawin, ada IJ Trisnawati.
1: Beranda mau kawin. Itu tadi
0: lagunya Igun.
1: Siapa tuh Rita Sugiarto lagunya apa?
0: Dua Kursi.
1: Oh, begitu.
0: Ye.
1: Saya mau sebenarnya itu anu Cintai Aku Karena Allah begitu.
0: Sudah di request tadi tuh Cintai Aku Karena Allah.
1: Oh, sudah.
0: Sudah.
1: Ini saja ini Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Oke, oke.
1: Iya. Jangan ada Kursi dua ya.
0: Nana itu hari. Makanya tidak ada anu tidak ada kelihatan Bunda.
1: Main gak aku takut.
0: Iya,
1: kenapa ele sangge nasar aku tanya nyero de si Bali.
0: Ah kata jama Bunda. Ah kata jama.
1: Iga.
0: Ini aki studio
1: Dek, kebetulan kacara aku di kantor apa namanya itu?
0: Iya, lepak ki.
1: Tugas-tugas, kan kita masing-masing ada tugasnya kan, kebetulan piket, maksudnya piket, jadi ada memang untuk, di situ ada perlu sama Inces, ya itu, sapa kita, aku tulah kasih diolona perempat, alaikum, kita aja kok.
0: Iya, napa le Bunda di?
1: Iya, oke, sehat selalu ya.
0: Iya, Bunda.
1: Salam sehat sama Mama ya.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi Bunda Fatma, kita baru ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Senandung lirik lagunya Prompat Teh.
0: Asik, bay lincah nami.
2: Habis lagi kita daftar tunggu, jangan-jangan kalah kasih lagi.
0: Lagi apa tuh?
2: Lagi ngeteh nih.
0: Ngeteh ya. Masalahnya lah kapi ini tidak ngeteh, ngopi.
2: Oh, ngopi.
0: Iya, anak muda lah kapi itu.
2: Oh ya?
0: Yo ai. mohon maaf ini Ibu. Ibu Nelly nih atau Ibu?
2: Bener.
0: Oh, Ibu Nelly. Itu tidak WhatsApp Ibu Nelly.
2: Enggak, soalnya kan lagi WhatsAppnya lagi itu tuh. Lagi rame, jadi nggak bisa masuk, harusnya berbenturan. Jadi saya langsung tancap di telepon.
0: Betul. Mau dengarkan lagunya apa ini, Bu Nelly?
2: Lagunya Nini Carlina.
0: Nini Carlina. Mana Mi? Oh ini, aku rindu.
2: Rindu.
0: Oh, siapa kita tempati rindu ini?
2: Tidak ada yang dirindukan.
0: Terus tidak mungkin dong mendengarkan lagunya aku rindu.
2: Oke, Lakapi.
0: Iye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siu, bye. Ibu Nelly di Petarani. Ya, sahabat budaya ini lah kami masih menerima penelpon ini. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
3: Senandu liri lagu na prom Pace.
0: Asik jos. Ibu Fatmawati.
3: Ide, Bunda Dewi.
0: Bunda Bulu Dewi di Bulu Kunyit Takalar. Lama begini tidak pernah muncul Bunda.
3: Oh.
0: Di Takalar. Nah.
3: Iya, Bunda Dewi di Bulu Kunyit Takalar.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini Bunda Dewi?
3: Baru ke monitor.
0: Baru ke monitor. Ini ada lagunya Pucuk Cemara, Mau Kawin, Sebab Akibat. Terus ada juga lagunya Engkau Impianku. Ada juga lagunya Mirip Mampan. Siapa yang impikan kini? Bagaimana di sana, Bu Dewi? Kan ini lagi musim kemarau toh, bagaimana anunya?
3: Baru sedang panen Maki, jadi bersyukur sekali Ki bisa menjemur padi tanpa khawatir ada hujan.
0: Alhamdulillah. Bagaimana hasil panen tembus 10 ton?
3: Tidak sampai karena sedikit jadi kerja.
0: Jadi berapa ton tembusnya? 15 juta ton?
3: Tidak ku tahu seton. Karena jadi hitung.
0: Kalau itu jangan
3: Mi. Tidak bilang berapa ton, yang tahu jumlah 10 karun, 20 karun begitu.
0: Iya. Kalau muka bertanya berapa karun tapi tidak boleh juga. Privacy.
3: Kenapa tidak boleh?
0: Privasinya orang dong.
3: Oh ya, tidak apa-apa.
0: Itu dapurnya orang tidak boleh tanya.
3: Alhamdulillah lumayan harga gabah sekarang.
0: 7.000 toh?
3: Enggak, 6.500 dibanding yang kemarin cuma 4.000 sekian.
0: Nah, ini gara-gara Pamintan ini naik harganya. Jadi itu berterima kasih sama Pamintan.
3: Bersyukur sekali.
0: Iya.
3: Sudah panen 2 kali, harganya juga agak naik.
0: Nah, bisa bagi panen 3 kali itu Bunda kalau mau Ki?
3: Belum Pi.
0: Oh, belum Pi.
3: Belum anu air. Yang dekat-dekat aja di situ di Pamukul bisa 3 kali kalau Bunda kan di sini agak jauh jadi tidak bisa.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke, Mi Pale Bunda.
3: Kemungkinan kacang hijau kapan?
0: Kacang hijau lagi. Ah, betul itu Bunda. Insyaallah. Semoga berkah.
3: Insyaallah. Dan kehidupan kesejahteraan petani juga insyaallah makin
0: makmur.
3: Insyaallah semakin sejahtera.
0: Iya, betul. Oke, Mi Pale Bunda nah.
3: Oke deh, makasih.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang kemana-mana kita dengarkan dulu lagu dari Lesti, Cintai Aku Karena Allah.

0: Iya, masih di program 4 di Radio Makassar dalam program KL, program Sirine Pace. Ya, jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan menghubungi 0811 400 9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum, Sirine Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirine Pace senandung lirik lagunya Perong Pace.
0: Asik, pasale dirapokan ini. Pasale, ya. Mau dengarkan lagunya apa?
1: Ulangin dulu mana Nabi lah. Batu
0: dulu. Capek maka baca kodong dari tadi keteriak-teriak.
1: Sekali-sekali kodong.
0: Nggak sekali-kali, selalu. Jadi ada lagunya Pujo Cemara, Mau Kawin Sebab Akibat, Mirip Mantan, Hayal dan Penyair, Tunjukkanlah, Maafkanlah Dia, Kerinduan Sama Mega, Mega ya, Kelabu.
1: Kerinduan.
0: Siapa kita rindu?
1: Memakna.
0: Kok dong ya?
1: Kerinduan kepada memakna. Ada lagi mana duduk
0: langsung makin anu
1: nanti di KO.
2: Kenapa
1: kerja kita ada kopi
0: masa kemarin bu kemarin pasale rekusi lagunya janda jandanu janda rapu kaling
1: dan janda rapu kaling. Dah dengar dia aja jadi belakang.
2: Tidak bisa, mi tua mi.
0: Tua mi kodong ramang.
2: Iya, tua
1: kenapa? Mati ya.
2: Ini 70 umur
0: dah. Wih. Dah aku suka sih. Ada ji yang suka, tapi giginya ji yang disuka.
2: Duit aja nggak suka orang kalau ada.
0: Iya, doeh naji.
1: Duit naji.
2: Jangan mau doeh naji.
1: Okay.
0: Nah, itu saja lah
1: kepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi pasalnya di Rapo Kaling sahabat budaya. Jadi yang ingin bergabung bersama Lekapi silakan menghubungi 0811 400 9250. Ini di telepon WhatsApp atau telepon biasa silahkan ya. Lekapi masih menunggu. Nah, kita sudah terhubung di telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lakafi.
0: Sirine Pace.
3: Senandung lirik lagunya Perong Pace.
0: Asik. Pak Yani mau dengarkan lagunya apa?
3: Iya. Lagunya apa yang belum diputar?
0: Ada lagunya Pucuk Cemara, Mau Kawin Sebab Akibat, Mirip Mantan, Hayal dan Penyair, Tunjukkanlah. Ada Maafkanlah Dia.
3: Tunjukkanlah.
0: Nah di Baraka apa nyanyinya ini?
3: Iya.
0: Apa kabar Ki Pak Yani? Sehat Ki?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cerah?
3: Cerah terik.
0: Cerah atau mendung-mendung sedikit?
3: Endak.
0: Endak. Iya. Oke, Mimpale Pak Yani.
3: Nggak ada mendungnya.
0: Oh, nggak ada mendungnya, iya. Oke, Mimpale Pak Yani, di...
3: Terik. Ya, kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhubung lagi dengan telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nurmala.
4: Ya.
0: Apa kabar, Ki?
4: Baik.
0: Alhamdulillah.
4: Ada lama bertemu.
0: Mami dia apa? Antri toh, antri.
4: Lakapi.
0: Iya, lakapi ji.
4: Lakapi baru ndak bisa ketemu saya deh. Jangan bisa ketemu kalau lakapi mas. Jadi kami lakukan apa mereka? Apa lagunya? Mengikut tak?
0: Mengikut maki bunda karena ini. Iya.
4: Apa lagunya kan?
0: Ada ini lagunya Usah Bertanya, Dua Kursi, Aku Rindu, Engkau Impianku. Ada juga Kerinduan Sama Tunjukkanlah.
4: Kerinduan nih, kerinduan.
0: Iya. Yeah.
4: Ya, kerinduan.
0: Ya, Pak Lebu.
4: Apa topiknya?
0: Topiknya Ini kan panas-panas begini, Bu. Biasanya kita ini ngapain kalau panas-panas lagi begini? Karena Ohe panas sekali, jika kasihan.
4: Kalau apa?
0: Kalau panas begini, apa kegiatan tak?
4: Panas?
0: Mm-mm.
4: Ah, kalau panas. Itu di kamar kipas-kipas angin, dengar terompak. Dengar terompak saja. Adalah, terompak
0: kira
4: adalah apa yang terbaik.
0: Yang terbaik.
4: Yang paling kalau terompak itu menghilang, Pak. Kalang kabut, Kak.
0: Kalau kalang kabut, Ki.
4: Kalau radio, kalau terompak menghilang. Kalau radio dia, kalau siaran lain dia hilang, dia tapi kalau terompak.
0: Jangan. Oke, Mi Pale Bu Nurmala.
4: Ya, Pale. Terima kasih, Bu.
0: Iya, sama-sama.
4: Sukses dan sukses selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, itu tadi Ibu Nurmala ya, sahabat budaya. Jadi Lakapi masih mau menerima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putar kelongnya, dan kayaknya Lakapi juga pamit undur diri nih sekalian. Kita terima dulu telepon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
5: Senandung lirik lagunya From Pace.
0: Asik.
5: Lama aku baru tembus lagu cari ini.
0: Iya, baru kita lagi pasti masuk toh.
5: Monitor juga tapi ada nih.
0: Sibuk kamu.
5: Apalagi nih, hampir Mina bilang penelpon terakhir kalau enggak jawab enggak
0: tembus. Kami memini Bunda, karena ini kan ada mi laguku ini 6 iya. Yang sudah tersusun kerinduan rapi, mo. Kerinduan siap. Bagaimana mi sampah ke Bunda?
5: Pusing. Mau diangkat itu di Baribas.
0: Iya, mau lagi diangkat kembali itu.
5: Siapa yang mau nanti di Baribas?
0: Enggak tahu kapan bilang saya ini.
5: Pemerintah siapkan dulu wadahnya untuk sampah basah.
0: Iye.
5: Dengan sampah yang mau dibuat apa itu?
0: Pupuk kompos.
5: Pupuk kompos, dia mesti siapkan seperti dia menyiapkan tempat pembuangan tinja. Harus ada tempatnya dulu baru kau bikin peraturan begitu. Kita mau dipila-pila, yang penting diangkat. Ini dipila-pila kata Tompi Pemoero ini sampah basah.
0: Tidak mau tonji nangka.
5: Jadi bari masa cepat kapit.
0: Banyak yang mengeluh Bunda, itu iya, topik yang hangat sekarang ini. Bagaimana
5: harus
0: ini?
5: Harus diangkat di bari masa itu.
0: Iya, kayaknya perlu.
5: Kalau ada ini cara bisa bicara langsung sama Pak Wali, saya berani bicara. Betulan, Kak. Tidak main-main, seandainya ada tempat bisa ada kontak langsung, apakah dihubungi?
0: Jengkel mento magi kayak ana ini.
5: Tidak jengkel, bisa mau bicara aja baik-baik. Tidak ada pangkaku kodomo anu.
0: Ada aja Bunda, pangka-pangka.
5: Saya kapito panas-panas begini, baru sudah mandi, baru salat asar.
0: Enaknya begitu itu Bunda saya ini
5: harus
0: dari tadi.
5: Harus mandi dulu baru salat asar, segar pasti kayak bunga.
0: Bunda saya tadi pagi ya mandi Bunda, baru tadi ini. Sebenarnya harusnya DP2 Kak, tapi ternyata pernah Kak bilang iya waktu tukaran sama Papi Cica. Pagi kami itu pergi Bunda jam 8 pagi, malah stomak keluar-keluar, jadi tinggal Kak di kantor.
5: Ide eko dong. Pokoknya aku putar mi lagu kapi.
0: Kapan-kapan
5: diangkatnya di Baribas segera saya mau potong.
0: Iya, mau mana ini? Mau ma anu Bunda, mau ma jangkai. Nanti kalau saya itu langsung ke kuangkat.
5: Iya, biar lagi sudah mi dibahas ya lain.
0: Iya, bahas lagi. Iya.
5: Oke, Pak.
0: Iya, siap Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi terakhir Bunda Dahniar. Jadi sahabat budaya, Lakapi pamit mi undur diri dari ruang dengar tak, karena ini sudah ada 6 lagu dan mungkin kayaknya ini kalau masih menerima penelpon Lakapi ini tidak cukup waktu untuk memutar lagu. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin Lakapi hilaf ya sahabat budaya, mohon maaf. Dan sahabat budaya juga jangan ki kemana-mana, tetap stay tune ki di program 4 RRI Makassar, karena kita akan hadirkan lagi program Dunia Wisata tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore hingga jam 5 lewat 50, sebelum kita masuk pada program Panrita. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Usah Bertanya A. Rafiq.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan Batu Kapur terbesar ketiga di dunia. Menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan.

0: Dengan perahu tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipah, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Tak hanya memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpan jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam. Kini, rambang-rambang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga keramahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Rambang-rambang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
3: Ma! Lihatlah abang itu, Ma, ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, lo tadi?
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili. Demikian kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

Baik sahabat budaya, Lakapi akan menemani ruang dengar Anda dalam program Dunia Wisata. Jadi Lakapi akan hadirkan beberapa informasi mengenai dunia wisata yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu satu lagu dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Mas, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Iya, masih di program Dunia Wisata Sahabat Budaya. Pantai Pelarang, destinasi wisata alam andalan Bulukumba. Dikutip dari rri.co.id, Pantai Pelarang di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang menarik perhatian wisatawan karena keindahan alamnya yang kerap dijuluki sebagai Raja Ampatnya Bulukumba. Julukan tersebut muncul karena Pelarang memiliki panorama tebing karang yang menjulang di sepanjang pesisir dengan hamparan laut biru jernih yang menampilkan gradasi warna yang memukau. Pemandangan ini dinilai memiliki karakteristik yang menyerupai kawasan Raja Ampat di Papua Barat Daya. Kemudian sahabat budaya,

Ya, maksud saya kita beralih ke Kabupaten Bone nih, sahabat budaya. Pantai Tanjung Palete, destinasi wisata andalan Kabupaten Bone. Tanjung Palete, maksudlah kapi dikutip dari rri.co.id, Tanjung Palete merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Objek wisata ini berada di pesisir Teluk Bone dan menawarkan pemandangan laut yang indah dengan suasana yang sejuk sehingga menjadi pilihan favorit masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Keindahan Tanjung Palete terletak pada perpaduan antara panorama laut biru, pepohonan rindang, serta kawasan perbukitan yang menghadap langsung ke Teluk Bone. Pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbit maupun matahari terbenam yang memukau, sekaligus merasakan semilir angin laut yang membuat suasana semakin nyaman. Selain menyuguhkan panorama alam, Tanjung Palete juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi yang ramah keluarga. Tersedia kolam renang, taman bermain anak, gazebo, area kuliner hingga tempat duduk yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk menikmati keindahan pantai bersama keluarga atau teman. Bagi pecinta fotografi, sahabat budaya, Tanjung Palete menawarkan banyak spot menarik untuk mengabadikan momen di mana latar belakang laut yang luas, perbukitan hijau serta jalur pejalan kaki di sekitar kawasan wisata menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Saat cuaca cerah, pemandangan yang dihasilkan tampak semakin memukau dan cocok dibagikan di media sosial. Jadi sahabat budaya, itulah informasi yang lengkap baikkan untuk saat ini. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Nafas Cinta Inka, Christy Fed Ami.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
2: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 24. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Tapi terkadang fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak anak, bukan anak-anak ya, tapi banyak anak yang ketika sukses terkadang dia angkuh kepada kedua orang tuanya. Terkadang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan tidak berlaku lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Padahal ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita, jangankan mau berkata-kata kasar kepada orang tua kita, jangankan mau memukul orang tua kita, menyakiti hatinya, mengatakan saja ah atau ceh kepada kedua orang tua kita, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang kedua besar setelah syirku billah adalah dosa kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Biasa saya gambarkan, yang temukan air zam-zam itu adalah Nabi Ismail. Tapi yang berusaha dapat air, yang bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah, itu adalah Siti Hajar, orang tuanya. Artinya apa? Kesuksesan kita sebagai anak itu cuma 30% usaha kita, 70% adalah doa orang tua kita. Maka seharusnya lah, sejogjanya lah, kita merendahkan diri di hadapan keduanya. Oke, coy.
3: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.
4: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita memuji Allah dengan segala kemahabesarannya. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kewajiban salat itu telah aku atur ketetapan waktunya. Maka tugas kita sebagai manusia adalah tunduk sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain Allah, tujuan Allah menciptakan kita manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas daripada salat lima waktu kita. Salat lima waktu yang Allah wajibkan kepada kita sesungguhnya bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah salat lima waktu itu, melainkan salat lima waktu itu untuk kita kembali manusia. Jadi pahala salat itu kembali kepada manusia. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil akhiri as-salah. Yang paling pertama dihisab, dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan daripada salat kita. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, salat itu wajib hukumnya dan mesti kita lakukan senantiasa dengan ikhlas hati. Maka jangan pernah harap seseorang manusia ingin selamat di alam kuburnya, ingin selamat di yaumil hisab, di yaumil mizan, di yaumil mahsyar, di titian siratul mustaqim, bagi mereka yang menganggap remeh, menganggap enteng salat lima waktu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan begitu saja, tidak mewajibkan begitu saja perintah solat itu. Melainkan banyak proses-proses sebelumnya, sebelum Allah mewajibkan solat itu. Di antaranya adalah pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa Isra wal Mi'raj dalam menjemput perintah solat itu. Satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah diperintahkan khusus untuk menjemput perintah kewajiban solat itu. Maka saya mengingatkan kembali kepada kita semua. Setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, sekuat apapun tenaga kita, sehebat apapun kesehatan kita, kita punya segala-galanya. Kita memiliki harta, tahta, jabatan, wanita, yang seluruhnya itu kita bisa nikmati kapan saja dan di mana saja. Tetapi jangan pernah lupa, seluruhnya itu hanyalah titipan dari Allah, dan Allah tidak meminta apa-apa dari kita. Allah tidak meminta banyak dari kita. Kata Allah, wa'budullaha, manusia, kata Allah, sembah aku, sembah Allah dengan setulus hati kita, dengan seikhlas hati kita. Karena tidak ada manusia yang selamat di alam kuburnya karena meninggalkan solatnya dengan sengaja. Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada kita seluruhnya bahwa ibadah solat itu bukan untuk Allah, tetapi ibadah solat itu untuk kita manusia. Kitalah manusia yang akan menuai nanti pahalanya di yaumil akhir tentang pahala solat kita. Maka bersungguh-sungguhlah kita beribadah di hadapan Allah, bersungguh-sungguhlah kita sujud di hadapan Allah. Terkadang memang ada manusia yang nanti tertimpa satu masalah, satu musibah, lalu khusyuk betul-betul solatnya. Tetapi ketika ia diberikan kebahagiaan oleh Allah, maka ia lupa kembali dengan solatnya. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa kebahagiaan dan kesedihan sama-sama adalah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Di saat Allah memberikan kita kesedihan, di saat Allah memberikan kita kesusahan, maka yakin dan percaya Allah ingin memanggil kita seakan-akan Allah berkata, "Hei manusia, kamu terlalu jauh berjalan membelakangiku," kata Allah. "Kembalilah kamu." Akhirnya kita diberikan teguran dengan musibah. Tetapi jangan menganggap remeh kebahagiaan yang kita rasakan, karena bisa jadi kebahagiaan itu juga ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Seolah-olah Allah berkata, "Kuberikan kebahagiaan kepada manusia fulan. Saya mau lihat, Allah mau lihat apakah ketika dia berbahagia, dia tidak meninggalkan solatnya dan tetap sujud di hadapanku." Makanya pesan saya terakhir kepada seluruh jemaah, insyaallah mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita, membuat hati kita istiqamah, dan membuat insyaallah menguatkan tenaga kita untuk kita senantiasa mengistiqamahkan ibadah solat. Karena solat adalah tiangnya agama, runtuhnya agama karena orang-orang yang memeluk agama itu tidak menghidupkan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepadanya. Maka jaga agama kita, jaga keikhlasan kita untuk tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekira ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

0: jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

0: Kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Monumen Lapris atau Laskar Pemberontak Rakyat Sulawesi merupakan sebuah monumen yang terletak di Takalar, Indonesia. Monumen yang dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan dari Tanah Takalar ini menjadi satu daya wisata yang asyik untuk ditelusuri. Monumen yang berada di Bukit Desa Bulukunyi ini lain dari monumen biasanya, di mana pesona alam dan hamparan lereng pegunungan di kawasan ini tertata rapi, seakan membawa kita dekat dengan suasana alam pedesaan yang sejuk dengan hamparan perbukitan alami. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologi saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Di balik.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, baje atau waje adalah salah satu kue tradisional asal etnis Bugis, Makassar, dan Mandar di Sulawesi yang terbuat dari beras ketan yang dicampur santan dan gula merah. Makanan manis ini bisa bertahan beberapa hari jika disimpan dalam wadah tertutup. Baje biasanya dibungkus dalam daun pisang kering dan saat ini sudah tersedia varian berupa rasa durian dan rasa kacang. Baje memiliki nilai filosofi karena berasa manis dan lengket mengikat satu sama lain. Antara satu butir songkolo dengan butir yang lain sulit dipisahkan dan ini menunjukkan nilai persatuan. Selain itu, rasa manis berarti memberi harapan agar kehidupan bisa berjalan dengan manis alias jauh dari mara bahaya. Demikian kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Gotong royong, kata yang sering kita dengar, tapi sudahkah benar-benar kita pahami maknanya? Tahukah kamu, istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Jadi secara harfiah, gotong royong adalah mengangkat bersama-sama.
1: Gotong royong juga tercermin dalam pemikiran Bung Karno yang menjadikannya bagian penting dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
0: Tradisi ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali, Minangkabau, dan banyak adat lainnya, gotong royong telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan.
1: Gotong royong bukan sekedar budaya kerja, tapi jantung dari rasa kemanusiaan. Hari ini kita menolong, besok kita yang ditolong.
0: Ini mengingatkan kita pada peribahasa, berat sama dipikul,
1: ringan sama dijinjing.
0: Sayangnya di zaman sekarang semangat ini mulai memudar, masyarakat sibuk sendiri, pintu rumah makin jarang terbuka, bahkan mengenal tetangga pun terasa asing.
1: Padahal, gotong royong bukan cuma soal tenaga, tapi tentang empati, kebersamaan, dan rasa peduli.
0: Karena sejatinya,
1: kita tidak akan pernah kuat sendiri.
2: Mari lestarikan kembali semangat gotong royong, karena bangsa ini berdiri bukan oleh satu tangan,

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 malam nanti, sahabat budaya. Baik, kali ini kita akan hadirkan durang dengar Anda apresiasi budaya lokal, beberapa kelong-kelong yang akan menemani suasana aktivitas Anda hingga jelang jam 21 nanti. Dan stay tune terus di Perempat RRI Makassar, kita akan hadir dengan serangkaian acara menarik.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Kui Dao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

keragaman budaya dan adat istiadat terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju Bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju Bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju Bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya, The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju Bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju Bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.

kesatuan, kata yang sering kita ucapkan, terutama saat merayakan kemerdekaan. Tapi, sudahkah kita benar-benar memaknainya? Persatuan bukan hanya berdiri bersama di bawah bendera, tetapi hati yang tetap menyatu, walau berbeda warna dan suara. Bung Karno pernah berkata, persatuan adalah kekuatan yang membuat kita merdeka. Itulah mengapa persatuan menjadi inti dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sejak dulu, persatuan membuat kita mampu melewati masa-masa sulit, dari medan perang kemerdekaan hingga bencana yang menguji kita. Di sana kita belajar bahwa saling menolong dan menghormati adalah tiang penyangga bangsa.

merdeka itu menjaga persatuan. Maka dari itu, mari kita jaga kemerdekaan ini dengan tetap menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia.

0: Sahabat budaya, Baja atau Waja adalah salah satu kue tradisional asal etnis Bugis, Makassar, dan Mandar di Sulawesi yang terbuat dari beras ketan yang dicampur santan dan gula merah. Makanan manis ini juga bisa bertahan beberapa hari jika disimpan dalam wadah tertutup. Baja biasanya dibungkus dalam daun pisang kering dan saat ini sudah tersedia varian berupa rasa durian dan rasa kacang. Baje memiliki nilai filosofi karena berasa manis dan lengket mengikat satu sama lain. Antara satu butir songkolo dengan butir yang lain sulit dipisahkan dan ini menunjukkan nilai persatuan. Selain itu rasa manis berarti memberi harapan agar kehidupan bisa berjalan dengan manis alias jauh dari mara bahaya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Tarul tolo tu, amron kamjangnya terjatuh kecil.
2: Sedih banget ceritanya.
3: Hey, apaan sih? Lagian kamu nangis. Kamu lagi ngapain?
4: Ini lihat nih.
3: Wih, drama Korea nih.
4: Ya iyalah kekinian. Timbang nonton sinetron di TV, malesin banget.
3: Kok malesin?
4: Ya iyalah, paling ceritanya anaknya ketuker. Ternyata bukan anaknya. Terus rebutan harta warisan atau apalah, bisa ketebak ceritanya.
3: Ah, kamu nontonnya kejauhan.
4: Ini kamu.
3: Aku lebih suka baca.
4: Baca koran.
3: Ya, kalau baca koran kan kita jadi update.
4: Nonton drama Korea kan kekinian.
3: Alasan, kalau soal kisah sedih gitu, kita tuh sebenarnya punya banyak.
4: Maksudnya?
3: Kisah-kisah kuno yang dipercaya masyarakat kita di Indonesia kan luas. Banyak legenda atau cerita rakyat.
4: Apa? Kalau soal Mandalika sih aku udah apal. Apalagi Gatot Kaca, dari kecil udah tahu Keles.
3: Kalau Wadun Tandarahi?
4: Itu bukannya lagu daerah Bima ya?
3: Yes, betul. Ini yang lagi aku dengerin.
4: Terus?
3: Itu ada kisahnya. Lebih tragis deh dari drama yang kamu tonton itu.
4: Emang tentang apaan sih?
3: Tentang suami yang merantau dan gak kembali.
4: Terus?
3: Sabar dong.
4: Ih, penasaran kan? Terus?
3: Iya. Jadi, si suami merantau, terus nggak balik-balik sampai istrinya jadi batu.
4: Ih, sedih banget. Coba ceritain selengkapnya dong.
3: Kisah ini sebenarnya tentang sepasang suami istri di sanggar. Dulu, sebelum Gunung Tambora meletus, itu adalah sebuah kerajaan. Namanya Kerajaan Sanggar.
4: Oh, jadi ini ceritanya tentang putri-putrian gitu ya. Pasti putrinya jadi rebutan dan bla bla bla kayak gitu deh.
3: Sok tahu. Dengar dulu.
4: Oke.
3: Jadi, suami istri ini hidup di sebuah desa. Suatu hari, karena kehidupan mereka yang serba terbatas, jadi sang suami memutuskan untuk pergi merantau supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apalagi mereka udah punya anak.
4: Terus istrinya ngijinin?
3: Ya, sebenarnya berat. Tapi mau gimana lagi? Suaminya bersikeras mau merantau.
5: Ama, apa keputusan Ita untuk pergi sudah bulat?
6: Iya, Ina. Mada sudah sangat bertekad untuk merantau. Kehidupan kita harus berubah.
5: Apakah Ita sudah tahu hendak pergi kemana?
6: Mada mendengar ada sebuah negeri di seberang sana yang terkenal akan kemakmurannya. Negeri itu bernama Goa.
5: Goa?
6: Iya. Mada akan pergi bersama beberapa penduduk desa ini dengan menaiki kapal ini.
5: Mada sangat bersyukur atas kehidupan kita sekarang. Mada tidak ingin memberatkan Ita. Apalagi anak kita masih sangat membutuhkan Ita.
6: Ina, Mada hanya pergi beberapa saat. Apakah Ina tidak ingin ke pasar dan membeli semua kebutuhan kita tanpa khawatir uang kita tak cukup?
5: Tapi Ama.
6: Sudahlah Ina, jangan menangis. Ina.
3: Meskipun si istri terus aja nangis, tapi itu tetap gak buat si suami membatalkan niatnya.
4: Jadi akhirnya dia pergi.
3: Ya gitu deh.
4: Eh tapi Ina itu apa sih? Ama juga. Aku sering loh denger temen dari Bima ngomong Ina, Ama. Aku gak ngerti.
3: Ina itu sebutan untuk ibu. Kalau Ama, ya sebutan bapak. Sementara kalau Ita itu panggilan kepada yang lebih tua. Kayak adik ngomong ke kakaknya gitu. Atau istri ngomong ke suaminya. Ya semacam panggilan sopan gitu deh. Kalau Mada, artinya saya. Tapi lebih sopan. Biasanya yang ngomong gitu, ya orang yang lebih muda ke yang lebih tua.
5: Selama kita bersama, Mada tidak masalah untuk memakai pakaian dari kain lusuh ini sekalipun. Atau makan makanan sederhana. Ini sudah cukup untuk Mada, Ma.
6: Ina, Mada akan segera kembali.
5: Baiklah, Ama. Pergilah jika memang itu sudah tekad Ama. Raihlah mimpi Ama untuk membahagiakan kami.
6: Ina, ambillah sapu tangan kuning ini. Dan ingatlah Mada di setiap doa Ita. Bawalah selalu, agar selalu merasa Mada bersama Ita. Ketika Ita merindukan kehadiran Mada, biarkanlah ia menjadi obat yang akan melegakan hatimu.
5: Pergilah, Ama. Dengan ini Ita pergi, maka kembalilah dengan kapal ini pula. Mada dan anak kita akan selalu menanti kepulangan Ama.
3: Bentar ya, Ari nelpon nih.
4: Lagi seru, malah dijeda.
3: Oke, lanjut.
4: Lanjut dong.
3: Terus, setelah sekian lama, tahun berbilang, sang suami yang sudah pergi bertahun-tahun gak juga ada kabar.
4: Gak ada kabar sama sekali.
3: Iya, sama sekali gak ada kabarnya. Padahal, sang istri sering ketemu sama teman-teman suaminya yang pulang dari merantau. Tapi, tetap aja nihil. Jadi, si istri makin sedih.
7: Ama Enggu, apakah Ita tidak pernah berjumpa dengan suami Mada di perantauan?
8: Kenapa? Apakah suamimu belum memberi kabar?
7: Mada sendiri juga bingung. Kemanakah perginya beliau?
8: Tetapi Mada tidak pernah berjumpa dengannya di perantauan. Apakah mungkin dia pergi ke negeri lain?
7: Mada tidak yakin. Dia hanya berkata akan ke negeri goa di seberang dan meninggalkan sapu tangan ini.
8: Kalau begitu, tunggulah dia. Semoga dia segera kembali.
3: Begitu terus, sampai akhirnya dia memutuskan untuk naik ke bukit yang ada di desa itu.
4: Ngapain?
3: Ya, untuk ngeliat apa ada kapal nggak yang berlabuh. Berharap apa kapal yang dulu membawa suaminya pergi, kelihatan lagi.
5: Sehingga engkau pergi dan tidak memberi kabar pada Mada. Bertahun-tahun telah berlalu, Ama. Anak kita telah tumbuh menjadi anak yang sangat baik. Dia ingin mengenal Amanya. Di manakah engkau, Ama? Di mana?
3: Sambil menggendong anaknya, setiap hari dia mendaki bukit itu dan terus aja ngelihat kehamparan laut yang lepas.
4: Kasian banget sih.
3: Bayangin deh, dengan penuh kesedihan dari atas bukit, tatapannya lepas menatap laut yang terhampar, mencari-cari sosok suami yang sudah pergi.
4: Emang kemana sih dia, si suami durhaka itu pergi? Kok nggak balik-balik?
3: Hus. Gak boleh gitu.
4: Ih, abis kesel, pergi kok gak ada kabar. Masa gak ada kabarnya gitu?
3: Entahlah. Kalau dari cerita-cerita, ada yang bilang dia tenggelam di laut. Tapi ada juga yang bilang dia menghilang begitu aja tanpa jejak. Kamu tahu situs wisata Wadun Tandarahi di Mima itu gak?
4: Iya sih, pernah dengar.
3: Ya, itu dia. Jadi, batu itu emang ada kisahnya.
4: Ya, tapi aku gak nyangka bakal sesedih itu.
3: Ceritanya emang gitu. Kamu tahu gak? Si istri akhirnya memutuskan untuk tetap di atas batu, hanya untuk memandang bayangan suaminya yang gak datang-datang sambil nangis. Dan saking lamanya dia nangis, tubuhnya akhirnya membeku dan berubah deh jadi batu.
5: Ama, jika memang Mada harus menunggu Ita, Mada akan tetap berada di sini sampai kapanpun Ita datang. Jika waktu kehidupan Mada tidak cukup, maka biarlah Mada berganti wujud sebagai batu abadi yang akan menjadi tanda kesetiaan Mada menanti Ita di atas bukit ini. Hahaha.
4: batu ya?
3: Iya, namanya juga wadun tanda rahi, batu memandang suami. Sampai istrinya jadi batu, suaminya gak pulang-pulang. Udah, lebay banget sih.
4: Kamu sih gak tahu rasanya jadi aku.
3: Emang kamu kenapa?
4: Ya sedih lah, kisahnya menyedihkan. Aku gak bayangin nih, gimana kalau nanti aku punya suami, terus dia izin pergi sebentar, terus gak balik-balik ya. Dan anak aku nyariin ya.
3: Aja.
4: Terus aku gak bisa jawab. Terus aku naik ke bukit. Putri, kamu pergi. Kamu mau kemana?

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dalam program acara kita Kelong Tak Rong. Apa kabar tak sahabat budaya? Mudah-mudahan sehat Ki. Wah, amin. Iya, kali ini jadi kita ingatkan untuk sahabat budaya Di, karena setiap itu acara Siri Napace maupun Kelong Tarong. Iya, Siri Napace, Kelong Tarong, kalau ajang hiburan itu kita tetap mengangkat satu topik. Jadi tidak ada itu yang dibilang tidak pakai topik, ya sahabat budaya. Iya, jadi kalau misalkan tidak pakai topik berarti menyalahi aturan sahabat budaya. Iya, jadi karena kita sudah pernah rapat nih sahabat budaya para penyiar bahwa kita itu kalau siaran ya untuk acara hiburan harus pakai topik. Kalaupun pertanyaannya memang wajar dong ditanya-tanya sahabat budaya. Ditanya Ki topiknya apa begini, harus ditahu dong. Jangan cuma sama jawabannya semua, enggak ditahu bagaimana penjelasannya. Jadi harus Ki jelas, tidak bisa itu dibilang cuma jawabannya, oh ini bisa ya atau tidak dan singkat sekali. Tidak sahabat budaya, bisa saja sama semua aja jawaban tak. Nah, kalau sama jawaban tak pasti ada alasannya. Nah, jadi jangki apa deh keliru, karena memang itu sudah aturannya. Dan untuk penelpon kita itu biasa kita terima telepon sahabat budaya 4 penelpon. Jadi dua yang request. Jadi bukan semuanya, bukan banyak kita terima telepon baru semuanya mau request, tidak begitu. Dan adapun ajangnya juga kalau orang misalkan hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu itu semuanya lagu-lagu daerah ya atau Nusantara. Tidak ada dibilang lagu lagu nostalgia. Lentong itu sesinya kalau lagu nostalgia. Jadi kita tidak boleh menyalahi aturan, kita harus patuhi peraturan. Ya bagaimana caranya hidup kita mau teratur kalau misalkan tidak patuhi aturan sahabat budaya. Begitu, jadi tidak ada itu dibilang lagu nostalgia untuk requestnya. Tapi kalau lagu Nusantara boleh. Tapi kalau untuk lagu nostalgia gak boleh. Ya gak boleh sel campur. Jadi mau Ki bilang-bilang, Inces kalau ini bisa, kalau itu bisa nggak ya? Salah ya sahabat budaya. Kita harus mematuhi peraturan, oke? Oke guys. Oke, jadi topik kita kali ini yaitu tips untuk bagaimana cara tak, ya versi tak. Untuk menghadapi, cara menghadapi orang yang merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling sempurna di tempat aktivitas tak. Misalkan tempat aktivitas tak di mana gitu, di pasar juga kan ada jual di pasar tempat aktivitas tak, atau tempat aktivitas tak di dekat rumah tak. Bisa Ki juga ini, atau di kantor-kantor pun ada ya. Bagaimana cara tak menghadapi orang yang merasa dirinya paling benar atau paling hebat ya. 0811 400 9250, langsung saja ku terima telepon tak sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Halo, Kelong Tarong.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dong jaringan tak mungkin kurang mendukung. Boleh coba lagi kembali di 0811 400 9250. Iya, saya dulu menyapa juga untuk para pendengar kita yang setia sekali mendengarkan Pro 4 ya Santero Dunia. Deng Saro, tahu yang ada di Goa, apa kabar? Terima kasih, gula merahnya mantap. Bunda Fatma juga tahu, Masya Allah Bunda Fatma yang ada di Goa, apa kabar, sehat Ki? Wah, ikan kering kertasnya, putu jangkirnya, aduh terima kasih. Kerupuknya, apa kata, crispy, keripik-keripik. Dengan kue-kue put cantik manis, risolnya, nyamannya, terima kasih Bunda Fatma. Banyak tahu nak kasihkan kau oleh-oleh. Sehat selalu untuk Bunda Fatma, ya. Yang pasti semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Langsung ikut terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kelong tarong. Iya, Bu Siti. Apa kabar, Ibu Siti Nurbaya?
2: Iya.
0: Baik-baik, Jiki?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Ibu Siti Nurbaya mau dengar lagu apa ini?
2: Ini lagu apa?
0: Lagu daerah.
2: Bugis.
0: Boleh. Apa judulnya?
2: Depatori? Ada tak lagu?
0: Ada. Lagu Toraja.
2: Enggak tahu tuh bapaknya minta.
0: Iya, Depatori.
2: Ada.
0: Okay. Ada Bun, ada.
2: Oh ya itu mu ya, itu ya, dia minta lagu itu Toraja.
0: Oke, Bun. Jadi kita punya topik, topiknya yaitu kalau misalkan menghadapi orang yang merasa dirinya paling hebat, paling benar, itu seperti apa tuh Bunda?
2: Kalau saya sih ku anui dulu, ku tanya apa gitu maunya. Kalau apa? Jangan sok gitu. Kan kita ini bertetangga, harus baik sama tetangga, prinsip gitu. Suka kasih tahu jangan sok itu. Jangan sok memenang sendiri.
0: Tapi tidak tersinggung di tetangga tak?
2: Tidak sih, ya di baik aja. Kalau dia tersinggung ya urusannya dia.
0: Iya.
2: Saya gitu kubaiki, Bu. Saya tapi kalau dia enggak mau dibaiki ya sudah.
0: Oke, Bunda.
2: Prinsip saya begitu.
0: Iya, oke deh. Bunda, silakan menyapa buat siapa nih, Bunda?
2: Ibu Fatma, Ibu Sinta, Ibu Pak Radin, Pak Soe. Semuanya mi deh. Yang sering monitor malam ini.
0: Okay,
2: terima kasih. Assalamualaikum, Ibu cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali lagi di 0811-400-9250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita. Ini dari tadi memperdering tawa, aku lupa kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Nursia di Pampang Satu.
0: Masya Allah, Ibu Nursia, apa kabar, Ibu Nursia?
1: Alhamdulillah, kabar baik,
0: Cik. Alhamdulillah. Bu Nursia, mau dengar lagu apa ini, Bun?
1: Oh, bisa, Di?
0: Boleh dong. Kan penelpon kedua. Penelpon kedua boleh lah.
1: Oh, bisa, lagu dangdut.
0: Ih, siapa bilang lagu dangdut bisa nggak? Tidak boleh, ada di acara Sirina Paci.
1: Sirina Paci itu
0: di hari Jumat. Ayy, siapa biasa kita tempat request lagu dangdut malam hari?
1: Pak Umar.
0: Nggak boleh. Ih, tidak boleh menyalahi aturan, Pak. Menyalahi aturan.
1: Oke. Lagu Makassar mah.
0: Makassar boleh. Apa itu?
1: Ada itu lagunya Kucoko Dingin-Dinginku.
0: Iya. Yeah.
1: Kucoko Dingin-Dinginku.
0: Kucoko Dingin-Dinginku. Ada Iwan Tompo.
1: Iya, betul sekali.
0: Okay. Bu Nursia.
1: Ya. Yeah.
0: Gimana caranya menghadapi orang yang merasa dirinya paling hebat, paling sempurna kalau menurutnya Bu Nursia?
1: Iya, menghadapi orang yang macam begitu, Mbak Inces.
0: Iya.
1: Saya perhatikan dulu, baru saya diam, tidak ngomong. Iya, saya mata-mata itu saja, saya dengar-dengar itu saja begitu.
0: Oh, dengar-dengar, maksudnya tidak ladeni.
1: Iya.
0: Jadi tapi kalau misalkan
1: saya tidak mau ini, saya jangan sampai saya tanggapi bilang begini begini sehingga dia salah pengertiannya, sehingga biasa jadi itu perselisihan
0: begitu.
1: Iya.
0: Jadi walaupun mungkin Bu Nursianya dianggap enteng.
1: Iya, saya tidak mau ngomong.
0: Gak mau ngomong.
1: Cuma diam saja.
0: Diam saja.
1: Karena saya sudah tahu karakternya orang bilang begitu.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Jadi kita lebih baik diam daripada banyak ini, Pak.
0: Daripada banyak bicara.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sip lah. Jadi
1: kan sudah punya prinsip.
0: Daripada labu. Iya.
1: Betul.
0: Walaupun kita dianggap enteng ya.
1: Iya, walaupun saya dianggap enteng, saya sabar.
0: Kalau Inces tidak mau dianggap enteng, Bunda, Bu.
1: Iya.
0: Nggak mau.
1: Banyak orang tidak mau, iya. Tapi kalau saya ini, saya sabar saja.
0: Sabar memang aku sabar.
1: Saya serahkan pada yang di atas.
0: Yang di atas ya.
1: Iya.
0: Oke lah, sip. Menyapa buat siapa nih?
1: Pertama ada Ibu Siti Nurbaya, semoga sehat selalu. Ada Pak Radin, ada Nur di Maros, ada Ibu Fatma, Ibu Harsina, ada Ibu Lina, pastinya tadi MU, ada juga siapa ini, Pak Hamsa di Pampang 2. Ada apa lagi? Saya kira kamu semuanya, Mbak Inces.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Mbak Inces.
0: Iya.
1: Yeah. Selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Hati-hati kalau pulang.
0: Terima kasih, Bu Nursia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih untuk Ibu Nursia yang ada di Pampang sana. Sehat selalu pastinya buat kita sekeluarga. Dan langsung Miku terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong.
2: Hampir sama aja, Mbak Inces.
0: Kenapa Kimujo?
2: Karena terlalu lama berjangkat.
0: Bukan terlalu lama diangkat ini, diterima telepon ini, Pak.
2: Tadi yang jeda-jeda tadi. Yang sebelum Bu Nur siap masuk.
0: Tidak ada muncul nomornya kita di komputer.
2: Oh, iya. Sedang kemana ini?
0: Seandainya muncul di komputer, ku angkat, Ki, Pak.
2: Jadi langsung ke temanya.
0: Langsung di tema tak, karena ada sebentar ku putarkan Ki lagu Depatori sama ku Coko dinging-dinging.
2: Ya, saya ikut lagunya. Bonus ya.
0: Siap. Oke. Kalau menurutnya Pak Arjuna, ya. Ya, jadi kita baru bicara ini menurut versi tak masing-masing, karena orang kan beda-beda versi. Nah, Pak Arjuna tuh. Kalau Pak Arjuna gimana menghadapi orang yang merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling sempurna? Bagaimana di tempat aktivitas tak ini, Pak Arjuna?
2: Termasuk Regus barangkali, Bencis di.
0: Itu sudah.
2: Ya. Kalau saya pribadi ya, saya sesuaikan saja. Kan namanya Regus itu kan, dia juga suka bercanda juga, dia suka humor. Jadi kita sesuaikan saja tuh. Kalau dia suka bercanda, kita bercanda. Tapi kalau mau diturut yang hal negatif, ya mohon maaf. Tidak ini tuh.
0: Iya. Maksudnya bukan orang yang bercanda, orang yang merasa dirinya paling hebat, paling benar. Kan biasa ya, ada itu orang biasanya begini. Kita kan benar.

0: Jadi ya santai saja. Istilahnya kan apa ya? Orang begitu masa kan dia juga kadang-kadang juga ada di ininya, Mbak. Kadang-kadang juga dia apa ya? Sukanya juga bercanda biasanya bagi orang begitu.
1: Enggak pernah bercanda kan ini kan mode serius ceritanya, mode serius bukan bercanda.
0: Iya ya.
1: Oke lah, menyapa Miki buat siapa aja ini?
0: Yang baru lewat ada Bundur Sia, ada Mesti Nurbaya, Opa Is, selamat malam. Terus Bubatma juga selamat malam. Terus siapa lagi? Ada di Bantai, Sam Sermaisar. Ibu Ina Gistelara di Moncong Lowe. Yeah. Ada di Maruf juga, Ustini Hasir. Terus Pak Radin di Bantimurun, Di. Mbak Anita Sumun di Sobken, Mbak Tantri di Pare-Pare, Hesti juga di Pare-Pare, dan semuanya, Mbak.
1: Okay. Ya,
0: selamat malam ya.
1: Selamat
0: buat Mbak Inces, lanjut tugas.
1: Terima kasih, yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Terima kasih untuk Arjuna yang ada di Baruga, sehat-sehat selalu, sekeluarga pastinya bahagia bersama keluarga yang tercinta. Oke deh, bagaimanakah untuk penelpon kita dengan tanggapannya? Pak Yani bisa lah dicoba kembali karena tidak muncul kini di komputer, yang ada muncul di HP-nya di Pro 4. Jadi tidak bisa kita terima telepon tak. Bisa dicoba kembali Pak Yani ya, di supaya muncul di komputernya kita. Jadi bukan ini lama baru diangkat, tapi tidak muncul ki di komputerku ya. Yeah. Iya, tentunya malam yang begitu indah kalau kita menikmati bersama keluarga yang tercinta, bukan sama orang lain. Asik, ku terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Inces.
1: Iya, Pak Ahmad Yani. Apa kabar Pak Ahmad Yani?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana, sudah makan malam?
2: Sudah.
1: Alhamdulillah. Oke, kita langsung mi palek kalau sudah Miki makan malam supaya semangat ki untuk menjawab ki pertanyaanku.
2: Iya. Yeah.
1: Pertanyaannya seperti ini, kalau menurutnya kita ya Pak Yani, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya menghadapi orang yang merasa dirinya paling sempurna, paling benar, paling hebat?
2: Iya. Saya sanjung-sanjung terus saja.
1: Sanjung-sanjung terus.
2: Iya.
1: Jadi biar disanjung biar tambah meledak.
2: Iya.
1: Oh, male.
2: Daripada dibantah tambah maan.
1: Oh, daripada dibantah. Tambah
2: disanjung.
1: Iya.
2: Kalau dibantek ya. Mojo itu.
1: Mojo kidi.
2: Iya.
1: Iya, jadi nanti dicobalah.
2: Kalau begitu. Orang ya.
1: Betul.
2: Supaya bersemangat ki.
1: Supaya bersemangat di. Oke.
2: Iya.
1: Oke, silakan menyapa buat siapa ini Pak Ahmad Yani.
2: Yang baru lewat ada Pak Rading, Pak Arjuna.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Tika. Lagunya apa?
1: Lagunya sebentar deh Pak Tori sama Kucok kok dinging-dingingku.
2: Oh iya. Ada Tika, ada Maya di.
1: Maya. Meninggal Mi.
2: Maya di Gorontalo.
1: Oh, gua kira
2: ada Maya di Gorontalo.
1: Oh, Maya lain itu Di.
2: Ada yang baru. Ada Bobby, ada Dimas. Bunda Dewi. Ada Asar Layasari, ada Amauli. Aulia.
1: Iya.
2: Kristan Prahara. Terus Diana Yasir, yang Hendrawan, Maimunda Ganing. Waida Martawati, ada Ina Kristelara, ada Nuri Marus, Bunda Sophie. Ada Ibu Lina di Petra Utara, ada Bunda Sophie, ada Uki, ada Putri Puandatu, ada Astri Diwoto, Aldi Dayak, dan semua-semuanya nih. Mbak Inces, makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya, para pendengarku yang ganteng dan cantik-cantik, langsung misalnya kita dengarkan, ini dia lagu dari Aldi Tiranda dengan Depa Tori. Sebentar juga disusul dengan lagu Iwan Tompo, Kucoko Dinging-Dingingku.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Lanjut Miku terima telepon tak. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Makassar lanjut Miku terima telepon.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo,
2: Arum Den. Dences Dewi Gemes.
0: Dede, hampir Mina salah sebut nama kucing.
2: Assalamualaikum, Inces Dewi Gemes.
0: Ya gitu dong. Itu baru mantap.
2: Gimana Kelon Tarung?
0: Ya, Kelon Tarung.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa ini?
2: Oke, lagunya Aseki Ada Janji.
0: Aseki Ada Janji. Versinya siapa ini?
2: Versinya Opa Is.
0: Ngapa no Opa Is tuh?
2: Kalau siapa tahu ada di situ namanya. Kalau tidak ada ya lain sembarang.
0: Ada Meti Baan, Ancila Ricci, ada juga Ancila Ricci Putri, ada juga Karnianti. Karnianti mo?
2: Ramianti mo ya.
0: Karnianti ya. Okay. Hai. Jadi langsung nih ada topik tak ini. Kalau menurutnya Pondato iya, bagaimana menurut tak? Cara menghadapi orang yang merasa dirinya selalu benar atau hebat.
2: Cara menghadapi apa?
0: Cara menghadapi orang yang selalu merasa dirinya benar atau hebat di tempat aktivitas tak?
2: Oh, dia anu di nasihati, dicabolo-cabolo apa namanya itu, di bujuk-bujuk jangan begitu. Kayak kucing tuh dielus-elus kepala ana. Ya begitu ya.
0: Jangan begitu ya. Tapi kalau dikasih tahu begitu jangan begitu ya, tapi kalau dia merasa dirinya wow.
2: Ya langsung diskamat.
0: Diskamat.
2: Ya kalau bilang anu catur skamat ya jangan begitu dong.
0: Jangan begitu dong.
2: Ya tahu-taulah. Ya tahu-taulah sedikit ada aturan. Ada undang-undang, ada begini, ada peraturan. Ya, kalau saya sebagai pes juga harus didengar usulannya ya. Ya kalau saya cocok itu sama Inces. Ada topi, lagunya juga lagu Bugis. Cuma harus... kalau pendengar itu juga menyarankan jangan juga terlalu sedikit disapa kasihan.
0: Iya,
2: paling sedikit 10, paling sedikit 15. Jangan juga terlalu banyak.
0: Iya.
2: Iya, jangan juga terlalu sedikit 5 orang itu.
0: Oh, jangan.
2: Kalau 5 orang itu terlalu sedikit, Inces, menurut
0: dulu,
2: saya.
0: Dulu itu kita kasih kesempatan orang menyapa waktu kapan itu, Dik? Waktu berapa tahun yang lalu ya kita kasih menyapa orang paling banyak 5 ya lah kalau enggak salah. Tapi sekarang
2: banyak
0: kita,
2: juga teman yang lari itu waktu dia turun begitu saya pas, termasuk saya berhenti dulu.
0: Pas
2: istirahat karena
0: pas setelah itu kita berembuk berdiskusi kita kasih aturan. Oke, kita kasih silakan menyapa sebanyak-banyaknya tapi jangan terlalu banyak juga karena
2: jangan juga terlalu banyak. Kalau menurut saya 15 itu cukup. Kula.
0: Siapa memang gak kasih sekarang 5?
2: Ada saya lihat atur yang bikin aturan 5.
0: Oh, tidak
2: saya.
0: Dek gagal.
2: Iya, makanya waktu itu masih Ibu Arwini Puspita kepala penyiaran, saya pernah sarankan bilang jangan terlalu sedikit Bu, pindah tahu lah apa didengar, tapi mungkin beliau sudah pensiun.
0: Ya? Udah lama pensiun, sudah lama banget.
2: Iya.
0: Cuma masalah sekarang kan kita sudah
2: waktu itu 5. Orang, tapi kan kita juga pes kan punya hak juga untuk kasih saran usul Inces kan.
0: Iya,
2: harus
0: benar.
2: Juga didengar ya. Cocok juga.
0: Tapi tidak semua
2: sih kuaturan lah.
0: Tidak semua, tidak semua saran dari fans kita terima katanya begitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau selama juga tidak. Selama itu memang cocok ya kita ini dan dan ini apa ya? Bukan lagu-lagu nostalgia, bukan. Tapi kalau bilang lagu daerah boleh
2: di itu ada yang bikin aturan begitu tiba saya.
0: Tidak boleh karena kita udah
2: tahu saya bingung-bingung juga.
0: Kalau ada yang lain-lain berarti error. Dia lagi error.
2: Mau software-nya mau diperbaharui, di-upgrade.
0: Mau diperbaharui.
2: Di-upgrade.
0: Kalau memang ada karena saya sempat pernah di-chat sama pendengar Mil. Dia tanya Kak Inces, kenapa memang kalau nostalgia yang di ini bisa di request gini. Ah siapa bilang yang ada ini cuma lagu daerah sama Nusantara, silakan untuk. Tapi lagu nostalgia tidak, tidak boleh.
2: Ada memang bikin aturan begitu, ada juga boleh. Bikin aturan 5, ada juga 5 tambah 1,
0: anak. Itu juga yang itu juga karena ada yang chat juga. Baru tempat curhatnya, rata-rata fans tempat curhatnya itu sama saya. Inces, kalau menyapa katanya harus menyapa cuma 5 saja kah? 5 tambah 1, bilang apa 5 tambah 1? 5 tambah 1. Kenapa tidak? Baru mereka tidak ada yang kasih tahu siapa penyiarnya. Aduh, susah juga.
2: Iya, maunya begitu dikasih tahu pimpinannya bilang diseragamkan.
0: Iya.
2: Kita siapa sekarang kepala penyiar?
0: Kita sudah ini rapat di waktu itu hari bahwa setiap acara itu kita punya topik. Jadi tidak langsung saja main terima telepon, tidak ada. Tapi kita harus opening dulu, mengangkat satu topik.
2: Iya, memang begitu.
0: Terus sudah itu apalagi nih menyapa, silakan mau menyapa berapa orang, tapi jangan kasih batasan tapi nanti pendengarnya kita itu yang menelpon harus sadar diri juga, jangan terlalu banyak.
2: Kalau menurut saya begitu, jangan juga terlalu banyak, jangan juga sedikit. Kalau 5 itu sedikit sekali kasihan.
0: Iya, kodong-kodong deh lo. Oke, pale kalau begitu. Mungkin sudah Midi. Benda tuh cara menghadapi orang yang merasa dirinya hebat, benar, selalu benar.
2: Ya begitu mi tadi, kalau dialus-alus, tapi kalau tidak mau mengalah ya langsung diskama bilang ini peraturannya begini.
0: Oh, kamanjo.
2: Ada undang-undangnya, ada kita pake punya kesepakatan begini.
0: Pakai undang-undang nih.
2: Kalau umpamanya itu aturan atau kesepakatan, tuh ada kan dibilang kesepakatan seperti Inces bilang tadi di rapatnya begitu.
0: Enjoy selalu, minjo rapat ke selalu mi. Tidak, ini maksudnya kayak gini. Merasa dirinya ada kan biasa sesuatu masalah.
2: Itu saya bilang tadi dikasih nasihat.
0: Ngapa dikasih nyambung sama ini yang aduh.
2: Kalau dia merasa dirinya paling benar tuh.
0: Nah, ada yang merasa ini paling benar, paling hebat bahwa
2: paling hebat bilang tidak dikasih tahu bilang tidak semua orang.
0: Jadi disayang-sayang saja. Disayang-sayang. Oi. Disayang-sayang.
2: Jangan.
0: Jadi enggak usah Midi. Enggak usah Midi tantang begitu ya.
2: Iya, kalau menurut saya tak kecuali dia berkeras kelapa. Kelapanya diparut dijadikan santan.
0: Oh iya. Baru pian Udi baru ditantang di kalau berkeras di.
2: Kalau orang begitu tambah ditantang biasa dikerasi dipanasi tambah. Anu tuh esmosi. Apa ya, marah-marah. Kan dikasih dia atau dikasih logika atau apa caranya begini supaya dia bisa mengalah. Kan orang yang merasa palingnya paling benar tidak mau mengalah toh.
0: Iya.
2: Bukan begitu, Cas. Kalau orang merasa paling benar tidak mau mengalah toh.
0: Betul. Kalau begitu. Mau menyapa buat siapa jumpa ini? Pale,
2: menyapa buat Denojeng. Makasih Sapana Denojeng, Araring, Opa Is, Uki, Uli Ape, Pasani, Pabar, Pasale, Kasmati Dompe, ada Riko, Adola Desewang, Ama Marita, Yanitasmu, Selly Margareta, Rama. Abdul Rahim di Kota Kartanegara semuanya. Spesial buat yang di samping saya ini, Nur Alam Ismail. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kayaknya curhat tadi ya, Ponda tuh curhat. Iya, jangan gini-gini enggak dong. Lagi curhat. Iya, soalnya ada beberapa pendengar juga terkadang chat Inces, curhat juga Inces. Bisa kah kalau misalkan kayak gini-gini, karena katanya ini bisa lagu-lagu ini, bisa menyapa terus nyapanya cuma ini dan itu. Aduh, sabar. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong, Pak Saleh Rabu Kali.
0: Pak Saleh, apa kabar Pak Saleh?
3: kabar baik semua.
0: Alhamdulillah semuanya sehat ya. Pak ya. Saleh.
3: Iya.
0: Mau dengar lagu apa ini Pak Saleh?
3: Paminanga.
0: Paminanga.
3: Ya.
0: Paminanga, Pak.
3: Ya, oke. Okay.
0: Paminangang tahu apa Paminangang?
3: Paminangan.
0: Oke. Okay. Pak Saleh.
3: Yeah.
0: Inces punya topik, topiknya yaitu kalau menurut Pak Saleh bagaimana cara cara menghadapi teman
3: orang yang sota.
0: Yang sota. Ya benar. Maka bilang sota tapi enggak enak kedengaran, jadi bilang sok benar aja, sok hebat di tempat aktivitas tak.
3: Itu
0: dia.
3: Kalau saya
0: ya menurut tak kita mi
3: ya, orang itu ada dua orang seperti itu biasanya itu ada yang sota-sota tapi betul.
0: Iya benar.
3: Ada juga itu yang sota-sota ya.
0: Sota-sota berhadiah.
3: Ya tidak sesuai itu pembicaraannya dengan ke yang ada pada dia.
0: Iya.
3: Sepertinya. Nah, saya jago bekerja begini-begini, semuanya serba nak kuasai. Ternyata dilihat buktinya, weh, tukang ngali jipalik, dikasih kerja lain tidak tahu. Ini, kadang yang ini, memang betul-betul nak kuasai semua lupa, nah, itu kalau bicara ya digolai mami.
0: Digolai,
3: supaya... Yeah. Tambah lari supaya bisa keluar dari Cina.
0: Iya.
3: Kalau kaya. Iya. Nah, beli yang makanan ke apa ke. Woy, iya bagus. Begini, mencocok gitu. Palolo gitu.
0: Jadi digolai di menurut Pak Saleh. Digolai. Apa artinya itu digolai?
3: Digulai itu dikasih gula supaya nama. Nah lari. Di situ yang biasa bilang begitu jadi dikucut.
0: Iya.
3: Kasih gula luar biasa gulai. Kalau lebih lagi. Pak Ruslan, aduh ini kira ya gulai.
0: Iya.
3: Begitu bagi saya. Karena ada. Artinya tidak di ini, tidak dicerita ini di Papua Oji.
0: Iya. Singkam balik, Pak.
3: Bari sikul lah. Dari dekat rumah, kalau ada kita cerita, suruh bantau. Apa lagi lagi? Gila nanti kutilak, tukang cek je, Pak.
0: Enggak boleh gitu. Oke, Pak Saleh. Oke, Pak Saleh silakan. Menyapa buat siapa, Pak Saleh?
3: Tadi ada disinggung juga tuh masalah penyok buta yang ini pendengar ya banyak juga itu saya juga sedikit itu komentari sedikit itu karena saya juga itu belum pian kasih muluk habis nih
0: kodong.
3: Jadi saya bilang bagus juga itu ya 10-15 ya begitu bagus juga tapi
0: intinya
3: tausan kita sebut karena
0: ya intinya sih
3: dengar dia lumayan narubah ya alhamdulillah.
0: Tapi saya nggak tahu pertama, siapa yang biasa cuma kasih kesempatan 5 aja. Intinya begini, kita kasih kesempatan menyapa pendengar kita, boleh. Nggak usah dibatasi sampai 5. Yeah. Yang mau menyapa, mau pesapa 10 orang, 15 juga nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu banyak. Yeah. Karena biasa kita penyanyi, kayak mau kita tidur kalau di menyapa sepanjang jalan.
3: Seperti di nyanyian kita.
0: Oke, Pak Le, Pak Saleh, Tabe, silakan Miki.
3: Lama mikir nani ngobrol.
0: Masa minasi.
3: Ibu Nur Intan di Takalar. Ibu Miar di apa itu Menginsidi. Bunda Sopi di Pau Gua. Pak Sani di Sukamaju. Puan Dato di Pindang. Pak Umar di Pampan Dua. Arjuna di Baruga. Dimas di Bon Langit. Dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saleh yang ada di Rapokaling. Terima kasih atensinya juga untuk malam hari ini. Dan telepon biasa lagi kubuka 0811-409-250. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong.
4: Iya, Ince.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: dengan Indah Rimba Ji.
0: Ih, baru Ki lagi muncul dari mana Ki ini puangnya? Wih, dari ada mana? Aja. Kenapa? Aja. Kenapa nah baru lagi menelpon kasih
4: karena,
0: nah?
4: Karena jarang Ki, apa namanya? Karena susah Ki tembus Denisku yang cantik dan manis.
0: Perasaan kok dong ku kasih mi waktu lagi, ku kasih kesempatan orang yang menelpon di telepon biasa.
4: Nah itu dia kalau kita dikasih kesempatan telepon biasa, kalau yang lain pasak terus.
0: Iko dong.
4: Jadi dek nule ya tembus kasih telepon.
0: Iko dong. Nanti piko bilang ke Indah sama teman-temanku. Angkat tongi ketua ya, kok telepon biasa.
4: Kita tetap monitor kok. Didengar semua ucapannya orang.
0: Mantap.
4: Semangat 45 apalagi.
0: Mami 17 Agustus ini Kak Indah.
4: Yang kelupa 17 Agustus semangat 45 buat yang pegang dua senjata istrinya juga.
0: Ngapa nah risteng di situ?
4: Buat ibu-ibu yang punya senjata dua suaminya nah. Banyak sih.
0: Masya Allah.
4: NKRI harga mati.
0: Merdeka.
4: Merdeka semangat. Yang dipandang semangat aja saya semangat kita buat.
0: Iya, kudong pasale.
4: Mau 5, mau 2, mau 10, mau yang mana pokoknya tembus gitu, syukuri saja.
0: Ya, syukuri apa ya?
4: Iya, betul.
0: Oke, Kak Indah. Lagunya nanti Asiki ada janji dengan Pak Menangang.
4: Pokoknya semua yang diputar di Inggris itu ikut karena bagus sih semua itu.
0: Iya tahu adik.
4: Tidak ada yang tidak baik.
0: Cocok.
4: Yang jelasnya bisa tembus. Daripada tidak tembus kak cuma menitur gigi jari.
0: Jangan gigi jari habis kukutan nanti.
4: Tidak ada ditanya buku pun ada gigi jari-jari.
0: Jari dong mami digigit dia.
4: Iya, siapa pilih? Saya kodong jangka telpon.
0: Kodong, sabar ke marinding.
4: Awet, pura-pura di rumah telpon di WA. WA bisa deh.
0: WA bisa.
4: Aku bilang saya, tulangku ini deh.
0: Iya,
4: kalau sudah telpon biasa, WA sudah WA telpon biasa ganti-ganti.
0: Betul.
4: Begitu. Ibu-ibu bapak-bapak merdeka.
0: Merdeka. Aduh Masya Allah Kak Indah.
4: Iya.
0: Bagaimana?
4: Api agak-agak ribet undi.
0: Madi cing moy.
4: Ini tanggal baru toh.
0: Tanggal baru. Jadi ya harus semangat.
4: Iya semangat. Dua kantong penuh ini kalau ini yang sekarang.
0: Asik.
4: Oke nih Palet dan Jessna buat semua saja pendengarnya dari perempat.
0: Cara menghadapi orang yang merasa dirinya selalu benar ini Kak Indah menurut
4: Kak. Oh ada temannya.
0: Ada dong. Bagaimana cara menghadapi orang yang merasa dirinya selalu benar atau hebat Kak?
4: Oh cara menghadapinya. Kalau saya sih orang seperti itu saya dapat baik di luar tempat kerja atau di tempat kerja saya diami saja. Tidak usah diladeni orang seperti itu karena biar bagaimana cara atau sama dia itu cara berbicara atau gimana dia kan tidak pernah merasa ini selalu dia yang paling benar jadi lebih bagus. Didiami. Kalau didiami itu mengerti kenapa nih orang diam-diam sama saya. Ngerti sendiri SDM kianu.
0: Sampai bertahun bertahun-tahun itu dibaku diam-diam.
4: Kalau saya itu orang saya diami dan sesna berarti mengerti kalau saya ada yang saya lalu. Daripada so benar, so pintar, ini padahal hidupnya. Padahal hidupnya Nabi lagi 11-12 ya kianu. Pamer-pamer kok. Mobil cicil sih. Walaupun saya naik motor tapi cash. Kau kan nih.
0: Asik.
4: Iya kan? Daripada sombong. Apa namanya di? Mau dibilang ini dan ini. Ada itu. Nggak dilihat gitu. Yang di Maxis itu Vira. Mobil. Pajero tuh. Tapi tadinya masih di warkop. Itu dia ngutang. Sedangkan tukang beca datang dia teratur orang di sekelilingnya. Itu dia.
0: Iya.
4: Jadi jangan orang bilang kita ini.
0: Rata-rata
4: ini.
0: Orang curhat kayaknya ini.
4: Nah memang seperti itu sih. Bicara juga. mengeluarkan juga pendapat kayak dia paling benar, padahal dirinya sendiri dia belum tentu benar.
0: Betul.
4: Keluarganya sendiri tidak beres.
0: Emang
4: keluarganya orang introspeksi dirinya sendiri, tidak tahu introspeksi dirinya.
0: Iya, keluarganya orang nak pusing ini.
4: Iya, keluarganya Magero, Elin sini moto. Ini apa pekerjaannya suamimu apa? Suaminya orang apa? Beli kita kulkas 2 pintu 3 PM 3 pintu. Lihat dulu pendapatannya dia. Suaminya kerja apa, istrinya kerja apa, kau suamimu apa, kau juga apa. Jadi jangan seperti itu. Tapi rata-rata sekarang Denjesto, orang ngomongnya itu karena ada tuh pepatah bilang lidah tak bertulang. Seandainya bertulang patah-patah di lidahnya kalau ngomong sih. Seperti orang iya, seperti itu ide anu lihat ke dulu dirimu anu SDM kita yang ke orang lain anu ini tapi SDM maki ada jadi bilang SDM sadar diri masing-masing ku anu kurang nih paling di
0: makasih Kak Indah
4: selama ki juga semoga tak keluaran keluarga dan tambah sukses di kedepannya
0: insyaallah.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Rata-rata pendengarnya Ki, penelponnya kita ini curhat malam hari ini ya. Tapi gak apa-apa karena kita jelang ini 17-an. Jadi kita kasih kesempatan untuk curhat. Oke, ikut terima lagi telepon tawa ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Kelong Tarong.
5: Kelong Tarong.
0: Pak Radin, Ganti Morong ini. Apa kabar Pak Radin? Sehat-sehat Ciki, Pak Radin.
5: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Masya Allah, Pak Radin. Pak Radin, putarkan Ki lagu-lagu yang bagus. Nah, sesuai dengan perasaannya Pak Radin yang bagus-bagus ya. Pak Radin, kita punya topik ini Pak Radin. Kalau menurutnya Pak Radin bagaimana? Bagaimana menghadapi orang yang merasa dirinya paling benar, paling hebat? Kalau menurutnya Pak Radin,
5: kalau dia hebat, dengar saja.
0: Dengar saja ocehannya.
5: Kalau masuk akal, dengar-dengar saja, jangan dibantah.
0: Jangan dibantah walaupun
5: kalau tidak dia masuk kayak akal, tinggalkan saja cuy, saja diam-diam saja tinggalkan.
0: Walaupun dengan kalimatnya yang tidak enak dibaca, tidak enak didengar, begitu ya. Menjadi tidak ini aja dibaca saja ya. Misalkan di dalam grup kalimatnya nggak enak dibaca, begitu.
5: Dia punya cakapan masuk akal, dengar saja. Kalau tidak masuk akal,
0: kalau tidak masuk akal,
5: diam saja.
0: Oke lah.
5: Kalau kita kan tiga orang di situ, dia cakap begitu, bagus, tinggalkan.
0: Jadi cuekin aja ya.
5: Iya, cuekin saja.
0: Asik, Pak Radin silakan menyapa buat siapa ini Pak Radin?
5: Yang baru lewat tadi ada Indah Dembaji sama Yani Tasmun di Sope sama Nurmina Wandato di Pindra, ada Pak Arjuna, ada Pak Asis Juara Segustin di Baya, Bunda Marlina di Petrang, Minta MU, Pak Uma, Ibu Nursia, Sumi Delukmu, ada Upadi, semuanya Mi.
0: Pak Radin.
5: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Radin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin yang ada di Bantimurung. Sehat-sehat selalu Pak Radin, bahagia Ki. Nah, oke, kalau begitu sahabat budaya gimana Mi, langsung Mi kita hadirkan ada lagu yang cantik buat Anda dengarkan malam hari ini bersama keluarga, mungkin lagi kumpul sama keluarga atau sama orang yang terkasih. Ini dia Pak Rahim Riko yang ada di Kendari. Sabar Ki dulu. Kita dengarkan lagu dulu.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Hormat, gerak, tegak, gerak.
2: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat, gerak, tegak, gerak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Masih dalam program acara kita yaitu Kelong Tarong malam hari ini bersama Inces yang cantik jelita. Begitu juga pendengar kita yang ganteng dan cantik yang pasti bahagia selalu malam hari ini sampai selamanya ya. Halo Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong.
0: Iya, Pak Rahim Riko. Apa kabar Dini di Kendari tau Wadi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, Pak Rahim. Pak Rahim Riko. Diken masih masih Kendari gitu?
1: Ada di Makassar sekarang.
0: Ada di Makassar, acara apa ini?
1: Biasa.
0: Acara apa biasa? Biasa apa biasa?
1: Jalan-jalan dulu.
0: Masya Allah, tahu jadi dianteng ki ini.
1: Iya, diantang kak.
0: Iya tahu, awe dekat rumah sama Inces. Jalan-jalan ki ke rumah Pak Rahim.
1: Iya, insya Allah.
0: Daerah Antang Tonji saya, gang.
1: Di mana Antang kita?
0: Di Hano, di ini Pak, di mana dekat waduk Tunggu Pampang, yang dekatnya SMP 19.
1: Oh dekat SMP 19.
0: Iya, masuk di situ Pak Rahim.
1: Iya, insya Allah.
0: Iya. Oke. Pak Riko mau dengar lagu apa ini?
1: Mengikut masa apa yang ada situ?
0: Deh banyak. Kita cari apa yang ada. Banyak. Lagu Bugis, lagu Makassar, Mandar, Toraja, Nusantara, ada semua.
1: Lagu Bugis semua.
0: Bugis semua apa itu?
1: Kita menyampilkan saya.
0: Oh ini
1: kita
0: ada macam-macam ada lagunya. Mauni Mole, Buku Toni, ada Mangut Tenri Tunu, Tania Totokta, Dau Silampe, Nasapa Lalena. Ada juga lagunya
1: Tania Totokta.
0: Tania Totokta. Tania Totokta.
1: Iya.
0: Aduh, tunggu dulu. Tania Totokta. Oh iya, ada Tania Totokta. Oke, jadi kita punya topik ini Pak Riko. Kalau menurutnya kita, bagaimana menurut tak menghadapi orang yang merasa dirinya paling benar, paling hebat? Kalau menurutnya kita, versi tak?
1: Kalau saya dia menganggap dirinya benar, tidak usah diseraukan. Cuekin saya kalau sudah tahu tabiatnya begitu. Biarkan saya berkotek-kotek.
0: Biarkan dia berkotek-kotek ya. Walaupun iya, mungkin dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang bikin kita sakit hati yang kita tidak pernah begitu, tapi dia mengatakan bahwa kita begitu.
1: Paling kalau bisa dinasihati, ya itu. Kalau tidak ya sudah biarkan saja. Karena ada Tommy Chol yang bisa dinasihati, ada Tom tidak tetap berkotek-kotek juga.
0: Tetap berkotek-kotek dia.
1: Iya, biarkan Tom itu.
0: Oke lah kalau gitu Pak Rahim mau dengar lagu apa? Mau menyapa buat siapa ini?
1: Mau nyapa dulu buat Rosdiana Yasir, Uki, Puan Datu, ada Ahmayani Tasmo, Nunuk Nur, Nurmina M Nur, ada Ina Kristalara, ada Samsya Maisar, ada Sim Tadi MU, ada Iyang Hendrawan, apalagi Uli Ape, ada Wahida Martawati, Tantri, Pak Arjuna, Bunda Sopi, ada Putri, ada Dimas, ada Chandra Mujiatino, dan semua-semuanya nih, tanpa terkecuali.
0: Oke Pak Riko.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, sehat selalu Pak Riko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Pak Riko Rahim yang ada di Kendari yang saat ini ada di Makassar. Jalan-jalan katanya di Kota Daeng. Kalau jalan-jalan di Kota Daeng itu banyak yang bisa dinikmati Pak Riko Rahim. Ada Coto Makassarnya, ada Tong Palubasannya, ada Tong, pokoknya lengkap lah ya. Sehat-sehat selalu Pak Riko Rahim. Jangan lupa untuk mampir di rumahnya Inces di Antang juga. Oke, kalau begitu langsung Miku terima telepon biasa. Mana Miku telepon biasa aku tadi berdering. Oke, telepon biasa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa di mana?
2: Abdullah Sewang ini,
0: Pak Abdullah Sewang, udah dari mana ki Pak Sewangku?
2: Ada aja kudong, ada aja.
0: Rinduku sama kita.
2: Enak selalu, tapi Ya, itu saya minta terima kasih kepada Inces ini yang mengangkat saya punya telepon.
0: Iya dong, selalu diangkat telepon telepon biasa ini Pak Sewang. Pak Sewang sehat-sehat Jiki?
2: Ya, alhamdulillah sinarlah subhanahu wa ta'ala sehat walafiat aman dan sentosa.
0: Masya Allah, amin. Pak Sewang, mau
2: ada dong itu orang yang di Purwampat itu tidak mau angkat telepon biasa.
0: Iko dong.
2: Iya, masa? Ada. Iya.
0: Nanti kutanya gitu teman-temanku angkat saya kok dong itu telepon biasa kok dong. Kasihan.
2: Iya, padahal itu RR itu untuk umum, bukan untuk khusus.
0: Ya, bukan untuk khusus, Di.
2: Iya.
0: Adakah memang yang biasa untuk khusus?
2: Iya, itu namanya RRI.
0: Ya.
2: Radio Republik Indonesia untuk Indonesia.
0: Masya Allah.
2: Republik Indonesia.
0: Betul, Pak Sewang. Nanti ku tanya temanku angka lagi kodong telepon biasa. Kasihan ini kodong penelpon tak yang telepon biasa kasih.
2: Nah. Iya, karena dari awal itu telepon biasa yang bikin ramai RRI.
0: Iya, cocolak deh.
2: Iya.
0: Saya sabar ya. Oke, Pak Sewang.
2: Iya.
0: Mau kita dengar kelongnya apa ini?
2: Apa yang ada di situ?
0: Banyak-banyak. Ada lagu Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, ada Tong. Mau kita dengar lagu apa ini? Ku carikan, Ki.
2: Bugis. Anu mau paring. Bantaeng ku pariati.
0: Bantaeng ku pariati.
2: Iya.
0: Oke, sebentar ku putarkan, Ki.
2: Iya.
0: Jadi langsung dengan topiknya kita ini, Pak Sewang. Pak Sewang, bagaimana cara menghadapi orang yang merasa dirinya selalu benar, selalu merasa dirinya hebat dalam tempat aktivitas tak?
2: Dicuekin saja.
0: Dicuekin Pak Sewang.
2: Dicuekin saja.
0: Dicuekin aja. Kenapa kita cuekin? Kalau misalkan dianggap enteng Ki?
2: Karena artinya kita tidak mau peduli sama dia toh. Iya, karena orang-orang yang begitu itu mau dipuji-puji itu.
0: Mau dipuji-puji.
2: Orang mau dipuji-puji itu orang-orang begitu.
0: Iya, dia malah kusai kalau mau dipuji-puji orang begitu.
2: Iya, orang dipuji mau dipuji-puji dia itu orang-orang begitu.
0: Padahal
2: jadi cuekin saja.
0: Iya, Dik.
2: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan saja kalau misalkan ada yang merasa seperti itu lebih bagus dipuji pale. Oke, Pak De Pak Sewang, silakan mau menyapa buat siapa ini?
2: Buat Pak Gapur Tawa sama Pak Dubes Arjuna.
0: Yeah.
2: Pak Din, Nanika Hakim Manuar, Ebon Datu, Binda Ica, Ebunda Sopi, Tantri Nur Sigma, Hendro Yusuf, Pak Bobi, di Polman Asri di Watu, Junedi, juga di Sabang, RPN di Silayar, Ismail Yuda, sama Samsia Mahibar di Santai, Ibu Dewi di Takalar, Nur Intan di Takalar juga sama Bapak Ajar sama Tio. Sama Haji Rani di toko Kembantai. Semuanya nih.
0: Okay.
2: Buat Inces, sehat sedawan di sukses ki, murah rezeki.
0: Amin ya Allah. Pak Sewang juga sehat-sehat ki Pak Sewang. Semangat ya.
2: Amin. Subhanallah.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Terima kasih Inces. Inces angkat teleponku.
0: Iya, masya Allah. Harus seperti itu Pak. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada teleponnya tahu Pak Sewang, sehat-sehat Ki Pak Sewang. Jadi kita masih, kalau Inces itu masih angkat telepon biasa ya, karena pendengar kita masih banyak yang pakai telepon biasa. Jadi untuk yang lainnya juga kembali kita, ini karena kita udah dibatasi waktu ini sahabat budaya. Jadi ku harus tuntaskan sampai di sini untuk kebersamaan kita di program acara Kelong Tarong. Iya, yang pasti semuanya pendengar-pendengarku sehat-sehat selalu, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik jelita, semangat menjalankan aktivitasnya besok, istirahat yang cukup karena tidak ada yang namanya kesehatan itu. Kalau kita istirahat, insya Allah kesehatan tak bagus. Tapi kalau misalkan kita tidak pergunakan waktu sebaik mungkin untuk istirahat, aduh, sangat-sangat disayangkan. Jadi jangan lupa untuk tetap bersyukur, tetap sabar menghadapi orang-orang yang mungkin merasa dirinya hebat, merasa dirinya selalu benar, tapi insya Allah kita benar, mungkin merasa dirinya

0: ada lali buru satu makan gak ya lah ya roh baca baca naresko melo ini mana tahu ya lah pak ura lomo ini
1: oh iya
0: ya baca ya roh kata lu binungan ini tahu manguriwa sapuang ini posina matruk babana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat do'alimi
1: iya
0: yang paham nih mbok
1: iya.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Besok insya Allah siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar Program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakrin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal ham, kama yang bagi lizalali wa zahikal karim wa azim sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah kembali kami menjumpai Anda di acara Nuansa Fajar bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah. Bagaimana juga Denangga?
1: Ya, alhamdulillah juga Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat. Ini Ustaz.
2: Ya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin.
2: Ya.
1: Beliau sudah menyampaikan kebenaran dari Allah yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Iya.
1: Tidak menyimpang sesuatu pun, satu pun ayat
2: yang dia sembunyikan,
1: melainkan kebenarannya sudah
2: disampaikan.
1: Namun Ustaz, ada kekhawatiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya.
2: Iya.
1: Nah, ini yang tentu perlu penjelasan Ustaz.
2: Iya.
1: Kekhawatiran-kekhawatiran yang dimaksud itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya sampai kepada kita inilah.
2: Iya.
1: Seperti yang bagaimana itu Ustaz?
2: Iya. Ya, jadi begini Denangga, iya. Pendengar, Rasulullah itu sangat mencintai umatnya.
1: Mm-hmm.
2: Iya. Sangat mencintai umatnya sampai-sampai menjelang ajalnya itu,
1: iya.
2: Ya, Rasulullah berpesan dengan kalimat-kalimat terakhirnya, apa itu Denangga itu?
1: Ummati. Ah, itu. Selain itu ummati ada lagi
2: An-Nisa,
1: wanita ini.
2: Ya, wanita ya. An-Nisa.
1: Begitu. Perhatiannya,
2: ya, begitu cintanya kepada kita, ya. Umatnya, hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya itu beliau menyebut umatku. An-Nisa, wanita, jagalah kaum wanita, maksudnya jagalah kaum wanita,
1: keselamatan ini Ustaz,
2: ya. Umati, jagalah keselamatan umatku, ya. Jagalah kaum wanita, hormatilah kaum wanita. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Sekiranya Denangga,
1: iya.
2: Pendengar juga, sekiranya Rasulullah mengatakan Ummati yang dimaksudkan adalah ummati yang hidup di zaman itu,
1: iya.
2: Ya, sekiranya beliau umat yang dimaksudkan adalah umat yang hidup di zaman itu, barangkali kita tidak heran lagi,
1: iya.
2: Bahwa Rasul mencintai umatnya, tapi di zaman itu, Ji.
1: Nah, tapi kenyataannya, ini sebagai umat yang berkepanjangan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini,
2: ternyata
1: cinta dan kasih sayangnya itu tidak terbatas.
2: Iya. Artinya cinta dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya itu melampaui batas, ya, melampaui batas waktu, melampaui batas tempat, ya, melampaui zaman,
3: iya.
2: Sehingga beliau bukti kecintaannya, beliau khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif,
3: iya, iya, iya,
2: pada umat sesudahnya, yaitu kita-kita ini.
1: Iya, ini mohon maaf Ustaz, saya, kita ini kan masing-masing ada punya orang tua.
2: Iya betul.
1: Ini saya teringat juga kepada pesan orang tua yang sudah meninggal ini di masa hidupnya itu. Dia pesankan kepada saya.
2: Iya.
1: Apa pesannya? Bilang jangan ke, jangan ki saling bertengkar bersaudara. Harus tumbuhkan rasa kasih sayang
2: di antara saudara.
1: Iya, di antara saudara-saudaramu, nak. Itu saya. Saya juga saya teringat
2: kalau kita ingat begitu ya. Hampir semua orang tua dan angga berpesan kepada anaknya begitu.
3: Iya.
2: Jangan kau berkelahi, nak. Jangan kau bertengkar, nak.
3: Iya, iya, iya.
2: Antara saudara-saudaramu, sesama saudaramu, jangan kau bertengkar.
3: Nah, ini apalagi Nabi.
2: Apalagi Ustaz. Nabi. Rasulullah itu dan angga, beliau cuma ketika dia menyebutkan umati, bukan umat yang hidup di zamannya saja. Tapi beliau juga khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif, sifat-sifat yang negatif, perbuatan-perbuatan yang negatif terjadi pada umatnya, kita-kita ini.
3: Dari
2: di zaman sesudahnya sampai hari ini. Bahkan sesudah kita ini tidak ada. Kita telah tiada, umat-umat sesudah kita ini. Pokoknya umat Rasulullah. Ya. Beliau khawatirkan dalam sebuah hadisnya.
3: Iya.
2: Yang diriwayatkan oleh Daraqutni, ya. Beliau menyebutkan ada empat hal yang dia khawatirkan.
3: Ada empat hal.
2: Iya. Yang pertama dia khawatirkan kepada umatnya itu kibarul batni.
1: Kalau diartikan
2: kibarul batni
1: secara perkata ini, arti daripada hadis bagaimana ya, yang maksudnya itu, Ustaz?
2: Ini maksudnya, kalau arti sesungguhnya di sini, arti yang sesuai dengan redaksi hadis ini, kibarul batni itu artinya perut buncit. Apa bahasa Mangkasarnya itu perut buncit itu, Danang?
1: Kalau perut buncit ini karena ada nilai bahasa Makassarnya ini, Ustaz. Perut besar, besar karena kekenyangan misalnya, seperti itu. Iya, kalau dikatakan
2: masuk angin.
1: Kalau dikatakan bisa juga termasuk perut buncit karena kemasukan angin.
2: Iya.
1: Iya, tapi buncit karena makanan itu kekenyangan. Nah, ini kalau dikatakan gunung Lompo Batam misalnya. Itu kan Lompo Batang artinya bunci itu. Kita lihat gunung Lompo Batang itu ada
2: berarti besar. Buncit seperti gunung ya. Jadi makanya Lompo Batang itu artinya perut besar itu.
1: Perut besar karena kekenyangan.
2: Seperti gunung.
1: Iya, iya, seperti gunung. Tapi jadi, beda Ustaz kalau perut bunci dengan perempuan hamil.
2: Beda,
1: itu kan namanya ada mengandung namanya.
2: Itu beda ya.
1: Tapi ini perut buncit karena kekenyangan. Tidak seharusnya perut ini
2: sampai buncit karena
1: kan
2: makan itu.
1: Iya.
2: Jadi Rasul khawatir ya. Rasul khawatir jangan sampai umatku ini punya perut buncit karena kekenyangan.
1: Karena kekenyangan. Iya, iya, iya.
2: Jadi orang yang demikian seringkali malas dalam beribadah itu disebabkan karena
1: habis makan
2: kekenyangan itu. Jadi perut buncit itu atau lompo batang itu, lompo batang ya.
1: Iya, lompo.
2: Lompo batang itu sangat berpotensi menjadikan seseorang apa namanya itu mengulur-ulur melakukan kebaikan atau selalu tinggalkan kebaikan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan malah.
1: Di sini kita bisa memberikan arti perut buncit ini karena misalnya kebanyakan harta mungkin juga, Ustaz, sehingga
3: dengan itu saja yang kita urus sehingga melupakan.
2: Betul, Renan. Iya, iya. Jadi itu apa dalam bahasa Mangkasarnya lompo batang, perut buncit yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jangan sampai umatku ini lebih banyak makannya. Padahal dalam agama itu sulusun li ta'ami, sepertiga untuk makan. Ini perut ini dibagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, wasulusun li syarbi, sepertiga untuk minum, kemudian
3: untuk bernapas,
2: wasulusun li nafsi, dan sepertiga untuk bernapas.
3: Iya.
2: Jadi bagaimana tidak lompo batang?
3: Nah iya, kalau
2: perutnya ini dia cuma bagi dua.
3: Makanan banyak nih.
2: Makanan dengan minum.
3: Ya. Minum. Ya makan jelas. Minum. Kalau perut buncit artinya itu kekenyangan, Ustaz.
2: Iya. Kekenyangan. Jadi Nabi khawatir, Denangga, umatku ini nanti jangan sampai terlalu banyak makannya membuat dia kekenyangan lalu dia malas beribadah.
3: Kurang ibadahnya ya.
2: Kurang ibadahnya.
3: Memang, Ustaz. Iya. Saya sendiri merasakan kalau terlalu kekenyangan biasa. Kita mengundur waktu untuk merasai bagus-bagus.
2: Dalam surah Al-A'raf Denangga ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
3: Artinya, Ustaz,
2: makan dan minumlah kalian namun jangan berlebihan.
3: Iya.
2: Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Ini. Jadi orang yang terlalu banyak makannya, berlebih-lebihan, yang jelas Allah tidak suka orang yang makan berlebih-lebihan. Tetapi yang kita khawatirkan itu dampak dari makan berlebih-lebihan itu.
3: Betul, dari bisa kesehatan.
2: Iya.
3: Dari
2: segi kesehatan, dan enggak. Dari segi kesehatan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la darara wa la dirar.
3: Ya. Artinya,
2: janganlah melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Kan ada orang maupun orang lain ya. Ada orang yang makan sampai kekenyangan karena dia ikuti nafsu makannya. Maka hal itu dapat membahayakan diri.
3: Iya. Nah, ini dan artinya di sini waspadalah.
2: Waspadalah dalam makan.
3: Jangan berlebihan.
2: Ya, itu dan enggak. Jadi Nabi khawatir jangan sampai umatku ini terlalu kuat makannya, akhirnya menyebabkan dia malas dalam beraktivitas, terutama malas dalam beribadah. Karena dia mau sholat, tapi karena dia memilih makan dulu, makannya kekenyangan. Akhirnya sampai ketiduran. Maka kekhawatiran Nabi yang kedua, yaitu saya khawatir umatku ini sering tidur.
3: Lompo tindro, Ustaz.
2: Itu bahasa Mangkasar ya?
3: Iya.
2: Bahasa Mangkasar.
3: Sering tidur.
2: Lompo tindro ya?
3: Iya, sedikit. Iya. Tapi sejalan itu kalau biasa kekenyangan, mata juga biasa mau tidur.
2: Itu dia. Jadi kekhawatiran Nabi ini jangan sampai umatku ini lebih banyak tidurnya. Nabi mengkhawatirkan umatnya sering tidur sebab dapat menjadi sebab seseorang meninggalkan hal-hal yang manfaat dalam hidupnya.
3: Iya.
2: Oleh sebab itu Nabi menganjurkan agar umatnya tidur secukupnya.
3: Iya.
2: Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, la samara illa li musallin au musafir. Tidak ada obrolan setelah sholat isya kecuali bagi orang yang sedang sholat atau orang yang bepergian. Kalau kita selesai sholat isya, Nabi bilang tidak ada obrolan setelah sholat isya. Tidak ada cerita-cerita orang duduk-duduk cerita setelah sholat isya. Tapi kita ini setelah sholat isya, kita duduk cerita-cerita sampai jauh malam. Akhirnya pada saat kita tidur, ketiduran subuhnya bagaimana Midan?
3: Itu pesannya Nabi.
2: Pesan Nabi ini. Artinya, jangan ada cerita, jangan ada cerita-cerita.
3: Iya.
2: Sesudah sholat isya.
3: Sesudah sholat isya.
2: Iya, sesudah sholat isya. Karena peluang orang tidak tidur pada saat itu begadang hingga ketiduran pada waktu subuh.
3: Oh iya.
2: Nah, ini yang di

0: dikhawatirkan oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya Danangga, Nabi khawatirkan umatnya sering tidur, jangan sampai tidurnya itu membuat pekerjaannya terbengkalai.
1: Iya.
0: Membuat kewajiban-kewajibannya tidak terlaksanakan
1: karena banyak tidur.
0: Membuat pekerjaannya tidak tuntas. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir.
1: Iya.
0: Saya khawatir umatku nanti lebih banyak tidurnya daripada daripada dia beraktivitas.
1: Iya, kalau banyak tidur tanpa kurang aktivitas, kita mau makan apa juga, Ustaz?
0: Insyaallah ini juga. Jadi itu tadi enggak karena orang yang sering tidur itu juga dapat merugikan dirinya sendiri.
1: Betul,
0: dan bisa juga merugikan orang lain, sama dengan orang yang terlalu banyak makannya itu tadi. Tetapi yang kedua ini, orang yang sering tidur, kebanyakan tidur, yang paling utama di sini dikhawatirkan oleh Nabi adalah tertinggallah seluruh pekerjaannya, kewajibannya, ibadahnya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jadi bayangkan itu, dan itu terjadi pada hari ini. Umat, keadaan umat seperti itu. Itu yang Nabi sampaikan berapa tahun yang lalu, Denang?
1: Iya.
0: 1400 abad, 14 abad yang silam Nabi sudah sampaikan. Ini sekarang tahun berapa? 1443
1: sekarang,
0: Ustaz. Sekarang ini. Jadi kalau dihitung mulai tahun Hijriah, hijrahnya Nabi, berarti 1443 tahun yang lalu Nabi sudah sampaikan,
1: pesannya sampai di sini, sampai Nabi.
0: Hari ini.
1: Iya.
0: Jangan sampai umatku ini besar perutnya karena kuat makannya. Jangan sampai umatku ini lebih banyak tidurnya, lompotindron.
1: Nah, ini Ustaz, kan pesan Nabi juga, apakah itu hadis ya, keseimbangan dunia akhir, keseimbangan kehidupan dunia akhir ini yang di i'malid dunya.
0: Ya, i'malid dunya kakannaka ta'ishu abadan wa amali akhiratika kaannaka tamutu ghadan. Ini ada yang mengatakan bukan hadis. Ada juga yang mengatakan ini kata-kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang kita ambil ini, siapapun yang berkata seperti ini, apakah memang bukan dari Nabi, tetapi yang kita ambil adalah isinya ini, Danang.
1: Isinya.
0: Ya, i'mali dunya kaannaka ta'ishu abadan. Beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya.
1: Iya.
0: Wa amali akhirati kaannaka tamutan. Wa amali akhirati kaannaka tamutu ghadan. Dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Kita ambil isinya, Danangga. Nah, kita tidak tahu jelas sumbernya dari mana, apakah dari Nabi, dari para sahabat, ataukah dari para ulama. Yang jelas kita ambil isinya ini bahwa betul tawa, menjaga keseimbangan itu. Kalau bekerja, soal bekerja silakan bekerja, tapi jangan pikir mati. Nah, ketika kita sholat, jangan pikir kerja.
1: Artinya ada semangat ini, Ustaz.
0: Kalau kita lagi, supaya ada semangat. Kita lagi kerja, jangan sampai ingat mati. Akhirnya malas, kerja-kerja juga mati.
1: Nah, ini Ustaz, kan termasuk ada kata-kata dari orang tua itu pesannya bahwa jangan tidur sampai matahari sudah tinggi.
0: Iya, kan
1: biasa.
0: Betul itu.
1: Biasa. Orang sudah pada bekerja, kita masih dalam
0: masih
1: keadaan tidur.
0: Iya.
1: Jadi betul-betul Ustaz, pesannya Nabi itu berlaku sampai khawatirnya
0: sampai akhir zaman. Ada pesan juga yang perlu kita ambil hikmahnya itu. Kalau kau pergi kerja, jangan sampai terkena kau matahari. Jangan sampai terkena matahari. Kau berangkat kerja, jangan sampai kau terkena matahari. Kau pulang dari kerja juga jangan sampai kau terkena matahari.
1: Oh begitu, Ustaz.
0: Iya.
1: Artinya keterlambatan di sini.
0: Ini kalau kamu pergi bekerja, pergi cari nafkah, usahakan supaya jangan kamu terkena matahari. Maksudnya berangkat kerja sebelum matahari terbit. Supaya tidak terkena ke matahari.
1: Betul.
0: Pulang dari kerja nanti sampai malam dulu baru pulang. Supaya tidak terkena matahari.
1: Anu juga itu. Ustaz sekarang ini karena ya tak kalah sibuk-sibuknya kalau kita apa sudah jam-jam 8-9 begitu sudah keterlambatan sudah peluang kita anu karena banyak yang sibuk Ustaz.
0: Betul.
1: Iya. Jadi sebaiknya jam-jam 6-7 sudah berangkat bareng
0: betul. Iya. Kemudian Denaga, Nabi juga khawatir. Nabi juga khawatir akan terjadi pada umatnya itu pemalas.
1: Pemalas.
0: Rasa malas.
1: Iya.
0: Ya, rasa malas itu. Itu dalam bahasa Makassarnya itu apa?
1: Kutu.
0: Ini.
1: Iya.
0: Dalam bahasa Makassarnya kutu. Ini.
1: Iya. Iya Ustaz, kutu itu kalau
0: jangan malas sampai itu. Ya, umatnya ini kutu. Dikhawatirkan, Nabi khawatirkan, Rasulullah khawatir bahwa jangan sampai umat yang akan datang itu umat-umat yang kutu.
1: Tapi mohon maaf, bahasa kutu ini Ustaz, kalau dari bahasa atau dari sana itu lokalnya apa gitu. Karena ini sudah benar bahasa lokalnya dari Makassar, kutu itu malas. Nah kalau dari bahasa
0: kalau bahasa dari sana itu saya kalau di sana itu biasa dibilang malas juga tapi
1: Tapi kan ada intinya daripada bahasa itu.
0: Ini saya ingat ini Denangga.
1: Iya.
0: Kalau orang disuruh Denangga, orang disuruh lalu tidak cepat bergerak, dia tidak cepat bergerak itu pawai namanya.
1: pawai.
0: Bukan pawai tapi pawai.
1: Lambat
0: itu.
1: Iya, lambat bergerak.
0: Lambat bergerak. Itu kita kategorikan pemalas itu, kutu itu. Ini orang ini pawai. Dalam bahasa di sana itu pawai itu artinya malas bergerak ya. Malas, pemalas, kutu ya.
1: Kalau pawai di sini Ustaz kue itu. kita bercanda ini Ustaz.
0: Jadi Rasulullah itu khawatir umatnya menjadi umat yang pemalas.
1: Kutu.
0: Iya, kutu. Itu malas itu amat sangat dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada umatnya karena rasa malas itu Denangga dapat menyebabkan seseorang lepas kontrol dari tanggung jawabnya sebagai hamba Allah untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi menyembah beribadah kepada Allah dan malas bertanggung jawab dari kewajibannya sebagai seorang suami sebagai seorang istri sebagai seorang ayah sebagai seorang anak.
1: Makanya Ustaz
0: lepas tanggung jawabnya semua itu Denangga.
1: Makanya saya sangat bergembira mendengar Ustaz kalau pergi memancing selain pancing ada juga jaring Ustaz.
0: Jadi apa namanya itu sekali mendayung ya 2-3 pulau terlampau itu Denangga.
1: Iya betul. Iya. Sangat menarik ini Ustaz.
0: Iya. Ternyata. Kemudian ada lagi Denangga yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling utama sebenarnya.
1: Apa itu Ustaz?
0: Lemahnya akidah Denangga.
1: Wih, masa akidah yang paling dikhawatirkan juga.
0: Iya, dikhawatirkan itu adalah akidah. Jangan sampai dia tinggalkan umat ini punya akidah yang lemah. Nah, ini
1: keyakinan
0: yang lemah. Jangan sampai itu terjadi karena lemahnya keyakinan, lemahnya iman, lemahnya iman menjadikan seseorang lemah dalam amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jadi, berjuang ini, menegakkan amar ma'ruf.
0: Bagaimana dia mau mengajak orang untuk menyembah hanya kepada Allah, sementara dia orangnya lemah akidah, lemah keyakinan, lemah iman. Bagaimana dia bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Iya.
0: Bagaimana dia bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar sementara dia orangnya lemah keyakinannya. Bahwa perbuatan keji dan mungkar itu balasannya adalah neraka. Itu dia tidak punya keyakinan soal itu. Karena dia tidak punya keyakinan soal itu, bahwa mungkar, dia tidak punya keyakinan soal itu.

0: secara menyeluruh.
1: Menyeluruh dan enggak. Yeah. Kalau ini kalau lemah akidah dan enggak, bisa juga orang jadi pemalas. Bisa juga orang ya bisa sering tidur karena orang tidak punya akidah. Kerjanya tidur saja. Tidak sholat, tidak ibadah.
0: Ya. Nah ini Ustaz, kan tingkatan-tingkatan memperkuat keyakinan ini ada cukup dengan doa, cukup kekuatan, cukup dengan ya apa perbuatan lah.
1: Ya.
0: Nah ini kita sangat mengharapkan kepada yang berwenang Ustaz ini. Ustaz.
1: Iya, kalau begini Denaga, ini dalam mencegah mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125.
0: Oh iya.
1: Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mauizatil hasanah. Dengan pelajaran yang baik, dengan contoh teladan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik.
0: Iya.
1: Itu dalam surah An-Nahl ayat 125. Kemudian Nabi juga memberikan tuntunan.
0: Iya.
1: Bagaimana menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Marra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisani.
0: Iya, iya.
1: Wa in lam yastati fabi qalbi. Cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Kekuasaan. Ah ini pemerintah kita butuh.
0: Iya, iya.
1: Kalau ada kejahatan, kemaksiatan, pelanggaran, penganiayaan, kita butuh pemerintah untuk mencegah. Bagi yang punya kekuasaan, pemerintah, pak polisi, pak tentara, punya kekuatan, bisa mencegah dengan kekuatannya. Pejabat punya kekuatan, pak RT, para RW, pak lurah, punya kekuatan semua itu. Biadihi, cegahlah dengan kekuasaanmu. Kalau tidak bisa, fa illam yastati fabilisani. Ustadz yang punya kewajiban
0: dakwanya
1: menyampaikan dengan lisannya. Fa illam yastati fabiqalbi. Kalau tidak bisa, ya cegahlah dengan hati. Cukup membenci saja kemungkaran itu. Jadi ada tuntunan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tetapi kalau orang yang sudah lemah akidahnya dan lemah keyakinannya, lemah imannya, tidak peduli dia ada kemungkaran, ada kejahatan, dia tidak ada peduli, mau mengajak kepada yang ma'ruf juga tidak. Ini yang dikhawatirkan oleh
0: Nabi.
1: Dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi ini kesempatan kali ini Denaga, ada empat hal yang dikhawatirkan oleh Nabi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semualah, bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang lemah keyakinan, orang yang malas. Kutu, orang yang suka tidur, lompotindro. Kemudian jangan sampai orang yang terlalu besar perutnya karena kuat makannya, lompobatan.
0: Ini buncit.
1: Ya buncit ya.
0: Iya iya.
1: Jadi sekali lagi jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, jangan sampai kita menjadi orang yang lemah keyakinan, jangan sampai kita menjadi orang yang lemah keyakinan. Kemudian Rasulullah khawatirkan jangan sampai kita menjadi umat yang kutu. Umat yang kutu, umat yang lompotindro. Dan jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, jangan sampai kita umat yang lompobatang. Karena kuat makannya.
0: Artinya
1: karena
0: kekenyangan.
1: Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Katanya orang kalau ada semua itu tanjaria jama-jamang,
1: apa itu?
0: Tidak ada jadi pekerjaan.
1: Tidak ada jadi pekerjaannya.
0: Baik Ustaz, sangat menarik ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikhawatirkan kepada umatnya. Semoga kita selalu bangkit Ustaz, bersemangat, kuat, sehat, walafiat Ustaz. Baik pendengar, demikian

0: kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'mininal kamilin. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarana Pro 4. Kabarana Pro 4.

0: kembali kami hadirkan kabar anak perompat. Pulau Japa atau bambu berjalan lahir dari titisan sejarah masa lalu kerajaan Goa yang berakar kuat di desa Jipang, kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Narasi tradisi ini bermula pada masa pemerintahan Raja Goa ke-7 Batara Goa, Tuniawangan Ralaken. Sang Raja membawa dan mewariskan ritual ini kepada masyarakat Jipang, hingga akhirnya bambu tidak lagi sekedar tanaman biasa, melainkan simbol ikatan spiritual yang sakral dan harmoni secara turun-temurun. Pulau Japa adalah ritual pembayaran nazar atau tinja dan wujud syukur masyarakat desa Jipang atas terkabulnya hajat besar seperti kesembuhan atau keberhasilan panen. Warga yang hajatnya terpenuhi akan melapor ke pemangku adat atau pinati untuk bermusyawarah menentukan hari baik, lokasi, dan menyiapkan sesaji ritual.
1: Demikian Kabar Rana Pro 4.

0: nih ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
3: Sobat Budaya, kami kembali hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kami hadirkan informasi yang diliput oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Di antaranya, memasuki bulan Agustus 2026, PT Pertamina atau Persero kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Setelah sempat melejit, BBM jenis Pertamax dan Pertamax Grand kini turun. Sementara itu Pertamax Box yang Pertamax Turbo yang cenderung cukup stabil 3 bulan terakhir juga ikut mengalami penurunan. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp16.250 ke Rp17.000 per liter kini turun ke kisaran Rp15.950. Rp16.650 per liter. Dan artinya BBM jenis tersebut mengalami penurunan sekitar 300 sampai 350 per liter tergantung wilayah. Nah, untuk Pertamax Turbo yang sebelumnya dijual di kisaran Rp19.300, Rp20.150 per liternya kini dijual seharga Rp18.300 dan Rp19.100 per liternya, alias turun Rp1.050 per liter. Sementara itu Pertamax Grand yang sebelumnya dibanderol Rp17.000 per liter kini turun menjadi Rp16.600 per liter atau lebih murah, yaitu Rp400 per liternya. Hal ini disampaikan oleh Oki Adiyata Wibowo, PJS, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi saat dihubungi oleh RRI Makassar kemarin, mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, wilayah tukar, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Guys, besok kita kerja kelompok ya, jam 9 di kafe biasa.
1: Oke deh.
0: Jangan lupa bawa laptop ya, guys.
1: Oke, semua harus datang. Kalau enggak, nilainya enggak ada ya.
2: Oh, jadinya besok banget ya? Kalau gitu, aku enggak bisa hadir dong. Soalnya besok aku harus ibadah.
1: Oh iya, besok kamu ibadah. Kalau gitu, kita ganti aja di hari lain.
3: Boleh aja. Aku sih ngikut aja.
0: Aku juga.
4: Harmoni itu tumbuh dari saling menghargai. Beda keyakinan, tetap satu tujuan.

sahabat budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di mana mengantisipasi kekeringan, Bupati Sidrap mengoptimalkan program listrik masuk sawah. Bupati Sidrap Syahrudin Arif turun langsung memantau kondisi lahan pertanian di Desa Kanie Kampungu yang mulai terdampak cuaca panas El Nino Sabtu 1 Agustus 2026. Peninjauan sekaligus mengecek kesiapan program listrik masuk sawah. Guna mengantisipasi kekeringan yang kian meluas, Bupati meninjau lahan kelompok tani masuk Mpuloloi, terlihat hamparan sawah mulai mengering karena berkurangnya pasokan air akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Bupati mengatakan pihaknya akan memaksimalkan pemampatan pompa pengairan agar tanaman tetap terbantu hingga masa panen tiba. Ia juga menekankan pentingnya ketetapan waktu pengairan serta pengelolaan sumber daya air secara bersama-sama antara kelompok tani dan listrik yang sudah masuk ke area persawahan diharapkan mempermudah pengoperasian pompa secara mandiri dan efisien. Nah, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Sidrap terus berkomitmen mendampingi petani sepanjang musim kemarau, di mana memastikan bantuan teknis maupun sarana pengairan tersedia tepat waktu guna menjaga produktivitas pertanian daerah.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
4: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
5: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Lagu apa itu eh?
1: Kenapa kayak jadul Kiku dengar?
0: Mending pelajari chordnya ala Mak Laguna Rizky Febian.
2: Weh Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu Ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk nacapai ke tujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah Miku dengar.
4: Batura Tema Ribulang, Mak Rencong Rencong, Mak Rencong
5: Rencong. Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
0: Emang iya? Namanya apa?
5: Manusia Baik.
0: Oh, oke deh. Mau download film ah?
5: Kalau aku mau transaksi dulu.
0: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan Rara, bahaya tahu.
5: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
0: Astaga Ra, aku udah ingetin ya.
5: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
0: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
5: Jadi, gimana dong? Wah!
0: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

sebetulnya kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kami hadirkan info terkait berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, di mana menghadirkan informasi tadi terkait dengan berita yang diturunkan oleh pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, yaitu terkait dengan Bulog ya. Nah, sahabat budaya, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat kembali akan menyalurkan bantuan pangan tahap kedua. Alokasi bantuan dihitung untuk Juli, terhitung untuk Juli, Agustus dan September dengan jumlah 10 kg per bulannya. Hal ini diungkapkan pemimpin Perum Bulog Kanwil Sulsel Barfahru Rosi. Menurutnya bantuan pangan diberikan untuk mengantisipasi adanya kekurangan kebutuhan pangan di masyarakat, terutama adanya kenaikan harga yang disebabkan fenomena alam yaitu El Nino dan adanya beberapa lokasi persawahan. Rosi mengungkapkan pada penyaluran bantuan tahap kedua ini masyarakat sasarannya hanya menerima beras tanpa minyak goreng. Terkait minyak goreng yang tidak masuk pada program bantuan pangan, Pak Rosi menjelaskan hal tersebut menjadi kebijakan dari pemerintah melalui hasil rakortas agar komoditi tersebut dapat mengisi pasaran sehingga tidak terjadi kelangkaan. Hal ini dilakukan setelah melihat pada bantuan pangan tahap pertama fokus pada minyak goreng menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran.

0: capek banget sih latihan. Kayaknya aku mau bolos aja deh besok.
1: Halah, baru latihan bentar aja udah nyerah. Ingat nggak? Kita latihan ini bukan cuma buat lomba, tapi buat tunjukin kita bisa kompak.
0: Kompak sih, tapi kan ada guru dan anak-anak lain juga. Mereka bisa lah tanpa aku.
1: Justru satu orang aja yang nggak hadir, barisan kita udah nggak rapi. Kalau di kehidupan sehari-hari kita nggak bersatu, ya Indonesia nggak akan maju.
0: Iya juga ya. Oke deh, besok aku datang lagi. Aku gak mau jadi penyebab barisan kita bolong.
1: Nah gitu dong, Indonesia kuat kalau semua mau jalan bareng.
2: Persatuan adalah kekuatan kita. Bersatu untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat teman abriku, dimanapun anda berada, kembali kita berjumpa di kabar pagi obrolan santai ya. Nah, sahabat budaya, pagi hari ini saya ambil topik terkait dengan isu yang diangkat oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, yaitu mengenai terkait dengan cuaca yang cukup ekstrim, kekeringan melanda lahan persawahan di musim kemarau. Tentu berbagai langkah antisipasi dilakukan untuk menyelamatkan cadangan pangan. Tapi kalau dari sisi budaya, saya hanya ingin mengambil tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bugis, khususnya di Sulawesi Selatan ini, ketika di awal mau melakukan bercocok tanam atau turun ke sawah, itu biasanya masyarakat Bugis itu erat kaitannya dengan ritual baca doang ya. Ada sebuah hubungan spiritual, yaitu proses menjaga keseimbangan antara manusia, alam dan dewata, yaitu sang pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya untuk menyambut musim tanam atau turun ke sawah, itu ada salah satu ritual wajib dari dulu, tentunya terus dijaga oleh para tomatua atau orang tua atau leluhur kita, yaitu tradisi mak baca-baca atau mak baca doa. Nah, sahabat budaya, secara harfiah mak baca-baca atau mak baca doa berarti membaca doa keselamatan, dan ritual ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus permohonan agar tanaman padi terhindar dari musibah terbesar bagi seorang petani. Nah, termasuk salah satunya ini kekeringan yang melanda akibat efek cuaca ya, yang disebut dengan El Nino, sehingga menyebabkan lahan-lahan masyarakat petani itu banyak kekeringan. Dan tentu upaya-upaya dilakukan kalau misalnya terjadi hal seperti ini ya, karena memang tidak terjadinya keseimbangan antara hubungan manusia dengan alam dan juga kepada dewata sewai. Jadi setiap ada semacam musibah yang melanda kita, tentu itu ada kaitannya dengan pencipta ya. Bagaimana kita ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang dulu masyarakat Bugis ketika mau turun sawah itu tidak langsung turun ke sawah, tetapi ada salah satu tradisi atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat Bugis untuk menghindari yang namanya puso ya, dari musibah terbesar yaitu puso. Puso itu biasanya karena gagal panen akibat hama, penyakit wereng atau gagal panen dan lain sebagainya. Nah, sahabat budaya, kalau kita membayangkan suasana dulu di rumah-rumah warga sebelum turun ke sawah itu dapur mulai sibuk dari subuh ya. Biasanya ibu-ibu menyiapkan sajian tradisional yang kaya dengan simbol makna. Itu biasanya dalam tatanan kehidupan masyarakat Bugis, itu kue-kue yang biasa atau jajanan yang disiapkan atau makanan tradisional yang disiapkan, yaitu diantaranya ada soko atau ketan hitam atau putih, yaitu simbol keterkaitan dan persatuan. Kemudian onde-onde, yaitu melambangkan kebulatan niat dan kelimpahan rezeki. Kemudian ayam kampung atau nasi liku atau nasi pelaku, penanda rasa syukur atas nikmat rezeki. Nah, sahabat budaya, kami masih tunggu untuk anda yang mau bergabung nanti di 0811 400 9250, tapi kita hadirkan dulu kelong berikut ini.

0: plafonnya mau roboh.
1: Bu, ini kapan sih plafonnya diperbaikin? Udah bocor loh, dari semester lalu.
0: Katanya tahun ini sekolah kita masuk program rehabilitasi sekolah.
1: Dari pemerintah ya, Bu?
0: Iya, sekolah kita akan segera diperbaiki.
1: Kalau udah diperbaiki, kita bisa belajar dengan tenang ya, Bu?
0: Iya, Nak. Nanti nggak perlu ngungsi lagi tiap hujan.
2: Program Rehabilitasi Sekolah membangkitkan harapan anak negeri.

0: pantesan aja dari tadi dipanggil gak nyaut. Kak Nadia ternyata main VR lagi.
1: Bentar, Dek, bentar. Ini pemandangan kastilnya indah banget loh.
0: Kak, cepetan. Kira tuh mau liburan ke pantai. Sunset di sana nyata. Jauh lebih indah dari yang kakak lihat di kacamata VR itu.
1: Udahlah, nanti aja. Aku males panas-panasan di luar. Lagian, pantai Indonesia pemandangannya gitu-gitu aja. Nih, mending kamu pakai juga kacamata virtual reality ini. Dan lihat pemandangan kastil, gunung, dan pantai di luar negeri.
0: Serius, Kak? Kamu bandingin layar sama kenyataan? Kamu pikir VR bisa gantiin suara ombak, angin pantai, atau kebersamaan kita? Aku, mama, papa, semuanya nungguin kakak. Tapi kakak malah milih terjebak di dunia palsu itu.
2: Virtual reality bisa membawamu kemana saja, tapi jangan sampai ia merenggut kebahagiaan yang paling nyata, seperti keluarga, teman, dan indahnya pariwisata Indonesia.

0: Baik, sahabat budaya, kembali lagi di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Jadi kita pagi hari ini membahas tentang bagaimana orang-orang dulu itu bagaimana melakukan sesuatu itu dengan membangun semacam hubungan dengan alam. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum Baribasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baribasa. Baribasa Tojim ini.
1: Tojim ini. Kabar pagi.
0: Obrolan santai.
1: Iya.
0: Jadi kalau santai-santai jadi, begini kan lagi ngopi-ngopi atau lagi ngapain gitu. Kita
1: saya mau apa ini karena monitor kayak ini di pinggir jalan.
0: Wah, lebih santai lagi berarti.
1: Iya. Ada tuh di bahasa teman kalau di rasmen bilang laporan tidak langsung dibilang iya ada surat aku dengar pagi.
0: Iya.
1: Biasa. Banyak itu teman-teman yang pada kebetulan jauh dia menonton di radionya.
0: Iya.
1: Oh, begitu deh.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi kita cari.
1: Saya tentang punya jatah cuma 5 menit.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kita tahu itu.
1: Pokok bahasan kita apa?
0: Ini mengenai kan lagi cuaca ekstrim ini, kemudian banyak petani mulai mengeluh ya dengan kondisi seperti ini karena. Musim kering, susah air untuk mengairi sawah. Tapi kalau kita mau cerita tentang tradisi, orang-orang dulu itu kan sebelum bertani itu masih memegang erat itu ritual-ritual yang hubungannya dengan Allah, dengan alam, begitu. Jadi ada semacam sebelum turun ke sawah itu tradisi mak baca-baca doang dulu. Tapi sekarang jarang misalnya lihat begitu, langsung orang menanam. Dulu itu ada semua ritual-ritualnya sebelum menanam sampainya panen
1: sampai dipetik sampai dimakan sampai dijual.
0: Ada semua
1: kalau dia jual dia bilang alhamdulillah
0: bikin lagi cara mak baca-baca
1: itu kan bukan cuma dulu sekarang juga karena orang dulu-dulu itu punya keimanan
0: tapi sebenarnya kalau kita
1: Tuhan yang maha kuasa.
0: Iya, kalau kita mau kaitkan dengan dengan agama ini kan konsepnya sedekah ini. Ya. Kalau mak baca-baca itu kan pasti menyajikan makanan dan orang yang
1: dikasih,
0: orang yang kasih
1: itu itu makanan semacam perangsang.
0: Iya.
1: Ya.
0: Pemancing, pemantik.
1: Iya, karena ada yang bisa dimakan.
0: Iya.
1: Karena kalau baca-baca baru tidak ada di situ dia. Dia bilang maras deh. Tapi kalau ada.
0: Apalagi kan sekarang ini sistemnya sudah tidak gotong royong. Biasa dulu itu orang menanam.
1: Iya.
0: Dibantu sama tetangga-tetangga. Bantu-bantu untuk menanam.
1: Jadi begini, itu kalau gotong royong kan tenaganya langsung di situ.
0: Iya.
1: Tapi ada juga bentuk gotong royong bentuk lain.
0: Iya.
1: Dia kasih uang.
0: Ya,
1: itu dia. Iya, jadi dia suruh orang lain ikut di sana, kasih kau uang. Itu gotong royong juga.
0: Iya.
1: Dulu kami begitu kan begitu. Jadi saya tidak bisa hadir untuk menghadiri suatu acara. Dia kasih perwakilan.
0: Iya.
1: Perwakilannya tidak kasih uang, tapi kau di sana. Atas nama saya. Gotong royong juga.
0: Iya.
1: Jadi inilah tadi menurut apa tadi itu ancaman apa tadi?
0: Iya, El Nino.
1: El Nino.
0: Iya.
1: Namanya itu El Nino.
0: El Nino musim kemarau.
1: Karena perbuatan manusia itu sendiri dia merusak alam.
0: Iya.
1: Ketika dia rusak dia tidak mengganti. Saya tebang pohon.
0: Iya.
1: Makanya kalau habis tebang pohon tanam lagi.
0: Iya.
1: Ini tidak. Tebang-tebang. Itu kan pohon menyimpan akarnya, ekosistem menyimpan air.
0: Betul.
1: Iya, jadi ada menyerap air. Sekarang tidak ada kurangi pohonnya. Dia bikin ramuan rumah.
0: Kalau
1: tapi
0: di
1: tidak tahan.
0: Kalau di tempat ada kurang di air di Telkom.
1: Bukan di sini alhamdulillah banyak di air.
0: Berarti masih banyak. Karena
1: ada
0: masih
1: ada banyak petunjuk. Pohonnya. Itu di got itu Benda.
0: Iya.
1: Di Bakampori. Setiap jarak 1 meter digali pakai pipa paralon ditanam 1 meter jadi dia menyerap air.
0: Oh,
1: begitu. ini ilmu ini yang menyuruh. Ada dulu pagi SLSM namanya Pori. Bicaranya. Jadi kita ini manusia sebenarnya cerdas ini, menggunakan ini petunjuk dari Allah. Bagaimana berbuat baik yang berguna bagi manusia. Sudah minta 5 menit ni.
0: Okey, Pak.
1: Okey, Pak. Masih banyak yang mau melengkapi. Banyak teman-teman yang lebih bisa memberikan pencerahan. Saya mau maafkan karena muka pasang jemuran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa namanya, Pak Marsuki ya. Di selanjutnya sahabat budaya yang mau bergabung, kami tunggu kembali di 0811 400 9250. Kita terima dulu telepon biasa. Assalamualaikum. Mari basa. Iya, mari basa.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, mari basa.
2: Kena cari bang do.
0: Baji-baji ji. Kata ya.
2: Iya.
0: Sehat-sehat jiki. Suara aku ji ini yang agak-agak leleng nih.
2: Leleng ni.
0: Iya.
2: Aku angin mungkin.
0: Kayaknya karena itu tadi.
2: Iya.
0: Kayaknya masuk angin.
2: Iya.
0: Sama masuk air juga.
2: Kenapa begitu mbak di situ?
0: Kenapa?
2: Kecil suaranya penyiar.
0: Oh, kecil ki suaranya penyiar.
2: Iya, kalau menyanyi besar ki.
0: Oh, kalau menyanyi bagaimana besar mi?
2: Belum, masih mau mbak.
0: Masih mau nih.
2: Iya.
0: Bisa mi?
2: Sama aja tadi.
0: Sama aja. Udah tahu mi itu penyebab.
2: Iya.
0: Yeah. Kalau menyanyi ji.
2: Tidak ada. Halo. Kita ji ada tapi tidak ada penelpon. Di dalam teleponnya.
0: Oh, di dalam di HP itu tidak ada ya?
2: Itu tidak ada di ya, tidak ada di radio suara dengan di penelpon di HP ji ada.
0: Oh, hilang tuh nih suaranya di radio. Bing.
2: Halo.
0: Iya.
2: Yeah. Tidak ada mi suaranya semua.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Halo.
0: Iya. Yeah. Bagaimana?
2: Tidak ada.
0: Ada mi?
2: Sila nyambo.
0: Tanding. Deh. Jadi.
2: Halo.
0: Bagaimana mi ceritanya mencerita ini?
2: Tidak ada nyambo.
0: Tapi ada di suara tadi sini kudengar.
2: Ya itu ada mi samar-samar di HP nyambo.
0: Ada mi samar-samar. Oke. Okay,
2: tidak ada.
0: Cerita tentang anu nilu nih orang-orang
2: ya, di HP aja samar-samar.
0: Hilang suara na penyiar.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ada mi?
2: Hilang uji sini. Tidak ada. Tadi ya. Bye-bye. Ini tidak ada sekali.
0: Ada mi?
2: Di radio.
0: Batu-batu tau
2: nih. Di HP juga hilang nih. Halo.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Nami.
2: Ya, yeah. Begitu mi dulu pengen bo. Dari suara apa?
0: Iya, yeah, Pale.
2: Assalamualaikum.
0: Telepon biasa dulu, telepon mana? Coba kita tes. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya, yeah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada di suaranya tadi kita
3: dengar. Ya, alhamdulillah.
0: Iya.
3: Memang tadi waktu saya baru gabung,
0: iya.
3: Kecil ke suara tak.
0: Makanya
3: ke sekarang ada perubahan agak baik kami.
0: Baik-baik ini wei, kenapa?
3: Iya, alhamdulillah. Belum ini dengar.
0: Apa suara aku juga ini yang berubah gara-gara flu?
3: Iya, memang suara tak tidak terlalu anu di iya. Tekan keluar.
0: Nekan ya.
3: Iya, jadi nekan, iya memang.
0: Nekan El Nino.
3: Iya. Iya, kadang mata nolong suara tak.
0: Iya.
3: Iya.
0: Jadi anu dibahas. Anu dibahas nih dari info berkaitan dengan orang-orang dulu itu kan sebelum turun ke sawah itu ada ritual-ritual baca doa, tapi sekarang
3: iya.
0: Jarang kita dapatkan begitu.
3: Jadi itu kita dulu. Saya termasuk petani juga, Bu.
0: Oh iya iya.
3: Itu dia petani miskin tapi dalam Kota Makassar, Bu.
0: Sekitar
3: yeah. Petarani, Tamamau sana Repocini. Itu wilayah besar.
0: Iya. Yeah.
3: Ya, tapi sekarang abala sama Allah Ta'ala, lokasi itu yang dulunya terpencil, aksesnya susah ke sana. Nah, sekarang apalagi Allah Ta'ala, Kita ada tol tak jembatan layang tak.
0: Masya Allah.
3: Ya, jadi itulah kehidupan. Jadi kalau dulu itu saya punya wilayah di sana Tampaku, tempat pemukimanku itu daerah terpencil. Jadi kalau kita dari Petran itu lewat saluran air sekarang Rapu Jiling Raya, nah itu cuma sepeda bisa. Ya nah, sekarang namanya sekitar menjadi kota modern lagi di sana Petran. Kemudian berkaitan tadi dengan cara-caranya itu kalau kita mau mulai bertani ya.
0: Iya.
3: Iya, jadi itu kalau dulu kita kan bertani itu beruslah.
0: Iya.
3: Kita cuma berharap dengan air tada hujan.
0: Iya.
3: Iya, iya. Jadi yang diharap setiap tahun itu kalau datang hujan ya mulai tombak itu menggarap-garap sawah. Ya, jadi kita garap sawah itu bertani itu mulai dari menabur benih.
0: Iya.
3: Nah, karena mangkasa raka apa nau magi bine.
0: Iya,
3: benih.
0: Mak doja bine.
3: Nah, karena itu jadi satu bulan sebelum kita menanam itu benih itu sudah ditabur mi.
0: Iya.
3: Ya, kiur minjo bibit kan. Nah, itu. Jadi kalau kita memulai yang itu. Itu biasa ada embel-embelnya. Iya, embel-embelnya artinya masih cara tradisional lah. Jadi niat mi umba-umbana. Itu maknanya umba-umba tidak pernah tenggelam, selalu muncul. Jadi artinya kiasannya itu nanti padi itu hasilnya itu bagus banyak. Ya, Mumbai punya banyak. Nah, kemudian ada juga umba-umba tadi. Kemudian kue lapis.
0: Ya,
3: kue lapis. Kue lapis itu maknanya, ya ini sara ji, tidak musri ji ini orang.
0: Ya, sebenarnya.
3: Karena bukan ji baca.
0: Sebenarnya doa, sebenarnya itu
3: doa. Iya, doa syarat. Syarat ji, syarat karena mengkasar ke sara. Anjo kue berlapis-lapis, kue lapis arena. Itu supaya kita punya rezeki begitu berlapis-lapis juga. Banyak kalau banyak lapisnya. Nah, itu. Kemudian ada istilahnya pasili. Pasili itu ada mi apa nakana mangkasar kanjo mukmulu. Iya, mukmulu. Mukmulu itu artinya kita dikerumuni.
0: Iya.
3: Iya, mukmulu dikerumuni ki artinya banyak orang atau banyak rezeki. Iya. Jadi itu mukmulu itu hampir sama dengan namanya delimpo. Delimpo itu delimpo itu nilimpo limpoi.
0: Iya,
3: nilimpo limpo artinya dikelilingi. Iya, nilimpo limpoi. Iya. Bisa juga barangkali kalau nama asliku sipong itu sipon delimpo.
0: Iya.
3: Jadi itu sipong itu bahasa Bugis ya.
0: Iya.
3: Ya, sipong itu sebatang.
0: Sipong.
3: Sipong sebatang.
0: Sebatang.
3: Jadi terbukti juga hasilnya itu nama aku. Saya 9 bersaudara, saya tonjian sekolah. Saya tonjian jadi penis, jadi sipong, sepotok, sepohon, atas satu.
0: Iya,
3: itu. Iya. Kemudian delimpo itu sama dengan tadi itu mulu ya.
0: Mulu.
3: Jadi itu semua yang disiapkan itu ada juga Pak Dupang mungkin orang tahu semua itu kalau ada api kemudian ditaburi gula arung buinjo berasap kemudian bau ki Pak Dupang arena itu asapnya itu luar biasa. Jadi kalau misalnya kita bersebelahan rumah atau tidak jauh dari rumah saya itu ketika itu pasti anjo kamanyang apa kayak kita ya kebenyan ya itu dibakar kemudian asapnya itu kelihatan jadi kematongan jo rumbuna PPK kan jo anjo kalau kita dulu kodong berasap itu dapur kah berarti makan mak itu palu kita memasak jadi itu kalau asap itu tanda bahwa kita ini punya makanan ada yang dimasak. Ya ada dimasak untuk kita santap siang atau sore. Ya itu. Kemudian di bawah mi ke anu ke sawah. Iya, jadi itu mi semua ditandang, kemudian mi niatkan berniat bahwa mudah-mudahan kamatongan yang membana hasil panenku nanti.
0: Iya.
3: Iya, kemudian mulu artinya banyak tong orang datang membantu kita ketika panen atau bekerja, itu. Kemudian atau miasakna tadi padupanga.
0: Iya, iya.
3: Padupanga itu mengepul itu asap ke atas, itu tanda bahwa oke, kita baik-baik saja. Lantar tawa ada anu, ya itu. Iya. Jadi itu. Kemudian ya tapi kan sambayan tuan jadi biolog. Jadi itu kalau misalnya musim tanam kemudian hujan itu belum datang karena kita berharap ada hujan ji. Ya biasa orang dulu kan sholat minta hujannya.
0: Oh,
3: minta ada
0: hujan.
3: Itu.
0: Iya sholat.
3: Iya jadi memang orang-orang dulu itu memang menyenapat tuangan juga ketika memulai sesuatu. Iya. Nah, kemudian masalah sekarang kan sudah berubah zaman,
0: yeah.
3: Artinya sesuai dengan teknologi dan pendidikan sudah maju, itu tidak terlalu khawatir mi juga orang karena ada mi opsi untuk kita bertani atau menanam karena ada mi sumber air, ada mi irigasi. Kemudian saya lihat di daerah atas itu Gua Takalar kalau musim tanam atau sudah ditanam padinya kemudian hujan tidak datang atau irigasi juga sudah kering, dia gali sumur lagi baru pakai pompa.
0: Iya.
3: Jadi itu sekarang keren.
0: Iya.
3: Iya, jadi saya kira itu saja Andiku. Virus lengah. Iya tadi pemoporan Andi. Sehat ki, sukses.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Delimpo di. Jadi memang tahapan-tahapannya tadi itu bercocok tanam itu sudah lengkap sekali dijelaskan oleh Delimpo. Terima lagi. Assalamualaikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
4: Selamat pagi.
0: Pagi juga,
4: Pak. Iya. Sehingga sudah selama lebih dari yang kemana yang maring keringnya susah.
0: Iya.
4: Kemudian kemana ki? Mau di sini mana?
0: Pada teki mai melu mak baca-baca Pak Jon.
4: Pada teki mai baca-baca air putih.
0: Apa air putih harus ada kue lapis, ada umbana.
4: Ya misalkan itu.
0: Iya. Kalau
4: baca air putih.
0: Kalau air putih jiwe.
4: Kenapa?
0: Apa maknanya Jon?
4: Kalau banyak biar.
0: Biar banyak airnya nih.
4: Biar rezekinya mengalir seperti air.
0: Wah, luar biasa.
4: Begitu. jangan salah paham dulu.
0: Iya.
4: Iya, Pak.
0: Jadi memang dulu kita itu waktu zaman kecil di senang ki kalau mau menanam orang di sawah karena ada cara makan-makannya membahagiakan anak-anak, membahagiakan tetangga itu bentuk sedekah yang paling luar biasa.
4: Membahagiakan anak, membahagiakan Pak Baca-Baca.
0: Iya, apalagi Pak Baca-Baca ini yang diundangkan
4: Baca-Baca.
0: Pak Kate, Pak Ima.
4: Pokona.
0: Pokona.
4: Pokona dan Manuna, kemarin lah Pak Kate. Ya memang gitu lah orang dulu.
0: Iya.
4: Sampai sekarang juga begitu.
0: Itu konsepnya sebenarnya kalau di agama itu ya sedekah. Memancing sebenarnya, memancing toh. Sama orang memancing
4: tidak,
0: itu kan.
4: Tidak tahu ini juga saya. Jadi jangan menormalisasi sesuatu. Hanya karena mencari pembenaran.
0: Iya.
4: Akhirnya ya segala alasan digunakan.
0: Coba balik contoh penjelasan dulu Pak Jono. Agak kira-kira roh betul na toriolai kenapa mau.
4: Kan.
0: Ada acara mak doja bini, ada juga mak
4: Padi. Kan, dia tradisi dari mereka dulu.
0: Iya.
4: Tadi yang mereka sampai sekarang itu dilestarikan, ya kan. Ada apa namanya?
0: Mak Padi.
4: Itu bibit padi itu masih bentuk biji-biji padi itu ditaruh di fosi bola, baru dikasih pelita, ya kan? Anu seperti itu.
0: Mak bini, mak
4: ya, untuk anu bini lah.
0: Iya.
4: Bibit itu baru hanya direndam di biasa di sungai. Mm-hmm. 5 hari itu 3 malam apa berapa malam lah. Yeah. Baru dibikinkan apa tempat pada ini ditabur di situ.
0: Yeah.
4: Kayak memang kalau istilahnya dulu kalau turun sawah dulu itu mapal ini sebenarnya itu mapal ini.
0: Yeah.
4: Itu. Tapi kalau di kampung itu cidaan dia pribadi-pribadi.
0: Iya, yeah, pribadi-pribadi. Kalau
4: pribadi-pribadi.
0: Ada memang kampung-kampung khusus itu di.
4: Iya, yeah, ada. Dan sebelum itu tahu apa kampung itu dongnya. Luar bagelungnya.
0: Iya.
4: Kemana nih? Ya kalau pakai traktor ya traktor.
0: Iya. Yeah. Jadi itu, jadi sebelum
4: gitu lah, dulu tradisi nenek moyang kita. Dan dulu itu apa namanya? Orang tanam itu sesuai jadwal sebenarnya.
0: Tak jadwal ini.
4: Sesuai jadwal.
0: Iya.
4: Yeah. Itu biasa itu orang duduk-duduk itu petani itu duduk-duduk kalau sore-sore di depan-depan rumah itu tiap yang bicarakan selain itu.
0: Iya, sudah si pulung.
4: Iya. Dia selalu mumpuni ulangnya bagaimana dilihat apakah agak miring atau apa.
0: Iya.
4: Yeah. Apakah dibawanya agak berawan atau tidak. Dia sudah prediksi itu.
0: Dia lihat tanda-tanda alam.
4: Iya, dia lihat itu tanda-tanda alam itu. Kalau banyak, agak banyak itu ada agak berawan di itu banyak curah hujan ini. Gitu.
0: Iya, iya.
4: Itu orang dulu itu tanpa melihat saja
0: bulan.
4: Tanpa melihat kalender sudah tahu ini bulan begini sudah begini malam ini terbit ini bulan.
0: Iya.
4: Gitu. Dia sudah tahu oh ini nanti kita bulan ini kita mulai menanam. Dia sudah tahu. Memang curah hujan juga. Memang seakan-akan dia ikuti jadwal itu.
0: Iya.
4: Kenapa? Karena dulu orang masih jujur. Dia nabi kebeleh.
0: Iya.
4: Akhirnya itu memang apa namanya petani itu enak.
0: Iya.
4: Beda sekarang. Wah. Mulai dari pemimpinnya suka berbohong akhirnya berimbas kan itu. Jadi
0: ya, murka ya.
4: Kadang sesuatu negara itu bukan seperti itu, bisa juga akibat dari pemimpinnya juga.
0: Iya.
4: Ya, karena suka bohong, suka sama rakyatnya dan sebagainya. Akhirnya tidak mendapat berkat dari Allah begitu.
0: Tak dingin apa lenyai baraka tadi penggalatan.
4: Iya, lenyai baraka ini. Ini sekarang ini petani. Kadang-kadang sudah tidak jadi kan tidak hujan, tidak ada air. Ya kan? Betul-betul pemimpin jujur, memang dia tidak zalim terhadap rakyatnya, apanya sehingga mendapat berkah itu. Sekarang tidak. Kemudian dari pemimpin sampai rakyat itu berbohong semua. Kalaupun ada yang jujur ya, rasanya gitu. Fitnya itu baru.
0: Iya.
4: Jadi dia sekarang, jadi kita itu apa namanya, apapun yang kita lakukan sekarang itu. Sekarang tidak anu lagi lah, tidak banyak berpengaruh lagi anu kan itu tadi. Karena itu berkah itu jauh dari kita semua. Pertama petani. Jadi sudah, tapi sekarang itu petani di kampus sudah mulai berubah anu kan. Dulu kan penimbang itu yang baca-baca itu kan pasti dukun di situ.
0: Iya.
4: Yeah. Kampung sekarang ya diganti dengan imam kampung lah di situ. Misalnya di kampung saya begitu.
0: Iya.
4: Ada perubahan lah. Seperti itu. Tapi ya begitu namanya. Walaupun kita sudah berusaha tapi tetapi menentukan di atas karena biar bagaimana kita baca-baca apa biar kepala kambing apa kalau tidak ada air.
0: Iya.
4: Mau dia apa?
0: Karena itu, tadi, karena itu memang tadi peringatannya Allah dalam Al-Quran.
4: Iya.
0: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Itu karena perbuatan tangan manusia.
4: Perbuatan manusia sendiri itu. Jadi segala mencari tidak akan datang sendiri, tidak akan datang sendirinya itu.
0: Iya.
4: Tanpa sebab. Pasti itu adalah ulah manusia sendiri.
0: Ya kan? Kayak itu minta dicontohnya bilang Pak siapa namanya di Telkomas. Penebangan pohon.
4: Ya itulah.
0: Diganti jadi
4: sebenarnya kan
0: tidak diganti. airnya.
4: Iya, penggunduran hutan.
0: Penggunduran hutan.
4: Pembabatan liar dan sebagainya. Ya, kita tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah bom waktu.
0: Iya.
4: Suatu saat alam akan murka. Ya akibatnya bukan hanya yang menebang itu, tapi
0: semua yang kena.
4: Semua kena. Dengan di situ.
0: Mau beriman dan tidak beriman sama.
4: Tidak beriman, mau apa dengan iya. Tidak anu, pokoknya jujur tidak jujur.
0: Kena semua.
4: Pokoknya kena semua. Jadi begitulah. Dan ketika diberikan peringatan, dia masih menyerahkan orang lain.
0: Iya.
4: Dia tidak sadar bahwa ini ada buah dari ulah saya sebenarnya. Karena saya senangnya mau membabat hutan, menebang pohon-pohon.
0: Iya.
4: Ya, akhirnya terjadi bencana. Ya, dia tidak bisa berbuat apa selain apa namanya. Dia tidak sadar. Bahkan hanya menyalahkan orang lain. Ini karena kamu, kan ini itu. Jadi begitulah yang terjadi. Dan apa yang terjadi sekarang di petani kita, saya rasakan dulu, Mbak. Sekarang saya mau dari 80-an. Saya rasakan itu petani itu, dong.
0: Kita petani juga dulu.
4: Hah?
0: Petani kita juga dulu.
4: Ya, sampai sekarang saya petani.
0: Sedimeter
4: ya. Nah, ya, kata 10 senti.
0: 10 senti nabingku di sini.
4: Jadi, ini begitu kan, memang orang-orang itu pemimpin kita dulu memang betul-betul.
0: Iya.
4: Masih punya kehatian, kejujuran. Dia tidak soalin pada rakyatnya. Sehingga tiba-tiba itu datang. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kita sudah punya irigasi. Iya. Punya teknologi, tapi masih saja kita mengeluh mengenai di apa namanya di bidang pertanian. Kenapa pertanian itu? Ini sudah kejujuran sudah hilang. Jadi berkah juga hilang.
0: Iya.
4: Kita malah ini membuat ada kebijakan-kebijakan yang nyata benar membuat rakyat kita menderita. Kita sulit pada rakyat kita. Akhirnya berkah itu tidak ada. Apa yang terjadi sekarang kita lihat. Jadi ya. Anu-anu sekarang usaha-usaha sendiri lah nafsi-nafsi.
0: Iya.
4: Gitu. Bagaimana usaha sekarang bagaimana mengembalikan keberkahan itu? Ya itu segala cara dilakukan lah, mau turun sawah, baca doa, ya kan, apa sebagainya supaya bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu, ya mudah-mudahan kedepannya pemerintah kembali ke jalan yang benar lah, betul-betul berbuat demi untuk rakyat dan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak menyusahkan masyarakat lah.
0: Ya.
4: Itu sehingga berkah bagi daerahnya, bagi negara itu bisa didapat. Itu saya kira seperti itu, Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Jono.
4: Ya, lanjut tugas.
0: Di ada penutupnya, biasanya ada penutup kultumnya.
4: Hah?
0: Biasanya ada penutup kultum.
4: Ada.
0: Oke, boleh.
4: Iya. Pokoknya berusaha saja.
0: Iya.
4: Apa namanya berikhtiar dan bertawakal lah, itu yang lebih penting. Iya, jangan lupa selalu berdoa, karena berusaha tanpa doa itu adalah sombong, ya kan? Tapi berdoa saja tanpa usaha
0: kutu
4: nol
0: kutu.
4: Oke, lanjut tugas saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penelpon biasa. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Yeah.
5: Arslan.
0: Kedengar di suaraku?
5: Kita mau putus-putus suara kita di sini.
0: Oh iya. Putus-putus ini. Kurang ilmnya berarti. Mau disambung.
5: Ya.
0: Kurang ilmnya. Putus-putus.
5: Ayo cari posisi dulu.
0: Iya, cari posisi. Saya yang pindah atau kita yang pindah ini?
5: Ya.
0: Saya yang pindah cari posisi atau kita?
5: Terputus-putus lagi nih di sini, Arslan.
0: Iya. Tapi bagus suara tadi sini.
5: Iya, sudah ada perubahan.
0: Ya, kita cerita tentang masalah tradisi orang-orang dulu sebelum turun ke sawah itu ada tradisi mak baca-baca doa. Turun ke sawah itu.
5: Iya, orang dulu ya.
0: Iya.
5: Petani kan saya anak petani, suka bertani.
0: Alhamdulillah. Iya.
5: Jadi kalau dulu itu mau turun sawah ada namanya Mapalili.
0: Iya, Mapalili.
5: Mapalili itu dia turun ke sawah ada tapi dia memilih hari yang baik, semua hari baik, tapi ada yang dispesialkan. Terutama misalnya kalau dia pikir itu ada anaknya yang terakhir lahir itu, nah hari apa dia lahir,
0: yeah.
5: Hari apa dia tuan pusatnya kan gitu. Jadi dia pikir misalnya hari Selasa lahir anaknya, jadi dia orang Bugis kan kesemewana, berarti hari dan ini itu dia mulai. Nah itu turun misalnya dia mapalili itu dulu kan masih ada sapi atau kerbau yang dipakai. Itu ada namanya kalau orang Bugis serakala, kayu yang bengkok itu yang dipakai. Itu ditarik sama kerbau atau sapi. Itu tiga kali ada berkeliling di situ. Tapi ada ayam yang dibawa ke di situ, misalnya ada anaknya. Itu yang bawa ayam itu. Yang depannya sapi itu atau depannya kerbau itu mengelilingi sawah tiga kali. Itu namanya mapalili. Kalau saya ya, karena saya kerjakan dulu. Di Sopeng di Selatan. Jadi itu sudah tiga kali berkeliling, sudah berhenti sudah. Ayam nanti itu dipotong, baru dia ada sokonya, kemudian dibaca doa, sudah dipotongkan, sudah dimasak, ada sokonya, baru dibaca doa, baca doanya, kalau baca doa. Itu dulu apa lili, kemudian sudah itu dia ada namanya, dia bikin untuk menaburkan dia bikin kena. Benih onro bine naro, dia untuk ada untuk benihnya kan, itu padi itu direndam satu malam di sungai, kemudian dinaikkan di rumah dua hari dua malam itu ditutup dengan karung, tapi dalam karung ditutup lagi karung supaya cepat keluar yang putih-putih itu. Sudah itu, itu nama madu jabine, madu jabine ini karena ya dia di situ begadang, madu jabine. Kemudian paginya, tapi disediakan itu ada namanya itu toko si bawa telur, nandri bine, itu dia dibungkus dengan daun. Jadi sudah sampai di sana di sawah ditaburkan sudah itu padi tadi yang sudah direndam itu bine, kalau nama panobine, kalau orang Bugis kan panobine. Jadi sesudah itu ditaburkan benih itu padi tadi itu kenan ribine itu yang tadi sokonya sama telurnya itu kenan ribine. Jadi dikatakan siapa yang mau ambil ini, dikatakan sudah yang mau ambil itu dan diberi dimakan. Kemudian sekitar 28 hari ya, atau kurang dari itu, tidak jauh dari itu, dipindahkan sudah padi, ditanam sudah, dicabut, baru dipindahkan. Jadi kalau sekarang ini kan sudah serba canggih ya, ada hand traktor, ada mesin panen padi itu ada, kan sudah serba canggih sekarang. Jadi kalau di tempat saya dulu itu ya di Sopeng kan bisa tiga hari, bisa tiga kali panen dalam setahun karena ada hand traktor sudah. Kemudian kalau masalah airnya, kalau misalnya tidak terlalu banyak airnya kan dibagi-bagi, misalnya yang bagian yang dekat airnya itu dia tanam padi, yang bagian tengahnya dia tanam jagung, yang lainnya di bagian belakangnya itu tanam lagi tanam yang lain itu. Tapi kalau misalnya banyak airnya kan dia bikin sumur bor. Jadi kalau misalnya kemarau itu kan yang sering saya dapatkan itu 100 meter itu di bor, dia naik sendiri airnya, mancur sendiri. Yeah. Nah gitu nah. Jadi airnya itu enggak terkendala kalau anu mau menanam padi. Hmm. Nah gitu. Jadi tempat saya yang saya ceritakan itu Parselan.
0: Yeah.
5: Nah, kalau di ini di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ini ada juga namanya padi gunung. Jadi ditanam aja dia di kebun, enggak ada airnya. Harapannya itu air hujan aja. Jadi kalau misalnya kita tugal, tugala orang Bugis di sini bilangnya, mak tugala, maksudnya dia pakai kayu ulin, kayu yang hitam itu, dibikin runcing, baru ada lubangnya, ditaruhlah di situ padi gunung itu. Kemudian sekitar jam tanggal 9 ya itu, tidak jauh juga dari itu, sesudah itu, sekitar bulan 2 nanti atau bulan Februari sudah panen sudah. Nah, di sini ada namanya padi daga-daga, kalau di sini namanya padi gunung ya. Ya, mungkin itu dulu saya kekalkan. Okay. Dulu Pak Ruslan, saya akhiri. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Bari Basa. Halo, Assalamualaikum. Bari Basa.
6: Halo, Assalamualaikum. Bari Basa.
0: Iya. Bari Basa.
6: Dengan Pak Ruslan ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Ibu Andi Mawarni ya, di Mungin Sidi Baru. Halo.
0: Iya, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat. Pak Ruslan bagus ya, baik, sehat. Ya,
0: alhamdulillah, suara sedikit agak-agak terganggu.
6: Iya. Ya. Tadi saya dengar masalah apa ya?
0: Masalah tradisi.
6: Tradisi.
0: Iya, tradisi
6: menanam lalu. Padi. Hmm. Kebetulan saya dari kecil sampai sekarang ini sudah jompo. Saya tidak pernah menanam padi dan tidak pernah melakukan. Cuma sering melihat. Kebetulan kan di kampung ibu saya, ibu sambungnya ibu, itu setiap tahun ada acara begitu. Tapi di daerah Goa sini Makassar, orang bilang daerah apa ya, yang tembus di Tanjung itu, Tamalalang, itu yeah. Setiap tahun itu ada namanya bahasa Makassar naungi risaukang, maksudnya turun di sawah gitu. Jadi sekampung itu ngumpul, berdiskusi kapan kita turun ke sawah untuk panen. Dan memang tradisinya itu begitu, banyak makanan. Jadi setiap rumah itu ada yang mengumpul, ada yang bawa ketupat, burasa, tongkolo, ayam, kerbau, semua dikumpul situ. Jadi kalau sudah dikumpul situ, ngumpul, nah itu orang bilang Mbak Cono tadi dibaca-bacai. Jadi kalau sudah itu, baru memang dibagi-bagikan ke masyarakat yang datang maupun yang dari luar. Jadi tidak tertentu di daerah itu. Misalnya si A punya sawah, dia bisa manggil keluarganya. Si B punya sawah, manggil keluarganya juga, walaupun dari kota. Jadi memang saya sering melihat begituan. Enak juga sih menyaksikannya, karena apa, persatuannya mereka itu. Bukan makanannya, persatuannya itu.
0: Yeah.
6: Jadi dengan hal-hal yang seperti itu, saya sangat senang dan saya setuju. Betul kata Pak Jono, biar kita baca-baca apa, kalau memang kita tidak menyadari, ya semuanya akan kembali ke kita juga. Cuman ada pendapat bilang hal-hal seperti itu sudah tidak bisa, musyrik. Tapi kan itu niatnya tergantung niatnya. Niatnya yeah. Kita apa? Niatnya kan kita cuma mau bersenang-senang, mau bergembira bahwa hasil panen kita berhasil. Bukan berarti kita menduakan pencipta, yeah. Tidak. Tapi kan orang-orang modern sekarang kan sudah tidak pakai yang begitu-begitu.
0: Yeah.
6: Makanya sekarang ya kita lihat saja bagaimana keadaan dunia sekarang, bagaimana keadaan anak-anak kita, kehidupan kita. Karena kita sekarang sudah hampir melupakan semua tradisi-tradisi.
0: Iya. Yeah. Penal bagus.
6: Padahal tradisi itu kan satu budaya.
0: Iya, budaya.
6: untuk memperlihatkan ke daerah-daerah lain bahwa ini loh budaya Makassar, ini budaya Bugis, kita punya budaya masing-masing. Kenapa sih orang lain berani menunjukkan budaya-budayanya sementara kita orang Sulawesi Selatan seakan-akan sudah mau melupakan yang seperti itu. Jadi bagaimana ya, saya berharap semoga ini tidak punah. Dan apa terus menerus dilakukan dan banyak manfaatnya, karena nomor satu kita melihat budaya kita, oh begini. Kedua, kita bersatu. Ketika ya itu dapat raci-racinya, nah bilang orang
0: iya
6: yang kita makan soko cuma lebaran sama burasa, kalau orang panen dipanggil kita kan makan lagi.
0: Masih baru. Iya. Makanya coba. Turunan dulu bagaimana dia suka ya. Membahagiakan orang itu termasuk ya, berkah.
6: Jadi itu. Saya itu terserang tidak punya sawah, cuma tahu makan beras tapi tidak tahu sawahnya bagaimana.
0: Iya.
6: Tapi saya suka karena kebetulan di kampungnya ibu sambung saya itu, nenek sambung saya, daerah kalau mana? Mau panen pasti dia telepon adik.
0: Daerah mana itu?
6: Aku enggak ke sini, orang mau begini-begini ya. Kalau kebetulan kita ada rezeki, kita nyumbang juga bawa apa kek, karena kan tidak enak kita datang tangan kosong pulang dengan perut kenyang.
0: Iya. Daerah mana bu? Di daerahnya?
6: Saya salut di daerah-daerah masih pakai begitu.
0: Di daerah
6: betul
0: mana
6: kata itu? Ibu tadi, Mapalili.
0: Di daerah mana bu? Kalau kita punya daerah itu tadi?
6: Kalau saya dibilang naung di Saukang itu di daerah Tamalalang situ.
0: Oh, Tamalalang.
6: Yang anu pabrik es itu naung di Saukang itu di

0: Yeah. Kalau kita niatnya baca-baca untuk mengingat leluhur, mengingat ada tradisi, kemudian ketiga berbagi, Allah juga ngerti, Allah juga tahu apa niat. Pokoknya Pak Rus, kita punya niat aja.
1: Iya, niat. Inna ma'ulun lebih niat. Tergantung dari niatnya.
0: Iya. Walaupun kita baca-baca, kalau niatnya musyrik, niatnya ria, tidak ada manfaatnya.
1: Atau biasa itu yang mau baca-baca baru bawa ke kuburan. Nah, itu yang biasa.
0: Ya, atau itu yang ke salah.
1: Tempat-tempat
0: merang-merang di kuburan yang salah.
1: Atau dibawa ke sungai. Nah, itu.
0: Ya.
1: Yang biasa.
0: Tapi kan melenceng. Ini kan kebersamaan yang kita cari.
1: Makan bersama.
0: Cuman tidak melupakan tradisi.
1: Iya, silaturahmi juga dengan
0: sesama. Ya, yang tadinya orang tidak tahu budaya kita akhirnya tahu. Oh, gini loh. Enak begini. Jadi yang pernah diajak itu pasti kalau setiap tahun dia mengingat, dia berhubungan lagi, kapan ada acara itunya gitu.
1: Semakin memperkuat.
0: Jadi semua itu ada hikmahnya, betul Pak Joni bilang, semua ada hikmahnya. Tergantung dari niat kita, apa niat kita, apa tujuan kita. Yang menilaikan cuma yang di atas.
1: Tapi dengan ibu kita siapa tadi? Dengan ibu siapa tadi di veteran ini?
0: Dengan Ibu Andi Mawarni ya.
1: Oh, Ibu Andi Mawarni ya.
0: Tetangganya Ibu Niar.
1: Oh, daerah Mungin Sidi.
0: Tetangga kamarnya.
1: Oh, Masya Allah.
0: Pantas. Bun Ruslan ya, selamat tugas Ki. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, mau bergabung ya. Kita break dulu saja sejenak sahabat budaya, karena kena tongnya anu El Nino tenggorokanku. Moga dulu pergi makan minum kopi susu. Selamat mendengarkan.